0: gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
2: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
3: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN dalam hal ini. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Juga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
2: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus.
5: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
6: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
5: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
6: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
5: Nah, kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
6: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
5: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi, apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif, dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
6: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
7: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
8: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan, satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
11: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Kembali di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda melanjutkan kebersamaan kita sampai dengan pukul 10 nanti ya di Jakarta pagi ini. Tiga tema kami tawarkan untuk Anda pilih dalam tiga topik maksud kami tawarkan dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah DPR sahkan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerjaan. Kemudian yang kedua, Gubernur Pramono melarang pungutan PMI kepada ASN dan warga DKI. Yang ketiga, Blok M direvitalisasi. Gubernur Pramono minta identitas kawasan tidak hilang. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Yuk, sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 72 79 12. Sebelum saya membacakan WhatsApp Anda yang sudah masuk memilih tema, kami akan mengajak Anda juga untuk menyampaikan informasi perakhiran cuaca kelautan ya. Untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat, kali ini yang bertugas dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk ada Mas Indra. Selamat pagi Mas Indra, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Farid. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pusat Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 8 Oktober 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi, Karawang, dan Subang, 20 knot di Teluk Jakarta, dan 25 knot di perairan Indramayu dan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian, untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang mencapai 0,7 meter terjadi pada pukul 19 WIB nanti malam, dan ketinggian pasang minimum 0,4 meter terjadi pada pukul 04 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Indra. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Masih kami tawarkan pendengar, kami tunggu gabungan Anda untuk memilih satu topik dalam polling Jakarta pagi ini ya. 08 11 79 72 79 12. Nanti untuk topik yang terpilih itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
2: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
1: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
2: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
1: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
2: Oke deh, Bu.
0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih satu dari tiga topik yang kami tawarkan dalam Peling Jakarta pagi ini ya. Ada Mas Fajar yang ada di Jakarta Pusat, selamat pagi. Pilih temanya nomor 2 ya, tentang larangan pungutan PMI kepada ASN dan warga DKI. Katanya kalau memang ada larangan, menurut saya ini kabar baik supaya masyarakat tidak terbebani dengan pungutan yang tidak jelas. Ada juga Mbak Rina, selamat pagi, yang ada di Jakarta Timur. Ini pilih temanya tentang pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ya. Katanya urusan ketenagakerjaan ini dekat banget sama kehidupan kita. Semoga setelah ada undang-undang yang baru, hak pekerja benar-benar lebih terlindungi. Ada juga Pak Deddy, selamat pagi, yang ada di Bekasi. Pak Deddy, ini juga pilih temanya nomor 1. Penasaran aturan barunya bakal seperti apa dan apakah bisa apakah benar bisa bikin pekerja lebih aman dan nyaman? Mungkin bisa di googling Pak Deddy ya, undang-undang ketenagakerjaan yang baru tuh poin-poinnya apa saja, pasal-pasalnya apa saja ya. Mbak Dian, halo Mbak Dian yang ada di Jakarta Selatan. Pilih temanya tentang revitalisasi Blok M. Punya kenangan sendiri katanya buat saya dan juga warga Jakarta lainnya. Kalau direvitalisasi jangan sampai malah kehilangan suasana dan ciri khas yang sudah dikenal. Mas Arif, halo Mas Arif yang ada di Jakarta. Ini juga pilih temanya tentang Blok M. Katanya Blok M sekarang sudah jadi tempat nongkrong banyak anak muda, tapi sejarahnya juga panjang. Kalau menurut saya, dua-duanya harus tetap dipertahankan. Setuju juga. Kemudian ada lagi Pak Pandu. Selamat pagi Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Ini mengirimkan rekaman suara atau voice note-nya ya. Coba kita dengarkan komentarnya Pak Pandu seperti apa.
5: Sebelum saya membahas topik, saya infokan cuaca. Pagi ini suhu 28 derajat Celcius. Cuaca pagi ini cukup cerah. Mataharinya sudah nongol tapi nggak full nongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Farid. Excited saya untuk membahas nomor 3 tentang revitalisasi Blok M. Kemarin saya udah kesana. Jujur, Blok M Hub bagus. Meskipun awal masuk Blok M Hub masih mending, menjelang ke tengah itu udah mulai kayak gimana gitu. Kayak Blok M zaman dulu. Ini udah mulai udah makin bagus. Terus terutama gini ya. Ini Blok M ini semuanya termasuk terminal Blok M. Saya kemarin coba naik Transjakarta, itu banyak kan naik tangga. Yang jujur itu sangat tidak ramah lansia sama disabilitas. Dengan harapan adanya revitalisasi full Blok M, kawasan itu jangan sampai hilang identitasnya sebagai negara Blok M. Yang full dengan jajanan viral, yang full dengan penjualan baju thrifting di situ. Saya lihat ada penjualan baju thrifting. Lalu kantin-kantin juga yang makanan murah juga harus diperbagus lagi, dipercantik lagi. Parkiran juga harus lebih bagus setara kayak mall. Terminal Blok M, baik itu terminal busway, Trans Jabodetabek, Jaklingko, angkot Jaklingko juga harus diperbagus lagi. Kalau bisa, terminal Blok M dibikin seperti kayak terminal Pulau Gebang.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Anda pendengar, pilih tema yang mana nih? Pilih topik yang mana nih? Apakah yang pertama tentang DPR yang mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan? Atau tema yang kedua tentang Gubernur Pramono melarang pungutan PMI kepada ASN dan warga DKI? Atau tema yang ketiga tentang revitalisasi Blok M ya? Pramono meminta identitas kawasan tidak hilang. Sampaikan pilihan Anda pendengar yuk di 08 11 79 72 7912. Topik yang paling banyak Anda pilih itu akan kita bahas di Jakarta pagi ini.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Generasi Langgas, Millennials Indonesia, karya Yoris Sebastian. Merupakan panduan yang mengupas tentang karakteristik, nilai, dan potensi generasi milenial di Indonesia. Buku ini mengadopsi istilah langgas yang berarti bebas untuk menggambarkan sifat independen milenial yang cenderung menghargai kebebasan berekspresi, fleksibilitas, dan inovasi dalam kehidupan mereka. Yoris menjelaskan, milenial Indonesia generasi yang lahir dalam era teknologi dan globalisasi. Mereka memiliki ciri khas sebagai digital natives yang mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebiasaan multitasking, berpikir kritis, serta kemampuan belajar mandiri adalah kekuatan yang membuat mereka unggul. Namun, generasi ini juga kerap dikritik karena dianggap tidak loyal terhadap pekerjaan dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kehidupan. Generasi milenial lebih mengutamakan pengalaman daripada sekedar memiliki barang. Mereka menghargai keberagaman, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dalam dunia kerja, mereka mencari makna dan dampak sosial dari pekerjaan yang dilakukan, bukan semata-mata mengejar gaji. Hal ini menantang perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, inovatif, dan mendukung perkembangan pribadi. Yoris menggarisbawahi peran teknologi sebagai alat yang memungkinkan milenial menciptakan peluang baru. Misalnya, mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk membangun personal branding atau memulai bisnis berbasis digital. Buku ini juga menyoroti bagaimana milenial mendobrak batasan tradisional seperti mempopulerkan konsep gig economy. Yoris memberikan tips kepada perusahaan, pemerintah, dan orang tua untuk memahami dan bekerja sama dengan generasi ini. Buku ini menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif. Generasi Langgas merujuk kepada generasi milenial atau Gen Y, yaitu generasi yang lahir dalam rentang tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Generasi Langgas menjadi sebuah terminologi populer ketika buku Generasi Langgas yang ditulis oleh Yoris Sebastian, Dila Amran, dan Youth Laboratory Indonesia terbit pada tahun 2016 dan menjadi bestseller.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami, khususnya juga buat Anda yang sudah memilih topik dalam polling Jakarta pagi ini ya. Bu Sawurin yang ada di BSD, selamat pagi Bu Sawurin. Pilih temanya nomor 2 ya, tentang pungutan PMI yang apa namanya dilarang oleh Gubernur Jakarta, melarang pungutan PMI kepada ASN dan warga DKI ya. Katanya terima kasih, selamat bertugas. Ada juga siapa ini, Pak Dedi, selamat pagi Pak Dedi. Ini pilih temanya nomor 1 tentang pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, pelindungan ketenagakerjaan. Ada juga Bu Tari yang ada di Banten, selamat pagi Bu Tari. Ini pilih temanya nomor 2 tentang larangan pungutan PMI kepada ASN dan warga DKI ya. Ini sudah benar katanya, karena PMI sudah ada dananya dari pusat dan instansi-instansi kesehatannya. Semoga nanti di tiap daerah di seluruh Indonesia juga harus bisa diberlakukan peraturan yang sama katanya. Terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten ya. Kemudian juga ada lagi siapa ini, Mbak Tika, selamat pagi, yang ada di Jakarta Pusat. Ini pilih temanya nomor 3 tentang revitalisasi Blok M. Pembangunan memang perlu, tapi jangan semuanya dibuat modern sampai akhirnya kawasan itu jadi terasa seperti tempat lain. Oke. Kemudian juga ada Bu Wati, halo Bu Wati, yang ada di Jakarta Timur.

Pilih temanya nomor 2. Penasaran praktek pungutan seperti apa yang selama ini terjadi? Jangan sampai masyarakat membayar sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, katanya. Kemudian juga ada Pak Andi. Selamat pagi, Pak Andi. Ini pilih temanya nomor 1. Katanya, saya yang punya anak sebentar lagi masuk dunia kerja, jadi merasa aturan soal perlindungan pekerja ini penting untuk diketahui sekarang, katanya. Kemudian juga ada Mas Yusuf, halo Mas Yusuf yang ada di Tangsel. Wih, anak Tangsel nih, tumben nih. Pilih temanya nomor 3, karena saya cukup sering ke Blok M. Yang menarik dari Blok M itu adalah bukan cuma tempat belanjanya aja atau kulinernya, tapi juga suasananya. Iya, betul. Saya juga termasuk yang sering ke Blok M soalnya. Kemudian juga ada lagi Pak Hendra. Selamat pagi, Pak Hendra. Pilih temanya nomor 2 katanya ya, tentang gubernur yang melarang pungutan PMI kepada ASN dan warga DKI. Kadang orang mau mengurus sesuatu, tapi takut karena ada biaya tambahan. Hah? Maksudnya gimana nih? Iya. Kemudian juga ada lagi Mbak Rani. Halo Mbak Rani yang ada di Jakarta Barat. Pilih temanya tentang Blok M. Kalau direvitalisasi, saya berharap akses transportasinya makin bagus, tempatnya makin nyaman, tapi identitas Blok M-nya tetap terasa, katanya. Baik, nanti pendengar kita akan rekap ya. Dan juga untuk Anda yang masih ingin memilih lagi satu topik dari 3 yang kami tawarkan, sampaikan pilihan Anda di 0811 7979 712.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bertemu dengan Wakil Wali Kota Seoul, Jung Sang-hun di Seoul, Korea Selatan untuk membahas penguatan kerjasama antara kedua kota. Pembahasan mencakup bidang kebudayaan, ekonomi kreatif, pembangunan perkotaan, hingga pendidikan. Rano mengatakan Jakarta ingin belajar dari pengalaman Seoul dalam membangun kota global, khususnya terkait dengan ruang publik, desain perkotaan, dan upaya menciptakan kota yang lebih layak huni. Jakarta dan Seoul sendiri telah menjalin hubungan sebagai sister city selama lebih dari 4 dekade. Informasi berikutnya, pendengar, ledakan tabung oksigen terjadi di area PT Sinergi Berkat Gasindo, Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Insiden saat proses pengisian tabung oksigen itu menyebabkan seorang pekerja berusia 19 tahun, Selamat Nur Alimin, meninggal dunia. Sementara seorang korban lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ledakan juga menyebabkan pecahan besi menembus kaca mobil pickup serta gelombang kejut merusak bagian atap rumah warga di sekitar lokasi. Polisi telah mengamankan tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: Di, kamu beli barang lagi? Dari brand mana?
2: Ini produk UMKM lokal loh.
1: UMKM? Kenapa nggak beli merek terkenal aja? Lebih terjamin kan?
2: Belum tentu, Res. Lihat nih, produknya bagus, kemasannya menarik, kualitasnya juga oke. Lagian ya, Res, di balik satu produk ada usaha, kreativitas, dan penghasilan untuk orang-orang yang menjalankannya.
1: Oh, jadi kita beli barang sekaligus bantu usaha mereka?
2: Nah, tepat. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi ikut mendukung mereka berkembang.
1: Wah, kalau begitu, kirim dong nama tokonya. Aku mau coba juga.
2: Yuk, dukung UMKM Indonesia, produk lokal berkualitas, pilihan kita.
3: Alam adalah rumah kita. Namun, rumah ini sedang menghadapi tantangan besar. Green Radio hadir untuk mengajak kita semua.
0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin. Obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon. Brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
4: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan melanjutkan kebersamaan kita sampai dengan pukul 10 nanti ya. Dan Anda yang sudah memilih tema, kami juga ucapkan terima kasih. Setelah kami rekap, ini ternyata yang paling banyak dipilih adalah tentang revitalisasi Blok M. Anda yang suka banget ya jalan-jalan ke Blok M, termasuk juga saya nih, kalau misalnya ngajak ponakan-ponakan mintanya mainnya ke Blok M gitu. Karena di Blok M apa ya, kalau jalan ke sana tuh ya paling kulineran sih, nyoba kuliner satu ke tempat yang lain. Karena di sana tuh hampir semuanya tuh pasti viral gitu kan ya. Tempat-tempatnya, kemudian juga banyak spot-spot seru juga di kawasan Blok M gitu. Nah, ini Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung meminta revitalisasi Blok M di Jakarta Selatan ya. Ini tidak menghilangkan karakter kawasan yang selama ini menjadi magnet masyarakat, terutama adalah anak muda. Wih, berarti saya anak muda ya. Karena saya suka ke sana. Hal ini disampaikan oleh Pramono saat meluncurkan konsep desain transformasi Blok M fase ultimate. Dia menegaskan bahwa modernisasi kawasan harus tetap mempertahankan ruh Blok M sebagai ruang yang hidup, terbuka, dan menjadi tempat berkumpul bagi berbagai kalangan. kata Pak Pramono, saya betul-betul berkeinginan bahwa walaupun bloknya mengalami penyempurnaan, dibangun, direvitalisasi menjadi lebih baik, lebih modern, lebih tertata, tapi saya berharap bahwa Blok M tidak kehilangan ruh utamanya, katanya. Menurut Pramono, kekuatan Blok M justru terletak pada karakter uniknya, di mana masyarakat yang datang ke Jakarta, khususnya anak-anak muda, ini sering menjadikan Blok M sebagai tujuan untuk mencari kuliner baru, mengikuti tren, hingga berbelanja dengan harga yang terjangkau. Orang mengatakan Blok M ini adalah menjadi negara Blok M, dalam tanda kutip ya. Itulah yang menjadi kekuatan utama dari Blok M ini. Dan Pramono juga mengatakan, konektivitas transportasi yang semakin baik, ini akan memperkuat posisi Blok M. Kawasan tersebut kini terhubung dengan MRT, Transjakarta, Transjabodetabek, sehingga semakin mudah untuk dijangkau. Ia juga minta kepada PT MRT Jakarta dan Intiland untuk mempertahankan Blok M sebagai kawasan yang hidup, terkoneksi, dan juga menjadi ruang kolaborasi budaya serta kreativitas anak muda. Anda sendiri gimana mendengar komentarnya terkait dengan kawasan Blok M ya? Punya memori apa mungkin sama kawasan Blok M? Boleh juga silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 12. Nanti juga kita akan bahas bersama dengan para narasumber.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, kenapa Bu? Kaki Ibu berdarah lagi.
5: Tadi aku digigit anjing liar di ujung gang.
4: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
5: Gak apa-apa. Lukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
4: Ih, jangan begitu, Bu. Kita gak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh, Bu.
5: Terus, saya harus gimana?
4: Ayo, Bu. Cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
5: Sekarang juga?
4: Iya, Bu. Jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
5: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
4: Iya, Bu. Jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo, Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.
6: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
7: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

lagu yang tentunya bisa bikin kita nostalgia ke tahun 90-an ya. Lagunya All For One yang satu ini pendengar dengan I Can Love You Like That. Dan kalau kita ngomong-ngomong tentang nostalgia, kawasan Blok M ini tentunya banyak yang apa ya, pada masa itu gitu. Pada masa itu punya banyak kenangan di Blok M ya, tahun-tahun 90-an atau mungkin tahun berapa gitu ya. Karena kawasan Blok M ini memang sudah terkenal sejak dulu sebagai tempat ngumpul gitu. Bahkan kalau misalnya Anda ingat tuh zaman dulu tuh ada film Blok M ya, yang main Desy Ratnasari kalau nggak salah tuh. Itu juga filmnya dulu sempat ngetop ya. Dan sejarah Blok M sendiri tidak bisa dipisahkan dari pembangunan Kebayoran Baru setelah kemerdekaan. Kawasan ini dirancang sebagai kota baru ya, yang terencana dengan pembagian wilayah menggunakan sistem blok, mulai dari Blok A, Blok S, kemudian juga Blok A sampai dengan Blok S. Nah, Blok M ini kemudian diarahkan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi sekaligus juga sebagai simpul transportasi di sana. Kalau untuk peran Blok M sebagai pusat mobilitas, ini semakin kuat setelah pasar Blok M dan terminal Blok M itu dulu diresmikan pada tahun 68 oleh Gubernur Ali Sadikin pada saat itu. Dan sejak saat itu kawasan ini bukan hanya jadi tempat orang belanja, tapi juga menjadi titik pertemuan warga dari berbagai penjuru Jakarta. Masuki tahun 70-an sampai dengan 90-an, Blok M ini berkembang menjadi salah satu pusat gaya hidup paling populer di Jakarta. Di sana ada banyak pusat perdagangan seperti Pasar Raya Blok M, ada juga Aldiron Plaza ya, yang sekarang ini jadi ini ya, Aldiron tuh sekarang tempatnya jadi Blok M Square kan ya, yang kemudian berkembang menjadi Blok M Square, nah betul, serta berbagai pusat hiburan yang membuat kawasan Blok M jadi semakin ramai. Yang membuat Blok M kemudian berbeda adalah munculnya budaya lintas melawai. Aduh, kawasan Melawai ini menjadi tempat untuk anak muda ngumpul di sana, memamerkan gaya berpakaian, otomotif, musik, sampai cuma jalan-jalan aja di sana pun juga banyak pada saat itu ya. Bahkan fenomena ini kemudian ikut terekam dalam lagu dan juga budaya populer Jakarta pada masa itu, termasuk juga film yang tadi sempat saya bilang ya. Blok M juga kemudian dikenal dengan Little Tokyo, terutama di kawasan Melawai, karena banyak komunitas bisnis Jepang ya, yang bikin resto di sana, kafe, terus juga ada supermarket dan berbagai aktivitas bernuansa Jepang yang tumbuh menjadi bagian dari identitas kawasan sana. Namun kejayaan ini nggak berlangsung selamanya. Masuki akhir tahun 90-an dan awal 2000-an, popularitas Blok M mulai menurun. Krisis ekonomi dan munculnya banyak pusat perbelanjaan baru di berbagai wilayah Jakarta ini membuat masyarakat kemudian akhirnya bisa dibilang banyak pilihan begitu untuk berbelanja dan menghabiskan waktu. Jadi Blok M pada saat itu mulai ditinggalkan, dan Blok M kemudian lebih banyak dikenal sebagai kawasan transit, terutama karena terminal dan jaringan angkutan umumnya di sana lengkap ya. Sejumlah pusat perbelanjaan lama juga menghadapi persoalan sepinya pengunjung. Nah, perubahan besar kembali terjadi ketika transportasi publik Jakarta semakin berkembang. Kehadiran MRT Jakarta sejak tahun 2019 ini kemudian membuat Blok M kembali menjadi titik penting mobilitas warga. Integrasi MRT dan juga Transjakarta dan juga jaringan transportasi lainnya kemudian memperkuat posisi Blok M sebagai kawasan transit. Di sisi lain juga muncul wajah baru Blok M melalui ruang kreatif dan juga kuliner. Salah satu contohnya adalah M Blok Space yang ikut memperkuat citra Blok M sebagai tempat berkumpulnya anak muda, komunitas kreatif, musik, kuliner, dan juga ekonomi kreatif. Ya, kalau dulu mungkin ada istilahnya adalah jalan-jalan lintas melawai. Kalau sekarang ini banyak anak-anak muda yang nongkrong di sana di Blok M, kulineran, adu ini ya, adu outfit gitu. Kalau misalnya Anda jalan-jalan ke Blok M apalagi weekend ya, itu aduh, yang namanya anak-anak muda ya, nggak tahu dari mana ramenya luar biasa gitu. Anda punya kenangan apa sama Blok M, pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan ceritanya di 08 11 79 72 79 12. Sambil kita menunggu ya, narasumber kami akan bahas tentang revitalisasi Blok M, di mana Pak Gubernur minta identitas kawasan tidak hilang. Ketika

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam
3: selamat
4: ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Penggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta pagi ini pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 10 nanti. Kita masih membahas saat ini topik yang paling banyak Anda pilih adalah tentang revitalisasi Blok M ya, di mana Pak Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta identitas kawasan tidak hilang. Kalau Anda sendiri punya kenangan apa mungkin sama kawasan Blok M ya, boleh silakan Anda sampaikan juga di 08 11 79 7 79 12. Tadi ada Bu Sri Mungyati yang ada di Parung Panjang. Selamat pagi Bu Sri. Katanya Blok M itu pusat perbelanjaan paling enak, apalagi sekarang. Dulu saya masih kerja di Kejaksaan, hampir tiap bulan jalan-jalannya ke Blok M belanja, nonton film, paling enak deket lagi kalau habis gajian langsung ke langsung jalan-jalan katanya. Enak pokoknya masa tahun 89. Kalau sekarang bingung mau kemana, banyak pilihan dulu. Cuma sebagian aja tempat makan kulinernya sekarang enak-enak tapi mahal. Dulu cuma 10.000 20.000 bisa makan di mall. Kalau sekarang makan 100 ribuan katanya. Iya, kan zamannya berubah, Bu. Kan ada inflasi juga gitu. Nah, pendengar, kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Gunawan. Ini adalah pemilik toko kaset di Blok M Square, dulunya Plaza Aldiron ya. Selamat pagi Mas Gun. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Gun?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi di toko atau belum buka nih jam segini?
2: Kalau di Blok M Square sih jam 10 buka.
1: Oh, jam 10.
2: Udah hampir 6 tahun ini memang karyawan aja. Kalau saya banyak di luar lah.
1: Ngontrol doang berarti ya. Mantap.
2: Ya,
1: Mas Gun, ini kalau Mas Gun sendiri mulai punya usaha di kawasan Blok M dari kapan?
2: 2011 sih awalnya.
1: 2011 awalnya ya, di sana ya.
2: 15 tahun lalu.
1: Oh, tapi 2011 mah udah jadi Blok M Square ya berarti ya? Atau masih Aldiron?
2: Mulai peralihan ke Blok M Square.
1: Oh, mulai peralihan ke Blok M Square. Oke. Mas Gun, boleh diceritain nggak perkembangan kawasan Blok M nih? Berdasarkan pengalamannya Mas Gun di sana, seperti apa Mas Gun?
2: Blok M itu yang saya ingat, saya 94 pertama kali ya ke Blok M dari Bogor. Saya kebetulan sekolah di Bogor, SMA 6 Bogor. Waktu itu memang di Bogor fasilitas untuk beli sesuatu yang berbau musik agak kurang ya.
1: Oke.
2: Jadi terpaksa saya dikasih tahu teman ke Blok M. Kebetulan waktu itu ke Seibu.
1: Oke.
2: Ada satu toko dekat apa sih sekarang Pasar Raya tuh, ada Seibu ya di tengah. Saya ingat waktu itu saya beli poster besar The Beatles, Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band.
1: Oke.
2: Okay. Wow. Okay. Waktu itu yang terbayang, wih gila, Blok M keren banget. Memang rame-ramenya sih saat itu.
1: Iya.
2: Cuma begitu keluar dari sana, saat itu terkenal sih Blok M banyak sekali preman.
1: Oh gitu. Tahun berapa nih tadi?
2: 94.
1: 94-an ya. Oke.
2: Yang tadinya pergi pakai Neckerman, akhirnya saya pulang Neckerman.
1: Iya. Oke. Tapi waktu itu berarti ramai banget ya, Mas Gun ya?
2: Sangat. Jadi anak Bogor itu kebanggaan juga sih kalau berani ke Blok M. Dan ramenya wow gitu, jauh lah gitu, keren sekali.
1: Oke.
2: Okay. Tapi 2011 saya masuk, sepi itu Blok M.
1: Oh gitu.
2: Ya, Blok M Square itu bisa main bola, nggak ada pedagang ya.
1: Oh iya, ya awal-awal ya.
2: Awal-awal, betul sekali. Awal-awal. Kebetulan kan di basement tuh ya, yang dikelola untuk musik dan buku-buku.
1: Okay,
2: saat itu nggak ada yang mau bergabung sih, sepi sekali.
1: Oke. Terus yang kalau sekarang ini kan kondisinya sudah berubah nih, lagi rame banget kan ya Blok M ya, banyak anak-anak muda pada kulineran apa segala macam.
2: Sekarang nggak gitu. Nyangka ya, nyangka serame ini, luar biasa sih ramenya.
1: Ngelihat perkembangan Blok M dari yang awalnya jadi apa ya, pusat mengumpulnya anak-anak muda di sana di tahun 90-an, kemudian sepi, terus sekarang ini rame lagi, gimana Mas Gun?
2: Jujur aja sih senang, karena kan sebagai pedagang omsetnya meningkat jauh nih.
1: Iya.
2: Sejak ada MRT sih ya, sejak ada MRT, lalu kulinernya juga dijaga di Blok M Square itu, di kawasan Blok M. Signifikan sih naiknya, jauh sekali.
1: Sabtu
2: minggu itu kalau kita cari parkir mobil, waduh.
1: Iya, betul.
2: Kayaknya nyerah deh.
1: Iya, tapi kalau misalnya ini kan katanya lagi mau direvitalisasi nih, mau lagi dirapiin lagi gitu ya. Apa yang diharapkan oleh Mas Gun yang memang punya usaha di sana?
2: Kalau saya tetap biasa, terutama M Blok itu ya, kawasan Peluri itu Pak Gubernur dirawat dengan baik, dibiarkan alaminya, heritage-nya. Terus penataan sih udah sangat bagus ya kalau sekarang ya. Di mana keluar masuk kendaraan juga oke, di area Blok M itu tertib lah.
1: Kalau sekarang ini kondisinya sendiri gimana kalau menurut Mas Gun, apakah sudah cukup rapi atau mungkin ada apalagi yang perlu di apa ya, dirapikan gitu?
2: Kalau untuk saya sih sudah sangat rapi ya, tinggal dijaga aja sih, tetap bertahan seperti ini, karena pengelolaan sudah sangat baik.
1: Tapi sudah belasan tahun punya usaha di sana, suka dukanya apa, Mas Gun?
2: Aduh, kalau 2011, jujurnya kan dari accounting ya. Dari accounting tiba-tiba memang sesuai cita-cita pengen punya toko musik. Di mana saat itu segmennya belum terbentuk, ya sekedar pulang nggak ada ongkos tidur di depan toko emas itu udah biasa.
1: Itu berapa tahun ngalamin kayak begitu?
2: Karena kan waktu itu saya sistem di bawah itu hak guna pakai. Jadi pakai DP untuk dua toko, lalu cicilan sekitar 8 juta sebulan. Kan agak berat ya dengan omset yang belum pasti. Mungkin sampai lunas lah 2014-2015 sudah membaik. Karena sudah terkapal. Lama-lama kita bentuk namanya Sentra Musik Blok M. Jadi kawasan musik lama yang paling terbesar lah saya Asia Tenggara. Ada 25 pedagang saat itu.
1: Nah sekarang ini
2: jadi sekarang
1: gimana?
2: Gimana, Mak? Oh sekarang jadi turis-turis dari luar negara tuh udah tahu semua. Mau cari sesuatu yang berbau musik ya di Blok M Square.
1: Wih, luar biasa. Berarti sekarang ini pun juga lagi jalan lagi nih. Maksudnya banyak pengunjung
2: ya untuk tokonya. Kalau pilihan fisik lagi sangat baik karena memang mengikuti tren di Jepang, di Amerika memang piringan hitam, kaset itu sedang jadi kolektor item. Banyak anak-anak SMA, anak-anak kuliah juga kembali lagi ke rilisan fisik.
1: Serius, anak-anak Gen Z sekarang ini lagi nyari rilisan fisik lagi?
2: Ya, pertama Indonesia kan bangkit setelah 25 tahun ada pabrik lagi piringan hitam. Di Kosambi, Tangerang. Dari situ banyak rilis band-band baru, vinilnya, piringan hitamnya. Ya, mulai dari Dewa, Jamrud, semua ada lah piringannya.
1: Keren.
2: Noah, semua ada.
1: Mas Gun, ini kan Blok M rame banget nih. Banyak orang yang bilang katanya, aduh kalau ke Blok M tuh rame banget, kadang maka juga ngantrinya luar biasa. Kalau Mas Gun nih, yang sudah punya usaha di sana lama nih, ada tips nggak kalau misalnya orang-orang mau jalan-jalan ke Blok M tuh, tipsnya gimana tuh? Biar tetap nyaman, tetap enak gitu.
2: Ya, kalau weekend sih hampir sulit ya. Oke-okean lah teman-teman. Bekerja parkir aja jujur aja sulit. Kami aja yang member di sana, langganan parkir tetap juga.
1: Iya, apalagi orang yang cuma sesekali doang ke sana ya, Mas Gun ya.
2: Betul. Ya, kan masih ada kok. Bisa taruh di mobil sebenarnya, mensiasatinya bisa taruh di pasar raya. Banyak parkirannya. Cuma memang agak ekstra jalan sedikit ya.
1: Oke.
2: Kalau untuk kuliner sih saya rasa karena pilihannya banyak sekali ya sekarang. Itu harusnya ya pintar-pintar pilih aja sih.
1: Betul.
2: Memang yang lagi booming antri.
1: Waiting list. Tapi biasanya
2: punya favorit beberapa kan. Ada soto Pak Aceh Bogor yang udah legend tuh, udah lama. Memang enak ya. Lalu saya ada siput baru juga tuh di pojok dekat Blok M Square. Itu ada siput enak lah,
1: recommended. Itu jam-jam berapa bukannya?
2: Kalau yang siput di atas jam 6 sore.
1: Sore.
2: Tapi kalau soto Pak Aceh itu dari pagi sudah buka, dari jam 10.
1: Kalau kue subuh di pelataran Blok M Square masih ada nggak sih, Bang?
2: Masih ada.
1: Masih ada.
2: Tapi kan saya udah agak jarang. Dulu kan beberapa kali nggak punya uang yang nginep lah di sana. Kalau sekarang sih saya nggak pernah lihat ya, tapi yang pasti. Beberapa kali kita pameran kan ada pameran namanya Record Store Day itu setiap bulan Mei. Itu ekstra pagi-pagi itu harus ambil barang ke toko kan. Ya saya lihat sih masih ada.
1: Baik, Mas Gun terima kasih. Semoga lancar-lancar usahanya di sana dan juga semoga nanti kalau misalnya Blok M direvitalisasi semakin rapi ya. Terima kasih Mas Gun, selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima
1: Selamat
2: kasih.
1: pagi. Demikian pendengar, ada Mas Gunawan. Ini adalah pemilik toko kaset dan juga tadi ya, ada jualan vinil juga di kawasan Blok M Square yang dulunya adalah Plaza Aldiron. Ada pendengar yang mungkin punya kenangan apa sama kawasan Blok M? Boleh yuk, silakan Anda sampaikan di 0811-797-7912. Yang satu ini nostalgia banget sih. Lintas melawai untuk Anda semuanya.

0: Alasan waktu itu katanya peralihan dari Aldiron menuju ke kawasan Blok M Square begitu, dan sudah menjadi saksi tentunya mati hidupnya kawasan Blok M seperti apa ya. Kalau Anda sendiri pendengar punya kenangan apa nih sama kawasan Blok M? Karena Blok M itu kan satu tempat yang terkenal banget ya di Jakarta gitu. Bahkan ponakan-ponakan saya yang Gen Z aja sekarang ini tuh suka ke Blok M gitu, terus kayak nyari gultik lah apa segala macam. Sementara saya mamangnya nggak pernah makan gultik tuh, belum pernah maksudnya. Karena ya memang kalau saya untuk soal makanan tuh apa namanya, pilih-pilih banget ya. Walaupun selera saya baliknya ke situ lagi gitu. Tapi kalau kawasan Blok M memang sekarang ini sudah rapi menurut saya. Kemudian juga ada Blok M Hub, ada juga M Blok juga. Terus juga apalagi transportasinya gampang banget ya. Kalau misalnya Anda dari mana-mana tinggal naik MRT saja, kemudian turun di halte Blok M BCA, kemudian langsung turun, bisa tuh langsung ke, bisa ke kawasan Blok M Plaza, bisa juga langsung ke kawasan Blok M Hub, atau mungkin ke kawasan M Blok begitu. Nah, kali ini pendengar, kami sudah terhubung dengan Pak Darmaningtyas, seorang pengamat transportasi. Ki Darmaningtyas, selamat pagi. Ki Darmaningtyas, selamat pagi.
1: Iya, selamat,
0: selamat pagi. Iya, gimana kabarnya, Ki?
1: Alhamdulillah
0: sehat-sehat ya. Ki Darmaningtyas, ini kan Blok M katanya mau direvitalisasi dan ini menjadi kawasan TOD begitu. Buat yang belum paham nih, Ki Darmaningtyas boleh dijelasin nggak kawasan basis TOD ini seperti apa?
1: Nah, ini orang terlalu latah mengatakan TOD ya, tapi sepertinya itu kurang begitu paham.
0: Oke.
1: Jadi sebetulnya kalau yang disebut TOD itu adalah suatu kawasan pemukiman yang terintegrasi dengan layanan angkutan umum. Jadi seperti misalnya kalau yang kita lihat di Kalibata, ya Kalibata City, nah itu malah lebih cocok disebut TOD karena di situ dekat layanan KRL, dekat layanan Transjakarta, gitu ya. Meskipun secara fisik itu agak terpisah, gitu, tetapi dekat. Itu namanya TOD. Nah, kalau Blok M itu sejauh pemahaman saya itu sepertinya nggak pas ya untuk disebut sebagai TOD. Sebagai tujuan pergerakan iya gitu, tetapi kalau sebagai TOD di mana pemukiman mau ditempatkan? Karena ruangnya nggak ada lagi kecuali terminalnya itu di lokasi terminal itu akan dibangun apartemen misalnya, lalu orang-orang yang tinggal di situ itu menggunakan angkutan umum kemana-mana. Jadi di apartemen itu nggak boleh disediakan lahan parkir, gitu loh. Itu baru cocok gitu. Tetapi kalau misalnya bukan apartemen, nah pemukimannya itu mau di mana? Gitu. Jadi itu yang harus kita jelasin dulu bahwa TOD itu adalah kawasan pemukiman yang terintegrasi dengan layanan transportasi umum.
0: Kawasan makanya pemukiman kalau, begitu ya, Ki ya?
1: Iya, prinsipnya pemukiman. Itu ya artinya tempat tinggal lah ya. Entah itu apartemen, entah itu kawasan pemukiman sebidang yang bukan tingkat gitu, tapi intinya itu tempat tinggal yang terintegrasi dengan layanan angkutan umum.
0: Baik, nah kalau kawasan Blok M sendiri sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, kemudian juga sebagai tempat kegiatan ekonomi, seni dan lain sebagainya, sekarang ini Ki Darmaningtyas melihat akses menuju ke Blok M apakah sudah sebagus itu atau bagaimana, Ki?
1: Kalau aksesnya jelas loh, karena kan Blok M kan memang tujuan akhir perjalanan misalnya dari sejumlah rute Transjakarta, ada MRT. Jadi kalau dari segi itu Blok M sudah memenuhi, makanya kalau Blok M sebagai pusat

0: kegiatan, pusat kegiatan, ya, pusat aktivitas, nah itu cocok, itu. Tetapi kalau dikembangkan sebagai POD, pertanyaannya, di manakah
1: Mau ditaruh di mana
0: lokasi
1: gitu ya
0: pemukiman itu
1: pemukimannya?
0: akan ditaruh? Apakah di lokasi terminal itu, jadi di bawahnya itu terminal, di atasnya nanti ada mall, ada tempat tinggal. Nah, kalau itu boleh, gitu loh, bisa disebut sebagai POD.
1: Okay. I see. Okay.
0: Tapi kalau di situ nggak dibangun tempat pemukiman, ya nggak bisa disebut sebagai POD. Sebagai
1: Okay.
0: pusat kegiatan, iya.
1: Baik.
0: Itu, tetapi bukan POD.
1: Bukan TOD, oke baik. Ki Darmanitias, kalau misalnya revitalisasi akan dilakukan di Blok M sana, kalau dalam catatan Ki Darmanitias yang perlu direpain lagi apa, Ki Darmanitias?
0: Kalau menurut saya, sebetulnya kan ada dua ya di kawasan Blok M itu. Ada Blok M yang menjadi terminal
1: Oke.
0: dengan ikutannya, ada Blok M Plaza dan sebagainya. Tapi ada juga sekarang M Block.
1: M Block, ya.
0: Nah, jadi itu dua hal yang berbeda.
1: Oke.
0: M Block itu dulunya kantor Peruri, lalu disulap sebagai pusat kegiatan.
1: Ya.
0: Nah, kalau dalam pengamatan saya, yang sekarang justru menjadi mengenerate pergerakan itu di M Block itu.
1: Oke.
0: Karena banyak orang berkumpul, banyak orang itu. Sehingga itu mengenerate aktivitas gitu. Kalau Blok M-nya yang terminal itu betul-betul hanya berfungsi sebagai terminal gitu. Nah, itu yang saya kira harus lebih diperjelas mana yang mau di revitalisasi itu, M Blok-nya atau Blok M-nya. Kalau Blok M-nya, yaitu tadi, mau direvitalisasi sebagai apa? Apakah misalnya karena di situ pertokoannya mati, akan dihidupkan kembali atau bagaimana? Gitu. Atau itu akan disulap sebagai tempat tinggal? Bisa juga kalau itu disulap sebagai tempat tinggal, ya bolehlah disebut sebagai POD.
1: Oke. Kalau sekarang ini berarti kawasan terkait dengan transportasinya ya, menuju dan juga dari Blok M sudah oke ya, Ki Darmanitias ya?
0: Oh, sangat oke dong.
1: Sangat
0: karena
1: oke.
0: Semua rute bukan semua ya, banyak sejumlah rute Transjakarta itu ke arah Blok M.
1: Oke. Baik, Ki Darmanitias, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Lain waktu kita ngobrol lagi, Ki ya.
0: Yeah.
1: Selamat
0: baik,
1: pagi.
0: Terima
1: kasih. Demikian pendengar ada Ki Darmanitias, pengamat transportasi di Jakarta pagi ini. Anda pendengar yang tadi juga sudah menyampaikan pilihan Anda dalam polling topik Jakarta pagi ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti ya apapun yang terjadi begitu di kawasan Blok M revitalisasinya seperti apa, kita tunggu saja. Semoga sih harapannya semakin rapi, semakin bikin kita nyaman, semakin bikin kita seneng kalau misalnya kita lagi jalan-jalan kulineran atau mungkin tadi ya nyari-nyari sesuatu yang jadul gitu ya, ke tokonya Mas Gunawan misalnya, atau mungkin mau jalan-jalan sekedar apa ya, cari-cari foto yang bagus gitu di kawasan Blok M. Kita tunggu saja pendengar ya. Dan sekarang saya Farid Kurniawan akan melanjutkan kebersamaan kita di Jakarta pagi ini.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini mendengar. Kali ini kami hadirkan Cek Fakta untuk memeriksa kebenaran dari informasi-informasi yang beredar di media sosial, apakah itu benar atau enggak ya. Salah satunya mendengar ada klaim yang menyebutkan ini katanya ada pendaftaran umroh gratis dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi tahun 2026. Ini bentuknya link ya. Ini adalah hoax pendengar, jangan langsung percaya kalau ada link-link yang dibagikan di media sosial begitu. Karena ini ini ada di Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis katanya. Kuota yang tersedia ada sebanyak 300 kuota pada bulan Desember 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak menemukan informasi yang valid atau pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com yang berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk syarat 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat. Dari pemberitaan yang tayang pada Rabu tanggal 24 Juni 2026 itu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu. Jadi jangan langsung percaya pendengarnya dengan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Anda bisa menyimak ke asliannya atau mungkin Anda bisa menyimak terkait dengan berita-berita yang perlu kami luruskan begitu dengan mendengarkan Cek Fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Ya, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau internet hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

Jam 9 lewat 13 menit, waktu di studio Pro 1 pendengar. Jam-jam segini kayaknya Anda yang ada di kantor sudah mulai sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan Anda. Yang ada di rumah juga mungkin sudah mulai ini ya, metikin sayur gitu kan buat dimasak untuk keluarga Anda. Semuanya semoga dilancarkan kegiatan Anda, apapun yang Anda kerjakan di hari Kamis ini. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang adanya pungutan dana Palang Merah Indonesia atau PMI terhadap ASN maupun masyarakat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pramono menegaskan dalih pungutan yang katanya sifatnya sukarela ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap menarik dana dari ASN maupun dari masyarakat. Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi PMI, karena itu dia menilai tidak seharusnya ada lagi pungutan kepada pihak lain dengan alasan membantu organisasi tersebut. Hal seperti ini tidak boleh terjadi, katanya Pak Pramono ya, karena fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI untuk PMI sudah lebih dari cukup. Dan Pramono mencontohkan, belum lama ini Pemprov DKI Jakarta meresmikan gedung PMI ini yang dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang kegiatan organisasi kemanusiaan tersebut. Dan Pramono juga mengatakan akan segera menghubungi pihak PMI untuk menyampaikan larangan tersebut ya. Hal itu disampaikan setelah dirinya mendapatkan informasi mengenai adanya pungutan yang dilakukan terhadap ASN maupun masyarakat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Kita selalu terburu-buru membalas chat, mengejar sinyal, mencari koneksi.
1: Nah, hari ini sekolah kamu gimana?
2: Baik, Bu.
1: Ibu mau cerita, Nak?
2: Duh, besok aja ya, Bu.
0: Seringkali kita merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya waktu itu tidak datang lagi.
2: Bu, hari ini aku mau cerita. Aku juga mau dengar cerita ibu. Ibu, aku menyesal kenapa dulu aku memilih layar daripada melihat ibu.
0: Penyesalan selalu datang saat tidak ada lagi kesempatan. Jangan tunggu kehilangan untuk benar-benar mendengarkan.
3: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
4: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

94 atau 95 ya. Lagu ini ngetop banget. Roni Sianturi dengan Sudikah Kamu untuk Anda semuanya masih di Jakarta pagi ini. Mendengar kasus-kasus kebakaran masih terus terjadi di sekitar kita. Jadi harap berhati-hati dan juga harap menjadi awareness kita semuanya begitu ya. Kalau kita semuanya bisa mencegah kebakaran biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satunya yang baru-baru ini terjadi, ini ada Sudin Gul Karmat Jakarta Utara mengerahkan 105 personil untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di pemukiman warga yang ada di Jalan Kapuk Utara 3, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara pada Kamis pagi ini. Objek yang terbakar adalah pemukiman warga dan informasinya ini dari Dinas Gul Karmat mendapatkan informasinya pukul 6:15 pagi tadi. Ini dikatakan Kasih Ops Gul Karmat Gatot Sulaiman pada Kamis ini ya. Pak Gatot juga mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan 21 unit mobil pemadam ke lokasi tersebut dan ada totalnya 150 personil masih berjibaku memadamkan api di kawasan pemukiman padat itu. Dan ini juga kita masih ini ya, apa namanya, masih menunggu prosesnya pemadaman selesai, kemudian juga nanti terkait dengan penyebabnya dan lain sebagainya masih akan diupdate kemudian. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini masih ingin berbagi informasi di Jakarta pagi ini, silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912.

0: Bu, sekarang enak ya. Di sini ada ruang hijau. Kita bisa duduk-duduk sambil ngobrol.
1: Iya, Bu. Dulu panas banget. Keluar rumah dikit aja, rasanya kayak dipanggang.
0: Bener banget, Bu. Sekarang nih, anak-anak juga bisa main di sini. Gak melulu main HP tuh.
1: Nah, itu yang penting. Ada pohon, ada tempat buat jalan. Udara juga terasa lebih sejuk, kan?
0: Iya, makanya ruang hijau harus kita jaga. Jangan sampai udah bagus malah penuh sampah.
1: Betul, Bu. Kita juga harus ikut merawat. Buang sampah pada tempatnya dan jangan merusak tanaman.
0: Iya, Bu. Jadi, ruang hijau bukan cuma buat pemandangan, tapi buat kita semua.
1: Setuju. Lingkungan hijau, hidup juga jadi lebih nyaman.
2: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
6: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menuntaskan kebersamaan kita sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini hobinya salah satunya adalah nonton drakor ya. Tentunya kalau kita nonton drakor itu kan banyak gambar-gambar yang indah gitu ya. Pengen rasanya jalan-jalan ke Korea Selatan sana ya. Atau mungkin buat Anda yang punya anak, harapannya adalah anaknya bisa kuliah atau mungkin bisa kerja di Korea Selatan gitu. Nah ini Pemprov DKI Jakarta membuka peluang untuk peserta program beasiswa pendidikan luar negeri mulai tahun 2027 dengan skema seperti LPDP, LPDP Jakarta ya, ke universitas di Korea Selatan termasuk di Seoul, pendengar. Dikatakan oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, waktu bertemu dengan Wakil Wali Kota Seoul, Korea Selatan, Jeong Song-hun pada hari Selasa yang lalu, bahwa kami akan dengan senang hati menjajaki peluang untuk menghubungkan program ini dengan universitas-universitas terkemuka yang ada di Seoul sana. Di antara berbagai pembahasan, pendidikan ini memang menjadi topik penting dalam pertemuan kedua wakil kepala daerah tersebut ya. Rano dalam keterangan resminya di Jakarta hari Rabu kemarin, ini mengatakan bahwa kesempatan belajar di Korea Selatan bukan semata-mata untuk memperoleh gelar akademik ya, tapi mahasiswa Jakarta itu juga nantinya diharapkan dapat merasakan langsung kehidupan di negara yang mengembangkan kekuatan di bidang teknologi, industri kreatif, inovasi, dan juga kebudayaan. Dengan demikian, hubungan sister city antara Jakarta dan Seoul ini nggak hanya berlangsung di lingkungan pemerintahan saja, tapi juga di kampus antara mahasiswa, peneliti, komunitas kreatif, seniman, pelaku usaha, dan juga generasi muda di kedua kota.

0: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
1: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
0: Iya sih, buat difoto dululah Bu, biar eksis.
1: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
0: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
2: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
3: Nasi Padang adalah salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang terkenal hingga ke mancanegara. Tapi tahukah Anda, sejak kapan warung Nasi Padang hadir di Indonesia? Jejaknya ternyata sudah ada sejak abad ke-19 pada masa Hindia Belanda. Ketika itu, Kota Padang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di Sumatera Barat. Di sepanjang jalur perdagangan menuju Bukit Tinggi, bermunculan lapau atau kedai nasi, tempat para pedagang, pekerja, dan pelintas beristirahat sekaligus menikmati masakan Minangkabau. Tidak ada catatan yang menunjukkan satu orang sebagai pendiri pertama warung Nasi Padang. Namun, ada tokoh penting dalam sejarah penamaannya. Suryadi Sunuri, filolog dan peneliti di Universitas Leiden, menemukan iklan tahun 1937 di surat kabar pemandangan yang terbit di Batavia. Iklan itu menawarkan Padang Restoran Goncang Lidah di Cirebon milik seorang perantau Minang bernama B. Ismail Naim. Dari tradisi merantau masyarakat Minangkabau, rumah makan Padang ini kemudian menyebar ke berbagai kota di Indonesia, bahkan ke mancanegara.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah hampir pukul 10 pagi pendengar, tandanya Jakarta pagi ini untuk edisi hari ini Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026 harus segera saya sudahi pendengar. Karena sesaat lagi, nanti mulai pukul 10 akan hadir untuk Anda Jakarta siang ini ya, bersama dengan Seliana Jamil sampai dengan jam 3 atau pukul 15 sore hari nanti. Anda masih bisa ikut berbagi informasi, mungkin cuaca di tempat Anda bagaimana, atau mungkin lalu lintas, atau mungkin ada hal menarik apa di sekitar Anda, silakan bisa

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Hari ini Kamis 8 Oktober 2026, sudah pukul jam 10 pagi ya. Tepatnya saatnya sudah kita mulai menemani Anda di Jakarta siang ini bersama dengan saya Sally. Dan tentunya untuk Anda yang hari ini sedang menikmati pekerjaan ya, atau yang sedang dalam perjalanan, semangat di jalan ya, walaupun hari ini kayaknya lagi padat-padatnya, terutama untuk Anda yang mungkin hari ini naik KRL ya. Katanya Greenland lagi ada gangguan karena tadi rame banget di stasiun ya, cukup padat gitu ya. Jadi semangat untuk Anda yang hari ini beraktivitas. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berinteraksi di Jakarta siang ini. Tentunya Anda boleh berbagi informasi terkait apapun, boleh ya. Silakan berbagi informasi cuaca, lalu lintas, atau hanya sekedar peristiwa yang ada di sekitar Anda. Sampaikan langsung di 0811 7972 7912.

ini punya banyak aktivitas di luar rumah ya pendengar ya. Ini informasi mengenai kondisi cuaca tentunya penting untuk diperhatikan. Karena pada hari ini di Kamis 8 Oktober 2026, cuaca di sejumlah wilayah Jakarta yang diperkirakan didominasi oleh kondisi berawan. Langit yang cenderung mendung ya dan juga tertutup awan diperkirakan juga akan menemani aktivitas warga Jakarta sejak pagi hingga siang hari ini. Meski terlihat cukup bersahabat, kondisi cuaca tetap perlu diwaspadai dan juga diantisipasi karena perubahan cuaca ini juga bisa terjadi sewaktu-waktu. Terlebih lagi untuk Anda yang mungkin berpergian menggunakan kendaraan roda 2 ya pendengar ya. Karena bekerja misalkan di lapangan atau maupun aktivitas di luar ruangan terbuka begitu ya. Ini selain membawa perlengkapan yang diperlukan, ada baiknya tetap memantau perkembangan cuaca sebelum dan selama perjalanan. Sementara itu untuk suhu udara di Jakarta pagi hari ini menjelang siang ini juga perlu menjadi perhatian terutama saat memasuki siang hari karena aktivitas masyarakat yang semakin padat. Jadi jangan hanya melihat kondisi langit yang berawan tapi juga perhatikan kenyamanan tubuh dan juga kebutuhan selama beraktivitas. Saya mengundang Anda mendengar untuk menyampaikan bagaimana informasi cuaca dan lalu lintas mungkin yang sedang Anda lewati hari ini. Silakan sampaikan 0811 7972 7912 atau bisa juga di nomor telepon seperti biasa 0213440693441499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang
10: Anda
9: lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Itu kayak kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Seribu kali dari Gia Indraswari mendengar sudah saya putarkan untuk Anda di siang hari ini pastinya sambil mendengarkan Prosator dari Jakarta. Kita akan pantau juga bagaimana arus lalu lintas di sekitar Anda dan seputaran Jakarta tentunya ya mendengar ya. Dari Tol Jagorawi kita mulai di tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober ada informasi di mana akses keluar pasar Rebo ya di kilometer 8 plus 800 sampai dengan kilometer 6 plus 900. Ini dari arah Cibubur ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Jadi untuk Anda yang melintasi kawasan tersebut diharapkan hati-hati dan tertib dalam antrian. Informasinya masih dari Tol Jagorawi pendengar, Cawang, TMII, Cibubur, Bogor, Ciawi ini masih terpantau lancar. Sedangkan untuk wilayah Cimanggis di kilometer 16 sampai dengan 14 arah Cawang, Cibubur kilometer 14 ini juga terpantau sangat padat. Cibubur kilometer 12 sampai dengan Cipayung kilometer 9 ini juga terpantau padat pendengar karena ada penanganan kecelakaan di lajur kiri. Selanjutnya dari Jalan Layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang ini terpantau lancar. Arah sebaliknya juga masih terpantau lancar. Tol Jakarta Cikampek mulai tanggal 3 sampai dengan 8 Oktober 2026, Cikarang Barat kilometer 33 sampai dengan 33 plus 200. Arah Cikampek ini juga ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 sebelah tengah. Jadi harap hati-hati dan juga tertib dalam antrian, pendengar ya. Lanjut masih dari Tol Jakarta Cikampek informasinya pendengar, ini Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan Tambun kilometer 19 arah Cikampek ini juga terpantau padat. Lalu Cikarang Barat kilometer 31 sampai dengan 33 arah Cikampek ini juga sama terpantau padat, pendengar. Dan informasi lainnya dari Tol Jakarta Tangerang, Tomang Karang Tengah, Tangerang Bitung ini masih terpantau lancar. Namun di Tol Jakarta Tangerang ini masih ya di Kembangan kilometer 7 sampai dengan Kedoya kilometer 4 ini juga terpantau padat. Sedangkan kepadatan juga terjadi di Kebonjeruk kilometer 3 sampai dengan Tomang kilometer 01 ya masih terpantau padat. Tol dalam kota juga Cawang ya di kilometer 00 sampai dengan Kuningan kilometer 5 arah Pluit ini juga masih padat, pendengar ya. Semanggi kilometer 6 sampai dengan 8 arah Pluit juga padat. Jadi kepadatan juga sering terjadi di tol-tol dalam kota tentunya ya. Pluit kilometer 20 sampai dengan 19 ini juga terpantau padat arah jembatan 3. Lanjut, kepadatan terjadi juga di Tomang kilometer 14 akses keluar Slipi ya, ini juga di kilometer 12 juga padat. Pejompongan kilometer 11 sampai dengan akses keluar Senayan di kilometer 9 juga terpantau sangat padat. Di wilayah Jakarta masih banyak kepadatan arus lalu lintas mendengarnya. Jadi untuk Anda yang mungkin siang hari ini melewati kawasan-kawasan tertentu yang terjadi kepadatan atau mungkin ada gangguan akses begitu ya, silakan sampaikan di Prosator Jakarta 0811 7972 7912.

0: Olahraga itu sebenarnya biar sehat aja kan, Ger?
1: Iya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Olahraga bisa bikin orang yang berbeda jadi terhubung.
0: Maksudnya?
1: Nih, kayak olahraga kita ini. Main bola bisa bikin kita punya teman. Tapi ini bukan cuma teman aja. Lihat deh, di lapangan orang bisa bermain bersama tanpa pedulinya suku, budaya, status sosial, bahkan dari mana mereka berasal.
0: Oh, jadi olahraga itu kayak bahasa yang semua orang bisa ngerti dong?
1: Ih, benar banget. Kita mungkin berbeda bahasa ya, tapi masih bisa mengoper bola, bekerja sama, dan saling menghargai pastinya.
0: Berarti orang yang biasanya merasa sendirian juga bisa ikut.
1: Justru itu, olahraga menciptakan ruang agar semua orang merasa diterima. Nah, dari situlah munculnya dialog, solidaritas, dan rasa saling menghormati.
0: Kalau begitu, yuk ajak yang lain, biar yang terpisah bisa kembali bersama.
1: Olahraga, membangun jembatan, menghapus batasan. Karena ketika kita bergerak bersama, perbedaan bukan lagi penghalang.
2: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

Pendengar Palang Merah Indonesia, Kota Jakarta Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi 4 jiwa penyintas kebakaran di Jalan Drompol nomor 4 RT 4 RW 17 Kayu Putih Pulau Gadung Jakarta Timur. Ketua Palang Merah Indonesia PMI Jakarta Timur Bambang Pangestu Aldrian ini mengatakan bahwa bantuan yang diserahkan di halaman kantor Kelurahan Kayu Putih tersebut ini merupakan bantuan sembako, perlengkapan keluarga, perlengkapan kesehatan, tikar, terpal dan juga matras. Bantuan diserahkan langsung kepada pihak kelurahan yang diwakili Kepala Seksi Kesejahteraan

Selaku Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Jakarta Timur, Pak Suhudi ini mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi kebakaran dari laporan para warga ini sekitar pukul 10 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Objek yang terbakar merupakan rumah tinggal milik Sintawati dengan luas bangunan terdampak diperkirakan mencapai 300 meter persegi. Sebanyak 10 unit kendaraan pemadam kebakaran dengan melibatkan 50 personil turun tangan langsung untuk memadamkan api. Sekian informasinya pendengar. Sesaat lagi juga saya akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami pendengar di Jakarta siang ini.

0: hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di

0: aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
2: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
1: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
2: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
1: Ngeri juga ya, Bu.
2: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
1: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0. Pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam ini.
4: Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar pun

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat Ajining Diri Ana Inprestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat Ajining Diri Ana Inprestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentu kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Bu, sekarang enak ya. Di sini ada ruang hijau. Kita bisa duduk-duduk sambil ngobrol.
1: Iya, Bu. Dulu panas banget. Keluar rumah dikit aja, rasanya kayak dipanggang.
0: Bener banget, Bu. Sekarang nih, anak-anak juga bisa main di sini. Nggak melulu main HP tuh.
1: Nah, itu yang penting. Ada pohon, ada tempat buat jalan. Udara juga terasa lebih sejuk, kan?
0: Iya, makanya ruang hijau harus kita jaga. Jangan sampai udah bagus malah penuh sampah.
1: Betul, Bu. Kita juga harus ikut merawat. Buang sampah pada tempatnya dan jangan merusak tanaman.
0: Iya, Bu. Jadi, ruang hijau bukan cuma buat pemandangan, tapi buat kita semua.
1: Setuju. Lingkungan hijau, hidup juga jadi lebih nyaman.
2: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro Satu dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada masih bersama kami pendengar di Jakarta siang ini tentunya, dan masih bersama Sally hingga pukul 3 sore nanti. Beragam informasi pendengar sudah Sally sampaikan tadi ya, dan ini ada sedikit informasi mengenai Timnas Indonesia yang kemarin baru saja sukses menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Dan saat ini sudah mulai mengalihkan perhatiannya ke persiapan menuju Piala Asia 2027. Wow. Jadi tantangan yang menanti skuad Garuda tentunya tidak ringan pendengar ya. Karena Indonesia tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan juga Thailand, dan akan menghadapi Jepang pada laga pembuka nanti. Untuk menghadapi persaingan di level Asia, ini pengamat sepak bola Supriyono ini menilai Timnas Indonesia membutuhkan pertandingan uji coba dengan lawan yang memiliki karakter permainannya setara dengan Jepang. Jadi menurutnya menghadapi tim dengan kualitas dan juga gaya bermain seperti calon lawan di Piala Asia ini bisa menjadi kesempatan penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan dari skuad Garuda. Apalagi Jepang merupakan salah satu kekuatan utama di Asia dan pernah mengalahkan Indonesia 3-1 pada fase grup Piala Asia di 2023 lalu. Karena itu, laga-laga uji coba ini dilakukan sebelum turnamen ini menjadi sangat momen yang sangat penting begitu ya. Bukan hanya untuk mencari kemenangan tetapi juga menguji mental, strategi dan juga kemampuan pemain ketika menghadapi tim dengan level permainan yang lebih tinggi lagi. Kita doakan pendengar ya, semoga Timnas Indonesia kembali meraih keberhasilan di Piala Asia 2027.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Aku

0: air laut, dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: The Lean Startup, karya Eric Ries. Buku yang memperkenalkan metode inovatif untuk mendirikan perusahaan rintisan ataupun startup yang lebih efisien dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Buku ini menekankan pentingnya meminimalkan pemborosan sumber daya dan memaksimalkan pembelajaran yang berharga melalui pendekatan yang disebut Lean Startup. Pendekatan Lean Startup berfokus pada tiga prinsip utama: membangun, mengukur, belajar. Membangun. Langkah pertama menciptakan minimum viable product, yaitu produk dengan fitur dasar yang cukup untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan awal. MVP memungkinkan startup untuk menguji asumsi-asumsi penting tentang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Mengukur. Setelah MVP diluncurkan, startup harus mengumpulkan data dari pengguna untuk mengukur bagaimana produk tersebut diterima pasar. Ini termasuk metrik penting seperti tingkat adopsi, retensi pelanggan, dan pendapatan. Belajar. Berdasarkan data yang dikumpulkan, startup harus menganalisis hasil dan memutuskan apakah harus melakukan pivot atau mengubah arah, atau persevere, melakukan jalan yang sama. Pivot berarti melakukan perubahan signifikan pada produk, strategi, atau target pasar berdasarkan pembelajaran dari data. Kedua, validated learning. Ries menekankan tujuan utama startup, belajar bagaimana membangun bisnis yang berkelanjutan. Ini dicapai melalui eksperimen yang dirancang untuk menguji hipotesis bisnis. Validated learning adalah proses pembuktian bahwa hipotesis bisnis tentunya benar melalui umpan balik pelanggan. Inovasi berkelanjutan. Startup harus terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Ini berarti melakukan literasi produk secara cepat dan terus-menerus berdasarkan umpan balik pelanggan dan kondisi pasar yang berubah. The Lean Startup juga memperkenalkan konsep-konsep seperti innovation accounting yang membantu startup mengukur kemampuan mereka dengan metrik yang relevan dan engine of growth, yang menjelaskan tiga cara utama bagaimana startup dapat mencapai pertumbuhan viral, sticky, dan paid growth. Dengan pendekatan Lean Startup, Ries memberikan panduan praktis bagi para pelanggan untuk menciptakan produk dan layanan yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan sambil menghindari pemborosan sumber daya. Metode ini telah diadopsi oleh banyak startup di seluruh dunia untuk meningkatkan peluang sukses mereka dan menghadapi ketidakpastian pasar.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memberikan edukasi kepada pedagang pasar pos Pangumben, Jakarta Barat mengenai keterbukaan informasi publik. Kegiatan yang berlangsung pada hari Rabu 7 Oktober 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan kepemahaman warga tentang hak memperoleh informasi. Materi yang disampaikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Hari Ara Huta Barat, menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak mendapatkan informasi publik tanpa memandang profesi maupun latar belakang. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online. Aturan tersebut mencakup tarif, pembagian pendapatan, hingga jaminan sosial bagi pengemudi ojek online. Dalam kebijakan ini pendapatan pengemudi ditetapkan sedikitnya 92%. Penerbitan regulasi tersebut menjadi langkah penting dari pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pengemudi transportasi berbasis aplikasi. Sekian kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
5: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
4: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
5: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
4: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
6: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu maksinya apa sih?

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah waktunya di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Teman sejati saya untuk siang hari ini banyak, ada 3 orang dan bikin saya agak-agak gak pede ya, karena ada fashion stylist, ada model juga, ada Miss Teen. Jadi mereka ini keren-keren loh yang datang di Pro 1 untuk siang hari ini. Ada Kak El Juan. Halo. Sebentar. Halo. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Agak dekat dikit.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Jadi yang kalau saya bilang tadi fashion stylist, nah Kak El Juan ini seorang fashion stylist. Fashion saya gimana hari ini? Udah lumayan oke kah?
1: Oke.
0: Nggak enak jadinya. Terus dan ada juga Chloe Angel. Dia ini Miss Teen Superstar Model Indonesia 2026. Aku manggilnya apa? Chloe ada atau Angel?
2: Chloe kak.
0: Chloe. Terus ada Reiko. Hai.
3: Hai.
0: Model cilik.
3: Iya.
0: Oh. Jadi ini anak-anak asuhan dari Kak El Juan.
1: Betul
0: ya. Karena ini Maxi, makan siang bersama teman sejati. Kita ngomong makan siang dulu. Udah pada makan siang?
3: Belum.
0: Ih kompak, belum semua. Kenapa belum? Nggak dikasih mamanya makan? Nggak pernah ya? Atau gimana, Reiko?
3: Belum.
0: Belum? Dari hari apa belum dikasih makan?
3: Dari pagi udah makan.
0: Oh, tadi pagi udah makan. Kirain dari 2 hari yang lalu gak dikasih makan. Tadi pagi makannya apa?
3: Roti aja.
0: Seriusan? Apa kalau model gak boleh banyak-banyak makan apa gimana, Reiko?
3: Aku kalau makan kecil udah lumayan kenyang.
0: Makan kecil udah kenyang ya? Karena mungkin perutnya juga kecil ya?
3: Iya.
0: Berapa banyak rotinya tadi yang dimakan? Satu bungkus?
3: 3 tapi kecil.
0: 3 tapi kecil-kecil? Oke. Ini karena memang porsinya cukup segitu atau mamanya pelit? Enggak ya?
3: Makanya segitu aja.
0: Makanya segitu aja karena aku kan model. Kalau Chloe?
4: Sudah kak.
0: Sudah? Dari kapan? Tadi? Jam berapa tadi sarapan?
4: Tadi jam 6 sudah sarapan.
0: Jam 6 udah sarapan lo. Wow, luar biasa. Atau memang pagi-pagi harus sarapan?
4: Pagi-pagi emang sudah harus sarapan.
0: Sudah harus sarapan ya. Supaya?
4: Supaya lebih semangat aja kan.
0: Lebih semangat ya. Kirain kuat menghadapi cobaan yang ada di dunia ini. Itu kalau KL Juan mungkin ya. KL, dirimu tadi udah sarapan atau gimana?
1: Belum, Mas.
0: Sarapan juga belum?
1: Belum.
0: Kenapa?
1: Mungkin kalau habis makan bawaannya ngantuk kali Mas.
0: Kalau habis makan bawaannya ngantuk.
1: Jadi tanggung nanti pas makan siang aja.
0: Waduh, seorang fashion stylist memang harus begitu ya, menjaga badan. Tapi biasanya kalau tadi Reiko sarapannya roti. Kalau Chloe tadi apa sarapannya?
4: Susu sama biskuit saja.
0: Susu sama biskuit saja. Waduh. Benar-benar kalau orang-orang model nih nggak terlalu banyak makan. Saya jam segini udah 2 kali makan. Tapi kalau makanan kesukaan apa kalian? Chloe, apa makanan kesukaannya?
4: Semuanya aku suka kak.
0: Semuanya aku suka? Oke. Iya, kak. Tapi paling sering dimasakin mama apa?
4: Sop sih kak.
0: Sop apa nih? Sop kan macamnya banyak. Ada sop jamur, sop jagung, sop ayam.
4: Sop ayam sama sop sayur gitu kak.
0: Oh, sop ayam sama sop sayur ya. Terus lauknya pakai apa biasanya?
4: Lauknya biasanya mama sering masak ayam kecap.
0: Oke.
4: Atau nggak sayur-sayur kak.
0: Aduh, saya juga suka banget tuh ayam kecap ya. Kearifan lokal. Kalau mamanya Reiko suka masak apa?
3: Biasanya suka masakin beda-beda sih hari-harinya.
0: Beda-beda ya? Kalau Senin apa biasanya?
3: Senin kan biasanya masakin kayak bola-bola gitu. Terus
0: meatball.
3: Bukan meatball.
0: Apa dong? Bola-bola.
3: Jadi ada bola-bola, terus dalamnya kayak kentang.
0: Oke.
3: Okay. Brokoli.
0: Oh iya.
3: Pagi ya?
0: Digoreng.
3: Uh-uh.
0: Oh, itu kalau Senin.
3: Uh-uh.
0: Kalau Selasa?
3: Selasa.
0: Sate kambing.
3: Banyak.
0: Banyak sih macamnya, sampai lupa ya. Tapi kalau Rico sendiri sukanya makan apa?
3: Semuanya, tapi yang gak suka itu pedes.
0: Ya gak suka yang pedes-pedes ya. Ya masih kecil gak boleh pedes-pedes. Nanti ngomongnya juga pedes. Kalau Kak El, wah ini asli mana sih Kak?
1: Asli?
0: Iya.
1: Aslinya saya Manja.
0: Manja?
1: Manado, Jakarta.
0: Oh, Manado, Jakarta. Manja, oke. Okay. Saya pikir, oh Manja, Manado, Jakarta. Oh, ya. Dabu-dabu dong,
1: iya,
0: atau apa?
1: Tapi saya gak demen pedes.
0: Gak demen pedes juga?
1: Yeah.
0: Bukannya Manado banyak pedes-pedesnya?
1: Jadi setengah Manja lebih tepatnya.
0: Oke, Manado Jakarta.
1: Betul.
0: Berarti lebih condong masakan-masakan Manado atau masakan Jakarta?
1: Dua-dua suka sih om.
0: Dua-duanya suka ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: dua suka.
0: Kalau makanan Jakarta apa sih?
1: Ya pasti kayak biasa umumnya aja om, nasi goreng.
0: Nasi goreng, ketoprak, terus ketoprak.
1: Sama gado-gado.
0: Sama gado-gado, oke. Okay. Hari-hari makanannya itu atau gimana?
1: Hari-hari omelet tapi om.
0: Omelet,
1: ya, bikin sendiri maksudnya.
0: Bikin sendiri, ya. Supaya tetap ini ya shape ya badannya ya. Tapi kalau masakan dari Manado, apa dong?
1: Oh paling ini bubur Manado.
0: Bubur Manado, oh ya, bubur Manado itu memang sehat ya, banyak sayurnya juga. Oke, okay. Nah seru sih ya, dari latar belakang yang berbeda-beda jadi kita juga tahu menu makanan yang berbeda-beda juga yang disukai gitu. Tapi kalau mengasuh anak-anak ini susah nggak sih?
1: Enggak sih om, kebetulan karena emang mereka punya masing-masing, punya basicnya masing-masing.
0: Basicnya masing-masing ya.
1: Jadi
0: tadi manggil kak, sekarang manggil om loh.
1: Iya, sorry om.
0: Nggak apa-apa. Terus.
1: Jadi ya mereka juga udah tahu tugas kewajiban yang mereka masing-masing juga apa.
0: Oh, oke. Okay. Kalau ini kan ada model anak gitu ya, Reiko. Mengasuh model anak seperti Reiko ini seperti apa? Maksudnya gini, pertama kali yang diajarkan apa sih?
1: Sejauh ini sih nggak sulit sih om.
0: Nggak sulit ya?
1: Memang udah tahu dia mesti ngapain. Jadi memang,
0: okay.
1: Jadi nggak susah itu.
0: Jadi dirimu mungkin lebih banyak memantau dan baju apa yang pas, ya. Baju apa yang cocok buat mereka. Oke, okay. Reiko, sejak kapan sih ikut di model anak?
3: Maksudnya mulainya?
0: Iya maksudnya.
3: Mulainya sih dari sekolah ada lomba fashion show.
0: Aha.
3: Nah terus setiap kali aku fashion show di sekolah, aku selalu senang, makanya
0: okay.
3: Aku ikut lomba modeling.
0: Ikut lomba modeling. Kemudian, nah kalau di sini sekolah kah atau gimana?
3: Maksudnya sekolah modeling.
0: Sekolah modeling, iya dong.
3: Sekolah modeling.
0: Masa sekolah jahit? Itu biar KL aja yang sekolah jahit. Ikut sekolah modeling ya, dari kapan?
3: Dari umur 7 kalau nggak salah.
0: Dari umur 7, sekarang udah? 15.
3: 9.
0: Oh baru 9. Berarti udah 2 tahun dong.
3: Iya.
0: Oh udah 2 tahun. Ya. Kalau Chloe?
4: Saya sebenarnya sudah belajar modeling sejak saya kecil.
0: Aha.
4: Mungkin sejak 6 tahun atau 7 tahun.
0: Oke. Okay.
4: Tapi dulu tuh saya tuh takut banget buat ke panggung, nangis-nangis mulu gitu.
0: Sampai nangis-nangis ya.
4: Iya. Terus saat saya umur 13,
0: aha,
4: saya sudah membuatkan rencana saya mau maju ke panggung yang lebih besar lagi kak.
0: Chloe asli mana sih Chloe?
4: Aslinya Medan kak.
0: Oh Medan. Kalau Reiko?
3: Jawa.
0: Jawa, Jawa mana?
3: Gak tau.
0: Kok Jawa gak tau? Oke. KL, kalau di bidang fashion stylist nih ya, mereka berdua ini ya kan masih masuk kategori anak-anak dan remaja. Secara prinsip seperti apa sih style atau fashion style yang perlu mereka terapkan supaya mereka ini looknya jadi lebih oke gitu?
1: Sejauh ini sih paling untuk style ya masih yang membawa adat yang berhubungan dengan Indonesia aja sih paling, Mas.
0: Oh gitu biasanya ya. Seperti apa?
1: Kayak batik, kasual. Mm-hmm. Kayak mm-hmm. untuk kemarin yang acara yang event yang di PIK itu dia mm-hmm. tema red and white.
0: Red hitam, and white.
1: Karena merah dan putih.
0: Karena ini ya.
1: Iya.
0: 17-an.
1: 17-an.
0: Oh, iya iya.
1: Red
0: iya.
1: and white. Tapi uh-huh. ada sisi glamournya.
0: Oke. Okay. Pusing enggak tuh yang bikin fashionnya?
1: Mungkin mereka iya.
0: Tapi dirimu gimana? Dirimu terima bahan, maksudnya terima fashion jadinya kemudian diberikan kepada mereka untuk dipakai atau seperti apa? Atau dirimu ikut merancang juga atau gimana?
1: Aku lebih ke ada emang di dari tim manajemen aku ada yang uh-huh. desainernya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi paling aku tinggal mencocok mix and match-nya aja.
0: Mix and match-nya. Oke.
1: Okay. Ke ini mereka semisal mereka mau yang bagaimana? Mm-hmm. Tinggal mereka yang pilih.
0: Lebih rewel orang dewasa atau lebih rewel anak-anak dan remaja ini sih sebenarnya kalau di mix and match-kan baju-baju yang akan dipakai untuk fashion show.
1: Oke. Okay. Sorry. Mungkin kalau untuk anak-anak mereka dikasih apa aja mau kali ya.
0: Oh, enggak ya. Rewel ya Reiko ya?
1: Iya,
0: belum.
1: Mungkin ada keluh kesahnya dari orang tuanya.
0: Oh, orang tuanya yang berkeluh kesah. Iya. Orang tuanya yang berkeluh kesah bukan anak-anaknya. Terus.
1: Tapi sejauh ini sih aman, Mas.
0: Aman ya?
1: Iya.
0: Kemarin pakai apa waktu 17-an Reiko? Ingat enggak Reiko pakai apa kemarin pas 17-an?
3: Ada yang casual, ada yang glamour.
0: Ah, casual kayak mana kalau boleh digambarkan? Atasannya yang merah, apa bawahannya yang putih? Atau dibagi dua, kanan kiri, kanan merah, kiri putih?
3: Biasanya ininya backgroundnya putih.
0: Mm-hmm.
3: Nanti ada kayak pita-pitanya warna merah.
0: Oke, okay. Ada pita-pitanya warna merah ya. Pinter lo Reiko, ini udah bisa menjelaskan dan public speakingnya juga udah oke. Okay. Diajarin public speaking juga nggak sih?
3: Diajar.
0: Diajarin juga ya. Siapa gurunya atau apa nyebutnya kalau di sana? Coach.
1: Iya,
0: coach. Coachnya siapa?
3: Namanya Coach Iqbal.
0: Coach Iqbal. Oke. Okay. Kalau Chloe kemarin pas 17-an merah putihnya seperti apa?
4: Kalau aku pas 17-an, aku sebenarnya enggak ikut acara apapun kecuali mm-hmm. acara sekolah karena pas Agustusan itu aku lagi capek banget.
0: Oke. Okay.
4: Jadi aku ikut acara pas sekolah. Kibra. Aku membaca puisi.
0: Membaca puisi. Oke. Okay. Terus kalau Miss Teen Superstar Model Indonesia 2026 ini kapan didapetinnya?
4: 30 Mei.
0: 30 Mei kemarin ya?
4: Iya.
0: Nah, ini lomba yang seperti apa sih kalau boleh dikasih tahu ke pendengar Pro 1?
4: Seperti lomba pageant gitu, Kak.
0: Aha. Lomba pageant gitu ya?
4: Iya, Kak.
0: Jadi penilaiannya sama apa aja biasanya?
4: Biasanya catwalk-nya.
0: Catwalk-nya, oke. Okay.
4: Posenya.
0: Aha.
4: Kostum dan ekspresi, Kak.
0: Ekspresi.
4: Iya.
0: Ada pertanyaan-pertanyaan, biasanya kan kalau di pageant-pageant itu ada pertanyaan yang disampaikan oleh juri kemudian dijawab oleh Chloe. Ada gitu juga enggak sih?
4: Waktu itu sih tidak ada, Kak.
0: Belum ada kali ya?
4: Iya.
0: Karena masih Miss Teen.
4: Iya, Kak.
0: Oh, ya. Siap kalau begitu. Persiapan apa waktu itu pada saat mengikuti Miss Teen Superstar Model Indonesia ini?
4: Persiapan kostumnya,
0: aha.
4: persiapan catwalk-nya dan lain-lainnya, Kak.
0: Itu perlu kalau buat Chloe perlu latihan berapa lama?
4: Sebenarnya perlu latihan yang lama, Kak. Sekitar 2-3 minggu, Kak.
0: 2-3 minggu ya?
4: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kak Eljuan nyiapin apa kalau misalnya ada anak-anaknya ini berlomba?
1: Sama sih, Mas. Paling persiapan untuk kostum merekanya aja.
0: Kostum mereka ya?
1: Iya. Terus untuk latihan juga karena kan tiap acara itu kan catwalknya itu kan beda-beda mas.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pose-nya juga mereka mau menampilkan gimana.
0: Nah ini pasti ada workshop lah ya sebelum mereka tampil misalnya kayak Chloe di Miss Teen Superstar Model Indonesia. Nah menentukan baju yang akan dipakai yang pas, yang cocok sebagai fashion stylist, apanya nih yang diperhatikan?
1: Paling ke tone skin sih, pertama tone skin. Dulu,
0: okay.
1: Terus lihat juga misal di event ini dia ditentukan temanya apa.
0: Aha.
1: Ya, jadi nyesuaiin terus dan tinggal ngukur aja sih mas paling.
0: Oh, oke. Okay. Kalau tone skin kayak Chloe gini, dirimu mempertimbangkannya seperti apa?
1: Dia lebih cocok ke glamour sih mas.
0: Lebih cocok ke glamour ya? Oh, iya. Siap kalau begitu. Reiko udah pernah ikut lomba?
3: Udahlah.
0: Oh, ikan nanya loh, aku kan nggak tahu lah. Lomba apa aja yang pernah udah pernah diikutin?
3: Lomba modeling sih lebih banyak.
0: Lebih banyak modeling. Udah pernah dapat piala?
3: Pernah.
0: Apa tuh pialanya?
3: Modeling.
0: Modeling ya?
3: Uh-uh.
0: Di mana?
3: Biasanya di sekolah, biasanya di Cibinong, biasanya di Cibubur.
0: Oh, tempatnya agak diganti lah ya.
1: Perwakilan,
0: siap kalau begitu. Nanti kita lanjutin lagi, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan buat pendengar Pro 1 yang mungkin juga pengen ikutan gabung. Langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912. Ada Andra and the Backbone, Hitamku untuk Anda.

0: Seksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
3: Kita lanjutkan Maksi, makan siang bersama teman sejati. Teman-teman saya ada fashion stylist, ada model, ada Miss Teen Superstar Model Indonesia 2026. Kita lanjutin lagi ya, Chloe, Reiko dan juga Bang El Juan. Kalian kalau makan di luar biasanya suka makan apa sih? Kalau di luar ya, bukan dimasakin mama, biasanya apa? Reiko kayaknya udah punya menu favorit kalau lagi makan di luar. Apa?
4: Biasanya suka makan ayam sama nasi, itu udah enak buat aku sih.
3: Waduh, sederhana banget. Aduh, kalau saya punya anak seperti ini enak sih ya. Dibawa kemana-mana, jadi makannya ayam doang?
4: Enggak, biasanya makan ramen.
3: Oh, ternyata ada. Oke, ayam goreng ya pasti ya, fried chicken gitu ya. Terus ramen, terus apa lagi?
4: Pizza.
3: Banyak gitu ya, katanya ayam sama nasi doang. Ternyata banyak ya.
4: Tapi lebih banyak sih makanannya ayam pakai bumbu apa?
3: Oke.
4: Ayam aja, ayam pakai bumbu keju biasanya.
3: Oh, tapi emang suka ayam ya?
4: Suka
3: banget ya. Kalau Chloe gimana Chloe?
5: Biasanya sih makanan Chinese atau enggak makanan Jepang sih, Kak.
3: Sukanya Chinese food sama Japanese food ya?
5: Iya, Kak.
3: Kalau Jepang suka apa? Sushi-sushian kah?
5: Iya, sushi atau enggak ramen, Kak.
3: Sushi atau kalau enggak ramen. Kalau Chinese food apa biasanya?
5: Biasanya aku suka makan kodok yang...
3: Kodok? Oke, kodok apa nih?
5: Kodok biasanya...
3: Sueki gitu ya?
5: Iya.
3: Oke. Idoyan kodok lo ya. Bang El Juan kayaknya enggak mau makan kodok. Enak tapi kan ya kodok ya?
5: Iya, kodok sebenarnya kayak ayam sih, Kak. Cuman lebih halus aja, Kak.
3: Oh, teksturnya lebih halus. Kapan-kapan ajak Kak El Juan makan kodok dong. Kalau Bang El manggilnya biar kayak anaknya Lesti, ya nggak sih? Kalau Bang El apa nih? Makanan kalau di luar, kalau nggak makan di rumah, kalau di luar suka makan apa aja?
6: Apa nih Om? Mau berat?
3: Berat boleh, yang ringan-ringan juga seru, apa nih biasanya?
6: Kalau untuk ringan paling nggak soal jauh-jauh, paling
3: ke warteg ya?
6: Bukan, warkop, sorry.
3: Oh warkop, kalau
6: ringan.
3: Kalau ringan?
6: Iya. Yeah.
3: Oke. Ngumpul sama anak-anak lah ya.
6: Iya, betul, nongkrong.
3: Oh, ternyata masih anak nongkrong juga ya.
6: Masih.
3: Kalau di warteg begitu, warkop gitu, kok warteg sih? Kalau di warkop apa menu spesifik yang disuka?
6: Oh, lebih ke kopi hitam.
3: Lebih kopi hitam ya?
6: Kopi hitam pahit, Om.
3: Es. Wah, sama sih.
6: Tapi lebih es ya, Om ya.
3: Ya, saya juga es. Tapi kadang-kadang pengen yang panas juga sih.
6: Iya, betul.
3: Ya, karena memang yang menyehatkan memang kopi hitam
6: kopi
3: sih.
6: Kopi hitam.
3: Udah dari kapan minum kopi hitam?
6: Oh, udah dari lulus kuliah, Om.
3: Lulus kuliah? Kirain dari lahirnya, kan?
6: Iya, enggak, Om.
3: Iya sih. Tapi kan sebelum-sebelumnya pernah minum kopi-kopi pop dong. Instan gitu enggak?
6: Oh, pernah mungkin sesekali kayak Guti.
3: Sesekali ya? Mm-hmm. Oke. Ternyata penyuka kopi hitam. Ya. Oke. Nah ini sekarang kalian-kalian lagi mempersiapkan event apa? Ada event yang mau diikutin kah atau lagi latihan harian aja?
4: Nanti hari Sabtu sama Minggu ada lomba fashion show Halloween tema.
3: Fashion show Halloween, karena ini Oktober ya?
4: Yes.
3: Kamu gak takut?
4: Enggak, tapi biasanya susah soalnya kan kalau Halloween gak boleh senyum. Nah aku tuh sebenarnya enaknya tuh senyum.
3: Oke, kamu rencana pakai baju apa Halloween?
4: Kayak pumpkin gitu.
3: Kayak baju pumpkin segitu ya? Oh ya ya ya ya. Udah disiapin?
4: Udah sewa sih bajunya.
3: Udah sewa bajunya. Udah ditunjukin ke KL belum?
4: Belum.
3: Kapan rencana mau ditunjukin ke KL?
4: Gak tahu, tanya mama aku.
3: Oh, ditanya mama. Oh, masa ditanya mamanya? Bukan mamanya enggak ikut. Kalau Chloe paling deket ada event apa nih?
5: Aku lagi persiapin Indonesia Face Model.
3: Indonesia Face Model. Wah, seru nih. Kayak mana ini Indonesia Face Model ini?
5: Lomba modeling biasa doang sih kak, cuman ada karantinanya dan temanya Blue Ocean.
3: Blue Ocean, laut biru. Jadi pakai baju-baju mermaid gitu atau gimana?
5: Yang penting warnanya kayak Blue Ocean sama kayak Ocean Ocean aja sih kak.
3: Oh, kayak bajunya samudra, laut-laut begitu kali ya.
6: Bernuansa
3: ya,
6: biru. Kak.
3: Bernuansa biru, bukan Nyi Roro Kidul kan?
6: Bukan, kan hijau.
3: Kan hijau. Eh tahu ya, kenal sih sama Nyi Roro Kidul. Nah ini kalau biasanya mereka kan akan ikut lomba pasti ada persiapan. Apa aja biasanya yang dipersiapkan El?
6: Seperti
3: mati lampu ya sayang. Enggak ya?
6: Enggak. Ya paling yang utama kesehatan dulu sih om.
3: Kesehatan ya? Oke.
6: Kesehatan dulu, polanya mereka diatur baik-baik. Nanti tinggal urusan yang kayak dress, kayak macam.
3: Nah itu kalau lagi persiapan ada lomba atau ada event, apalagi kalau sampai ada karantina begitu, persiapannya kan pasti lebih ketat ya. Nah itu dari makanan atau segala macam perlu disiapin gak sih Chloe?
5: Perlu kak. Soalnya mama aku sering bilang yang penting jaga kesehatan. Jangan capek-capek, kalau capek juga nanti kacau kak gitu.
3: Oh gitu. Nah karantina biasanya berapa hari?
5: 3 hari sih kak.
3: 3 hari ya karantina, iya, itu. Di karantina juga ada pembekalannya atau bagaimana?
5: Ada kak, ada pembekalannya kak.
3: Oh iya ya. Kalau mengikuti event-event seperti itu, dress yang disiapkan atau baju yang disiapkan ada berapa banyak sih macamnya?
5: Kalau untuk event ini ada 4 baju kak.
3: Ada 4 baju ya?
5: Iya,
3: kak. Apa aja tuh?
5: Batik glamour.
3: Batik glamour, oke.
5: Evening gown.
3: Evening gown.
5: Casual 2 kak.
3: Oh casualnya ada 2 ya?
5: Iya, kak.
3: Waduh, pusing nggak kalau misalnya di ya kalau udah pekerjaan sehari-hari pasti nggak. Tapi ini secara spesifik untuk supaya penampilan di evening gown-nya oke, okay, casualnya oke, okay, batik glamournya juga oke. Okay. Ini seperti apa, El?
6: Kalau untuk bahas pusing pasti ya mas.
3: Oke. Okay.
6: Pusing nungguin mereka make up-nya aja segala macam, pencocokannya aja.
3: Oh iya, nah dari 3 kategori fashion yang akan dipakai itu apakah make up-nya juga beda-beda atau gimana?
6: Jelas beda pasti.
3: Oh jelas beda.
6: Karena kan mengikuti dress-nya juga.
3: Oh iya. Jadi beda dress, make up-nya juga beda. Yeah. Nah itu kan berarti nggak satu hari penampilannya atau gimana Chloe?
5: 3 hari kak.
3: Tiga hari ya. Jadi batik glamour sendiri, evening gown sendiri, casual sendiri?
5: Bener kak.
3: Oh jadi gak dalam satu hari tiga-tiganya dipakai gitu enggak ya? Oh iya. Reko kepingin gak ikut yang kayak gitu-gitu? Atau sudah pernah di karantina juga atau gimana?
4: Nanti ada di November.
3: November apa tuh?
4: Namanya Little Princess Indonesia.
3: Little Princess Indonesia. Karena kan tadi Oktober udah ada Halloween. Nah November ada Little Princess Indonesia. Nah, kalau pas Little Princess pakai baju dengan tema apa nih?
4: Kayaknya ada yang bunga sama ada koktail.
3: Bunga dan koktail ya. Wah, seru dong, seger pasti itu. Persiapan apa yang sudah dilakukan Reko?
4: Mungkin sih udah foto, udah ada les public speaking.
3: Oh, udah ada les public speaking juga ya?
4: Udah.
3: Pantesan pinter ngomong loh. Terus, apa lagi yang dipersiapkan?
4: Lagi ya, jalannya harus pelan-pelan.
3: Kenapa begitu?
4: Soalnya kan ini Little Princess.
3: Oh, karena Little Princess. Oh, jadi setiap kali ada ya ajang pageant itu temanya beda-beda dan treatmentnya juga beda-beda. Oh, oke. Saya pikir ya udah pageant ikut pageant sama aja. Makanya tadi kalau Halloween nggak boleh senyum gitu ya.
6: Yeah.
3: Beda berarti ya. Jadi harus tampil galak, Reko.
4: Gak usah galak juga sih.
3: Gak usah galak ya, tapi bisa ya.
4: Bisa.
3: Oke, ini ada yang nelpon nih, Jaya dari Sulawesi. Coba kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang. Halo. Oke, tidak ternyata ya. Saya pikir ada Jaya dari Sulawesi Selatan nelpon. Oh, jadi gak galak juga, tapi disesuaikan dengan temanya ya. Nah itu Reko berganti-ganti apa ya istilahnya ya, berganti-ganti temanya itu susah nggak sih?
4: Tapi kalau buat latihannya lumayan agak susah sih, soalnya kan kalau glamour harus pelan-pelan. Terus kalau ada casual itu ada pose-posenya kayak pose 1, pose 2, pose 3, pose 4.
3: Ya, ternyata seperti itu ya. Saya tidak tahu. Yang paling persiapan yang paling apa ya, kalau dibilang persiapan yang paling susah apa sih ketika ada untuk mengikuti pageant-pageant seperti ini, El?
6: Persiapan paling susah ya, paling ngumpulin ini aja sih mas, para modelnya aja gitu.
3: Oh gitu ya?
6: Iya, ngumpulin biar acaranya itu maksudnya banyak.
3: Gitu. Kalau buat mereka, kalau buat Chloe, persiapan untuk mengikut di acara pageant gitu, persiapan apa biasanya dirimu yang paling susah, yang paling ribet mungkin?
5: Sebenarnya percaya diri sih kak.
3: Percaya diri ya?
5: Iya kak. Karena aku juga sebenarnya susah buat percaya diri, kadang-kadang gugup, kadang-kadang takut kak.
3: Oh, oke. Okay. Nah untuk ini aja secara ngobrol juga udah oke banget loh Chloe lo. Gugupnya karena apa biasanya?
5: Gugupnya karena mungkin panggungnya sama acaranya terlalu, kalau terlalu besar aku jadinya gugup gitu kak.
3: Oh, nervous ya?
5: Iya. Yeah.
3: Nah pada saat Miss Teen Superstar Model Indonesia 2026 ini juara ya atau gimana?
5: Juara.
3: Juara ya? Oh oke, yeah. oke. Gimana sih perasaannya waktu ikut lomba seperti ini kemudian bisa jadi juara?
5: Awalnya saya tuh takut banget, terus kayak aku lihat saingannya kalau bisa dibilang lumayan berat, saya jadi takut gitu kak.
3: Oh, tapi akhirnya bisa menang ya?
5: Iya, puji Tuhan bisa menang.
3: Seneng dong.
5: Iya kak.
3: Kalau Reko gimana, yang menang apakah pernah gugup juga atau barangkali pernah nangis juga?
4: Pernah sih.
3: Nangis juga pernah?
4: Pernah.
3: Oh, oke. Kenapa? Boleh dong ceritain dong.
4: Biasanya nangis soalnya takut.
3: Takut ya?
4: Soalnya kan biasanya fashion show di depan banyak orang. Nah itu kan jadi grogi.
3: Oke, takutnya kenapa sih?
4: Soalnya kan ada juri. Nah setiap kali ada juri tuh aku tuh rasanya tuh aku bagus atau enggak. Jadi aku takutnya aku salah.
3: Oke.
4: Aku jatuh. Aku kurang ini. Maksudnya aku kurang smile-nya, kurang kostumnya. Gitu, Kak.
3: Tapi sejauh ini bisa diatasi semua ya?
4: Bisa.
3: Oh, siap kalau begitu. Apa yang mau disampaikan buat para pendengar Pro 1? Silakan mulai dari yang kecil dulu ya. Reiko, yang ngobrolnya udah oke banget nih.
4: Apa ya? Banyak sih.
3: Iya udah satu aja deh, boleh. Jadi sekarang lagi pokoknya kalau pengen ikut model seperti ini harus apa?
4: Kalau mau jadi model harus percaya diri. Mm-mm. Gak boleh nangis kalau ke atas panggung.
3: Oke, okay, cukup Reiko aja yang pernah nangis ya. Jadi gak boleh nangis. Itu artinya harus berani juga.
4: Ya.
3: Oh, baik. Kalau dari Chloe?
5: Kalau mau menjadi model, mungkin jangan terlalu takut untuk maju. Dan kalau menang, jangan sombong. Kalau kalah, jangan menyerah.
3: Ah, siap. Gimana KL? Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 atau barangkali ibu-ibu dari pendengar Pro 1 yang pengen putra-putrinya juga ikut mengikuti jejak Chloe dan Reiko?
6: Mungkin tambahan aja sih untuk dua model tadi. Mm-hmm. Jawabannya udah oke. Okay. Mm-hmm. Tambahan lagi itu untuk model yang mungkin dengar nanti, you're good enough. Mm-hmm. Dia udah cukup.
3: Cukup okay. Baik. Udah cukup ya. Persiapan apa
6: percaya
3: sih
6: diri aja.
3: Kalau dari pandangan KL, apa sih yang perlu dipersiapkan kalau mereka ingin berkarir di bidang modeling?
6: Mental aja sih Kak, paling
3: mental ya.
6: Iya, karena kan dia berhadapan langsung dengan audiens. Mm-hmm. Kayak tadi kayak kalau Kak Chloe kan kurang percaya diri. Mm-hmm. Itu aja sih paling dibangkitin.
3: Oke. Jadi udah siap ya dengan segala macam kompetisi-kompetisi. Betul. Yang akan diadakan ke depan. Kalau Reiko udah ikut berapa kompetisi? Pageant-pageantan?
4: Pageantan kayaknya cuman 2 ya.
3: Baru 2 ya?
4: Iya.
3: Iya kan masih muda. Nanti mungkin sampai umur 60 tahun ikut pageant terus.
4: Kalau masih ada.
3: Loh iya, ada lah. Kalau Chloe udah berapa kali ikut pageant-pageantan?
5: Sebenarnya sudah sering Kak.
3: Sudah sering ya?
5: Iya.
3: Oke, jadi Dana masih akan terus ikut ya?
5: Iya.
3: Udah berapa banyak piala di rumah?
5: Puji Tuhan sudah banyak Kak, sudah lebih dari 50 Kak.
3: Wah. Ya. Ini anak asuh dari KL Juan luar biasa memang. Kalau Reiko, udah berapa banyak piala di rumah?
4: Lebih dari
3: egoku? Enggak ya.
4: Dari 80 kan.
3: Wah, kecil-kecil ternyata banyak banget pialanya ya. Udah berapa lemari tuh?
4: Ada yang lemari sama abang aku, ada yang lemari buat aku aja.
3: Abangnya juga ikutan?
4: Tapi bukan fashion show.
3: Apa dong?
4: Lomba bahasa Inggris.
3: Oh, lomba bahasa Inggris. Kirain abangnya fashion show. Ya udah. Oke, terima kasih banyak sudah sempat mampir ke Pro 1 Jakarta. Bang El Juan, terima kasih sudah dibawa anak-anak didiknya. Mudah-mudahan terus semangat dan banyak yang akan di bibit-bibit berikutnya. Yeah. Untuk sukses ikut di pageant pencarian apa namanya biasanya? Ajang pencarian bakat pageant-pageantan ini ya. Terima kasih. Sudah

101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas

0: dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Eksekutif menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan daerah.
2: Mudah-mudahan di dalam RU penyiaran nanti ketika diketok itu menjadi energi baru buat kami untuk melakukan keadilan di dalam ruang publik.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Pramono Anung tegaskan layanan publik tetap menjadi prioritas penyusunan Raperda di DKI Jakarta. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia terus mendorong RUU penyiaran dalam menciptakan persaingan yang adil antara media lokal dan platform digital. Berita selengkapnya. Bahas 4 Ranperda. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tegaskan layanan publik tetap menjadi prioritas. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penguatan pembiayaan pembangunan dan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah BUMD tetap diarahkan untuk menjaga layanan publik, memperluas akses masyarakat, dan mendukung kebutuhan pembangunan Jakarta. Penegasan tersebut disampaikan Pramono saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 4 ranperda peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta Rabu 7 Oktober 2026. 4 ranperda yang dibahas mencakup pembentukan dana cadangan daerah, perubahan bentuk badan hukum Pamjaya, perubahan nama PT Bank DKI menjadi PT Bank Jakarta, serta perubahan bentuk dan ruang lingkup usaha PT Transportasi Jakarta.
1: Pada bagian pertama, eksekutif menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan daerah. Eksekutif menyambut baik saran dan pendapat seluruh fraksi terhadap ranperda ini, menanggapi pandangan terkait tujuan, nilai, pengelolaan, dan pengawasan dana cadangan daerah. Disampaikan bahwa pembentukan dana cadangan daerah bertujuan memberikan kepastian terhadap keberlangsungan pembayaran atas pembiayaan kreatif yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam memenuhi dan meningkatkan kebutuhan pembangunan. Obligasi daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan kreatif yang perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
4: Lebih lanjut, Pramono juga menjelaskan, pada ranperda perubahan bentuk badan hukum Pamjaya, Pemprov DKI Jakarta mengarahkan penguatan kelembagaan untuk memperluas cakupan layanan air perpipaan hingga 100% pada 2029. Pemprov DKI juga tetap menjaga keterjangkauan layanan melalui program Kartu Air Sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, perubahan nama PT Bank DKI menjadi PT Bank Jakarta diarahkan untuk memperkuat identitas bank daerah sekaligus peningkatan kapasitas dan daya saing. Sementara itu, untuk PT Transportasi Jakarta, Pemprov DKI Jakarta merencanakan perluasan ruang lingkup usaha hingga layanan angkutan perairan menuju Kepulauan Seribu, pembentukan anak usaha menjadi salah satu opsi dalam pengelolaan layanan tersebut. Selain itu, Pramono juga berharap pembahasan keempat ranperda tersebut dapat dilanjutkan sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Jajaran eksekutif siap melanjutkan pembahasan teknis bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD DKI Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mengingatkan BUMD Pamjaya agar melakukan pembenahan kinerja secara menyeluruh sebelum melangkah lebih jauh menuju penawaran umum perdana saham. Dorongan perbaikan kinerja mendasar ini menjadi sorotan dalam pembahasan rencana peraturan daerah atau ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2025 mengenai perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Jaya menjadi perseroan daerah. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Al-Fatih, di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
5: Jika Pamjaya menghendaki IPO melalui raperda ini, Maka Pamjaya harus lebih dulu memperbaiki kinerjanya karena secara objektif saat ini masih banyak kinerja perusahaan yang harus dibenahi. Non-revenue water sampai Agustus 2026 masih berada pada 44,69% dengan proyeksi akhir tahun sekitar 43,90%. Begitu pula dengan realisasi sambungan baru yang sampai Agustus baru hanya 38.416 SR dari target yang direncanakan 170.829 SR atau hanya 22,48% dengan proyeksi akhir tahun 112.000 SR.
3: Selain itu, fraksi PKS juga mendorong agar manajemen Pamjaya memprioritaskan pemenuhan target-target pelayanan dasar masyarakat serta efisiensi operasional sebelum menuntaskan tahapan transformasi badan hukum dan penawaran saham ke publik. Informasi lainnya, pendengar, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia mendorong RUU Penyiaran Cipta Persaingan Adil antara media lokal dan platform digital asing. Berikut Setio Agung melaporkan selengkapnya.
6: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI mendorong rancangan undang-undang atau RUU penyiaran mampu menciptakan persaingan yang adil antara media lokal dan platform digital asing. Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PRSSNI, Praditya Sutrisno, menilai prinsip tersebut penting di tengah perubahan landscape industri media dan tekanan akibat disrupsi digital. Praditya mengatakan kondisi industri media saat ini berbeda jauh dibandingkan ketika UU Penyiaran mulai dirancang pada tahun 2002 silam. Ia menyoroti persaingan antara lembaga penyiaran konvensional dengan berbagai platform digital.
7: Message kami adalah bahwa kami ingin agar pemerintah bisa menyediakan apa istilahnya, bahasa Inggrisnya mah equal playing field, ring tinju yang adil bagi media lokal dan juga media atau platform asing, seperti itu. Jadi kalau kami bayar pajak, mereka juga bayar pajak. Kalau kami punya terikat oleh peraturan dari KPI seperti P3SPS, mereka juga harus terikat.
6: Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta, Ahmad Sulhi, mengatakan RUU penyiaran perlu merespon perubahan ekosistem media akibat kemunculan platform digital. Menurutnya, lembaga penyiaran seperti radio dan televisi saat ini terikat aturan P3SPS, sementara platform digital membutuhkan payung hukum yang jelas dalam pengawasan konten.
8: Baru new media juga harus tetap ada pengendaliannya, ada pembatasannya, sehingga kan banyak teman-teman ya, teman-teman TV radio, kita ketat sementara ini. Nah ini karena kami belum punya payung hukum. Nah mudah-mudahan di dalam RUU penyiaran nanti ketika diketok, itu menjadi energi baru buat kami untuk melakukan keadilan di dalam ruang publik.
6: Diketahui Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui RUU penyiaran sebagai usul inisiatif DPR untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. Bersumber dari pemberitaan iMedia DPR RI, dalam RUU tersebut antara lain diatur larangan bagi lembaga penyiaran berlangganan menyiarkan isi siaran yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara, mengancam pertahanan dan keamanan nasional, serta bertentangan dengan nilai kesusilaan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Atasi banjir Jakarta, proyek pembangunan struktur penahanan air di kawasan Greenfield Kebonjeruk, Jakarta Barat, ditargetkan rampung pada Desember 2027. Berikut Alwan Syada melaporkan selengkapnya.
9: Pembangunan long storage atau struktur penahanan air di kawasan Greenfield, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, ditargetkan rampung pada Desember 2027 mendatang. Proyek tersebut merupakan pekerjaan multi-years yang dikerjakan secara bertahap hingga tahun depan. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan pembangunan long storage terus dipantau agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana hingga proyek selesai. Menurut Iin, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pengerjaan proyek tersebut adalah terdampaknya jaringan pipa Pamjaya akibat aktivitas alat berat. Namun dia pun memastikan Pemkot Jakarta Barat telah berkoordinasi dengan Pamjaya untuk memastikan gangguan terhadap jaringan pipa tidak menghambat pasokan air bersih kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Iin kepada wartawan saat meninjau lokasi proyek pada Kamis 8 Oktober 2026.
10: jadi agak sedikit terkendala dengan proses itu. Kemudian kami komunikasi, tapi alhamdulillah dari pihak PAM juga langsung tindak lanjuti sehingga tidak ada kesulitan mengenai air bersih. Jika memang ini belum diselesaikan untuk PAM-nya disambung kembali, intinya dari pihak PAM menyediakan tangki, mobil tangki air bersih.
9: Sementara itu, project manager proyek rumah pipa, Dida, menjelaskan pembangunan long storage telah dimulai sejak Mei 2026. Dia mengatakan proyek pembangunan tersebut memiliki panjang sekitar 700 meter. Dalam pelaksanaannya, persoalan utama yang dihadapi adalah keberadaan berbagai jaringan utilitas di bawah jalur proyek. Jaringan tersebut meliputi pipa PAM, Telkom, dan juga PLN. Menurut Dida, posisi pasti sejumlah jaringan utilitas tersebut tidak selalu dapat diketahui sebelum penggalian dilakukan. Akibatnya, keberadaan jaringan terkadang baru diketahui ketika pekerjaan telah mencapai titik tertentu.
11: Jalur kami ini bersinggungan dengan utilitas terutama PAM, Telkom, sama PLN. Nah, untuk jalurnya mereka sendiri dari pihak utilitas itu tidak bisa menginfokan di mana letak titik jalurnya. Sehingga memang kejadiannya selalu adalah ketika kami kerja baru diketahui di situ ada letak utilitasnya.
9: Pemkot Jakarta Barat memastikan koordinasi dengan pemilik jaringan utilitas terus dilakukan selama proyek berlangsung, termasuk untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Kapal pameran buku terapung internasional Dauless Hope kembali hadir di Jakarta. Kehadirannya menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menikmati koleksi buku sekaligus merasakan pengalaman yang berbeda. Berikut Penta Maidita melaporkan.
12: Kapal pameran buku terapung internasional Dauless Hope kembali hadir di Jakarta. Kali ini, Dauless Hope bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, mulai 25 September hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Dauless Hope membawa lebih dari 2.000 judul buku, mulai dari fiksi hingga non-fiksi. Selain buku, pengunjung juga dapat menemukan berbagai barang lainnya, seperti krayon, pulpen, hingga berbagai merchandise resmi kapal. Adapun beragam barang tersebut ditawarkan dengan harga yang sangat bervariasi. Dauless Hope dapat dikunjungi setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 1:30 siang hingga pukul 9 malam. Tingginya antusiasme masyarakat dapat terlihat dari antrian pengunjung yang sudah memanjang sejak 1 jam sebelum tempat pembelian tiket dibuka. Salah satu pengunjung asal Jakarta Utara bernama Arteza mengaku mengetahui keberadaan Dauless Hope melalui media sosial. Ia tertarik berkunjung ke pameran Dauless Hope usai mengetahui kapal tersebut telah berlayar ke berbagai negara.
13: Menurut aku untuk tiket masuknya juga sangat affordable ya, untuk 15.000 bisa menikmati pengalaman di atas kapal seperti ini. Terus juga untuk harga bukunya menurut aku masih dalam batas terjangkau, karena rata-rata buku bahasa Inggris Indonesia itu kan sebenarnya mahal-mahal sekali ya. Tapi kalau di sini bisa dapat dengan harga 100.000 dengan buku yang lumayan tebal gitu. Jadi menurut aku worth it banget sih.
12: Bagi Arteza, kehadiran Dauless Hope memberikan pengalaman baru dalam mencari buku. Hal serupa turut dirasakan oleh Cahaya, pengunjung asal Jakarta Barat. Kunjungan tersebut menjadi pengalaman pertamanya untuk menaiki kapal sambil menikmati berbagai koleksi buku.
14: Aku ngincer pengalaman ya sih, kayaknya seru deh untuk, kan kayak ini pertama kalinya ya ada event buku di kapal. Terus aku jujur aku belum pernah kayak naik kapal nih, jadi aku mau coba dua hal sekaligus, antara naik kapal sama event buku di atas kapal. Terus aku wajib banget ada, dan nggak di sini aja, tapi kalau bisa di seluruh Indo, kan pelabuhan kan banyak kan, nggak di sini aja.
12: Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas selama berada di Dauless Hope, seperti face painting, membuat origami, hingga berinteraksi dengan kru kapal yang berasal dari berbagai negara. Melalui buku dan berbagai aktivitas, Dauless Hope memberi pengalaman berbeda bagi masyarakat yang berkunjung. Kehadirannya di Jakarta menjadi bagian dari perjalanan Dauless Hope untuk berbagi pengetahuan dan harapan di berbagai pelabuhan yang disinggahi. Demikian, Penta Maidita, Syahrani Alicia, dan Haura Zahra melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Satpol PP Cilegon mensosialisasikan penertiban parkir liar dan juga PKL di Bonakarta. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
15: Pemerintah Kota Cilegon mulai melakukan sosialisasi penertiban parkir liar, pedagang kaki lima, serta balap liar di kawasan Jalan Guanghyang dan Bonakarta, Kota Cilegon. Sosialisasi dilakukan sebelum penindakan yang akan digelar pekan depan. Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon, Simon Agustinus BT Wangge, mengatakan kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, diantaranya Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kecamatan Kelurahan, Disperindag, Dinas UMKM, Dinas Pekerjaan Umum atau PU, dan Disperkim. Menurut Simon, sejumlah sasaran penertiban meliputi parkir liar, termasuk kendaraan yang parkir di sepanjang trotoar, pedagang kaki lima, serta aktivitas balap liar. Sosialisasi dilakukan mulai Rabu hingga Sabtu, sementara untuk aktivitas balap liar, sosialisasi juga dilakukan pada malam hari sebagai upaya pencegahan. Simon menyebut, mulai pekan depan, petugas akan melakukan penindakan terhadap pelanggar, khusus di kawasan Bonakarta, pemilik kendaraan diimbau menggunakan kantong-kantong parkir yang telah disediakan pengelola dan tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan. Sedangkan pedagang kaki lima akan diarahkan untuk pedagang di pasar karena kawasan Bonakarta tidak disediakan sebagai lokasi PKL.
16: Tiga sasaran kami, yaitu parkir liar, kemudian pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan maupun di trotoar, Jalan Guanghyang, Bonakarta, dan yang ketiga balap liar.
15: Sementara itu, pengelola Bonakarta Fauji mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan parkir di belakang BNI dan di area Menji Kopi. Lahan parkir di belakang Bank BNI memiliki luas sekitar 200 meter persegi dan dapat menampung sekitar 20 hingga 30 kendaraan. Fauji menambahkan, sebagian besar kendaraan yang terparkir di kawasan tersebut bukan milik pengunjung, melainkan kendaraan ojek online. Pihak pengelola juga akan memasang papan petunjuk arah untuk memudahkan pengunjung menuju lokasi parkir yang telah disediakan.
17: Hari kita sudah siapkan satu tempat di belakang Bank BNI yang nanti sore mungkin kita akan pasang petunjuk arah, satu lagi nanti di area di depan Medici Kopi.
15: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Terancam punah, Banten hadapi krisis regenerasi pembaca naskah kuno Aksara Pegon. Berikut Fatimah Raihani melaporkan selengkapnya.
18: Provinsi Banten terancam kehilangan pembaca manuskrip kuno akibat krisis regenerasi penutur literasi Aksara Pegon. Kondisi ini membuat isi pengetahuan lokal abad ke-15 yang tersimpan dalam naskah-naskah kuno terancam tidak terlacak oleh generasi muda. Budayawan sekaligus juri Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Banten, Abah Yadi Ahyadi mengatakan, krisis utama terletak pada penurunan kemampuan memahami bahasa Jawa Banten akademis yang digunakan dalam naskah kuno.
19: Kalau pembaca naskah kuno, iya, ada krisis generasi. Bukan membacanya, tapi memahami isi manuskripnya. Kenapa ada kesenjangan generasi? Karena bahasa daerah kita, bahasa Jawa, sementara manuskrip-manuskrip masa lampau itu ditulis dengan aksara Pegon dan berbahasa Jawa. Sementara penggunaan bahasa Jawanya hari ini hanya penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa pitutur, bahasa Jawa, bahasa lisan. Sehingga pemaknaan makna konotasi dan makna dasar dalam setiap manuskrip ini agak sulit bisa disambungkan, bisa dipahami tanpa pemahaman-pemahaman yang serius.
18: Yadi menegaskan pelestarian literasi lokal tidak bisa dibebankan kepada kesadaran peserta didik secara mandiri, melainkan membutuhkan regulasi dan kebijakan resmi dari instansi pemerintah serta pihak sekolah. Menanggapi ancaman tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Banten mulai memasukkan kompetisi Aksara Pegon ke dalam skema edukasi formal tingkat SD dan SMP. Ketua Pelaksana Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Banten, Nur Seha, menegaskan langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan sebelum kemampuan membaca naskah kuno tersebut benar-benar hilang dari masyarakat.
20: Aksara sendiri jika tidak dipelajari, kemudian jika tidak disosialisasikan, kita khawatirkan itu akan punah. Maka salah satu upaya kita untuk revitalisasi bahasa daerah yaitu memasukkan lomba Aksara Pegon untuk bahasa Jawa dalam salah satu mata lomba Festival Tunas Bahasa Ibu di tahun 2026. Minimal untuk para generasi muda di jenjang SD dan SMP mengenal bahwa kita punya Aksara Pegon di Provinsi Banten.
18: Melalui integrasi ke sekolah formal ini, diharapkan para generasi muda jenjang SD dan SMP tidak hanya mengenal warisan sejarahnya, namun memiliki minat kuat untuk mempelajari serta melestarikan bahasa daerah Banten melalui Aksara Pegon. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
3: Metode pertanian modern PMAAS mulai diterapkan petani di Kota Serang. Hasil panen padi meningkat bahkan mencapai 12,8 ton per hektar. Berikut Lucy Astari melaporkan selengkapnya.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Serang melalui bidang pertanian dan penyuluhan tengah gencar mengimplementasikan metode tanam padi pertanian modern atau PMAAS dengan cara tanam benih langsung atau tabela menggunakan alat drum seeder kepada petani di Kota Serang. Penerapan program Kementan ini salah satunya dilakukan langsung oleh Kepala DKP 3 Kota Serang, Sony Agus dan jajarannya di lahan seluas 11 hektar Kampung Kendal, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, yang dikelola kelompok tani Sri Mekar. Petani tidak lagi menggunakan cara tandur atau tanam mundur secara manual.
21: Ini sudah tidak menggunakan bahasa kalau bahasa pertanian itu tandur. Dengan manusia gitu ya, kita dengan alat. Nah ini mekanisme ini cukup lumayan efektif, sangat betul-betul efektif, dan panennya pun ini melonjak dari seperti biasanya. Kemarin kita tembus di angka 1 hektar itu 12,8 ton, yang biasanya itu 5 ton.
0: Metode ini merupakan bagian dari program pertanian modern yang sangat efektif mengerek produktivitas. Saat ini total lahan yang menggunakan metode ini di Kota Serang telah mencapai 754 hektar yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama 100 hektar, tahap kedua 291, dan tahap ketiga 363 hektar lahan tanaman padi. Meski menguntungkan, metode tabela bukan tanpa resiko. Benih rentan mengambang saat hujan deras dan lumpur liar tumbuh lebih masif karena ditanam langsung di lahan basah. Sebagai antisipasi, DKP 3 Kota Serang menginstruksikan penanaman dilakukan sebelum puncak musim hujan agar benih sempat tumbuh menjadi bibit 5 cm dan berakar kuat. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-26 Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten gelar turnamen catur antara ASN dengan tujuan tumbuhkan solidaritas. Berikut Nurul Fadiah melaporkan.
22: Dalam rangka menyambut HUT ke-26 Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga menggelar kejuaraan turnamen catur antar aparatur sipil negara. Ajang turnamen ini diadakan di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 7 hingga 8 Oktober. Turnamen ini kurang lebih dihadiri oleh 27 OPD dari kabupaten dan kota di Banten. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Ahmad Saukani menjelaskan, kegiatan ini sebagai ajang meningkatkan sportivitas dan meningkatkan partisipasi aktif pegawai di bidang olahraga.
23: Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini yang pertama adalah meningkatkan sportivitas, meningkatkan partisipasi aktif pegawai dan masyarakat dalam kebudayaan olahraga, khususnya olahraga catur, dan memperkenalkan antara para pegawai, harmoni antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota.
22: Sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyiapkan hadiah jutaan rupiah bagi pemenang. Pengumuman dan penyerahan hadiah akan diberikan bersamaan dengan senam bersama pada Minggu pagi di halaman Rumah Dinas Gedung Negara. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menjelaskan makna filosofi dari turnamen ini. Ia menganalogikan jalannya permainan catur dengan tata kelola pemerintahan dan birokrasi, di mana setiap elemen harus saling mendukung dan tidak bisa berjalan sendiri.
24: Intinya catur itu adalah untuk mengajak kita sportivitas, kekeluargaan, dan juga bagaimana melangkah hati-hati, berpikir, sabar, dan juga ya intinya adalah merayakan ulang tahun dengan kemeriahan dan kebersamaan.
22: Melalui turnamen catur ini, Pemprov Banten berharap semangat, sportivitas, kekompakan, dan kolaborasi antar pegawai dapat terus terjaga demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di usia Provinsi Banten yang ke-26 tahun ini. Dari Serang, Nurul Fadiah melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Pendengar, Pramono Anung tegaskan layanan publik tetap menjadi prioritas penyusunan Raperda di DKI Jakarta. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia terus mendukung RUU penyiaran dalam menciptakan persaingan yang adil antara media lokal dan platform digital. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
2: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
3: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Eh, Pras, kereta sekarang makin ramai aja ya? Kayaknya tuh tiap hari penuh terus.
2: Iya, karena banyak orang pilih kereta buat berangkat kerja, sekolah, atau sekedar bepergian.
1: Iya sih, enak. Nggak perlu kena macet di jalan.
2: Betul. Apalagi kereta bisa mengangkut banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
1: Iya ya. Jadi, kendaraan di jalan juga bisa berkurang dong.
2: Iya. Kalau banyak orang naik kereta, jalan raya jadi nggak terlalu dipenuhi kendaraan pribadi.
1: Terus-terus, apalagi manfaatnya buat masyarakat?
2: Jadwalnya yang teratur juga bikin orang lebih mudah mengatur waktu dan aktivitas sehari-harinya.
1: Gitu ya. Jadi, kereta tuh bukan cuma soal cepat sampai tujuan ya?
2: Betul.

Jakarta Siang ini pendengar masih bersama saya Li tentunya di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Tepat pukul 13 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat, sudah saatnya Anda request lagu ya, lagu-lagu favorit Anda boleh banget disampaikan langsung di Pro 1 RRI Jakarta 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon pendengar ya, seperti biasa di 0213440696-3441499. Ternyata sudah ada beberapa pendengar yang bergabung untuk request lagu nampaknya ya. Ada Pak Jalu Handoko dari Bambu Apus. Selamat siang Pak Jalu, halo. Mau request dong Kak, aku mau request lagunya Rosa ya, judulnya Ayat-Ayat Cinta. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada Teh Tia juga dari Tangerang nih yang katanya mau dengerin lagunya Andre and the Backbone. Sempurna Kak Sally, tolong putarkan ya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti Sally bacain lagi ya pendengar ya, mau nyapa-nyapa yang lainnya lagi. Tapi sambil nunggu ini Sally akan putarkan satu buah lagu dari Yovie Widianto, Apa Artinya Aku, featuring dengan Liodra, Tiara Andini dan juga Ziva Magnolia.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Digital Fortress, karya Dan Brown, mengikuti petualangan Susan Fletcher, seorang ahli kriptografi yang bekerja untuk National Security Agency di Amerika Serikat. Cerita dimulai ketika Susan menerima panggilan darurat tengah malam. Ia mengabarkan adanya serangan terhadap TransLTR, superkomputer raksasa milik NSA, yang dirancang untuk memecahkan kode-kode kriptografi terkuat di dunia. Serangan tersebut berasal dari seorang jenius komputer misterius yang dikenal sebagai Ensei Tankadu. Tankadu mengancam akan melepaskan algoritma kriptografi yang sangat kuat ke publik jika tuntutannya tidak dipenuhi. Susan segera terlibat dalam perburuan untuk menghentikan Tankadu dan mengamankan algoritma tersebut sebelum jatuh ke tangan yang salah. Novel ini menggabungkan elemen thriller dengan penjelasan mendalam tentang kriptografi dan teknologi komputer. Pembaca dibawa ke dalam dunia yang penuh teka-teki, di mana setiap langkah Susan dan Baker diawasi oleh agen-agen NSA yang berusaha memahami dan mengatasi ancaman Tankadu. Namun, seiring cerita berlanjut, terungkap bahwa tidak semua seperti yang terlihat. Kejutan dan plot twist mewarnai perjalanan pembaca melalui lapisan-lapisan konspirasi yang semakin kompleks. Buku ini mengeksplorasi pertanyaan etika seputar pengawasan pemerintah dan batasan-batasan dalam dunia teknologi yang terus berkembang. Pengembangan karakter juga menjadi bagian penting dari Digital Fortress. Susan Fletcher mengalami pertarungan internal antara tugas profesionalnya dan kehidupan pribadinya. Begitu juga dengan David Baker, yang menemukan dirinya terjebak dalam situasi yang melebihi keterampilan linguistiknya. Pada akhirnya, novel ini mencapai puncak ketegangan dengan mengungkapkan kebenaran di balik ancaman Tankadu dan algoritma kriptografi yang begitu berharga. Pembaca dibawa melalui serangkaian kejadian yang mendebarkan, sementara Brown menyelipkan elemen fiksi ilmiah dan teknologi dengan gaya yang menghibur. Digital Fortress bukan hanya sebuah cerita tentang keamanan komputer dan kriptografi, tetapi juga mengeksplorasi mendalam tentang kekuatan informasi dan konsekuensinya. Novel ini berhasil menciptakan ketegangan yang berkelanjutan, menggabungkan elemen thriller dengan unsur pendidikan tentang dunia yang semakin tergantung pada teknologi. Novel Digital Fortress merupakan karya pertama dari penulis terkenal Dan Brown yang diterbitkan pada tahun 1998.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Tengah, Zulfikar Tanjung. Akun Facebook tersebut menggunakan nama dan juga foto profil Dahlia Zulfikar Tanjung. Faktanya dilansir dari radarpalu.jawapos.com, Kasih Penkum Kejati Sulteng Laode Sofian menegaskan bahwa akun Facebook tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Kejati maupun institusi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Akun Facebook tersebut dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan indikasi modus penipuan, pemerasan atau menjanjikan pengurusan perkara tertentu. Masyarakat Sulawesi Tengah diminta untuk tidak mudah percaya akun media sosial yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zulfikar Tanjung. Masyarakat diminta memastikan setiap informasi yang mengatasnamakan kejaksaan melalui kanal resmi institusi informasi kedinasan hanya disampaikan melalui situs dan juga akun media sosial resmi yang telah terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayomi. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.

Maudy Ayunda sekali lagi pendengar lagunya sudah menemani kita di siang hari ini di segmen 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Pendengar Pro 1, ada kabar menarik dari Jakarta Selatan ini ya, terkait dengan pemanfaatan pangan lokal yang ternyata ini bisa dikembangkan menjadi peluang usaha bagi warga. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan dari KPKP Jakarta Selatan ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya memanfaatkan hasil pertanian sebagai lahan konsumsi, tetapi juga mengelola sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, upaya tersebut dilakukan untuk pelatihan melalui pelatihan diversifikasi olahan pangan. Ini hasil pertanian yang digelar dari Agro Edukasi Wisata Ragunan. Kegiatan ini diikuti oleh 105 peserta, mulai dari binaan Jackpreneur, terus juga TP PKK, pegiat urban farming ya, dan juga kelompok peduli gizi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kreativitas sekaligus kemandirian ekonomi masyarakat. Artinya bahan pangan lokal yang mungkin selama ini dianggap sederhana aja gitu ya, ternyata bisa punya nilai yang nilai jual yang lebih tinggi lagi ketika diolah dan dikemas dengan baik. Nah, Sudin KPKP Jakarta Selatan berharap keterampilan tersebut ini bisa membuka peluang usaha baru untuk warga sekitar sekaligus memperkuat pemanfaatan pangan lokal dan mendukung ketahanan pangan di tengah-tengah masyarakat. Saya mau sapa lagi nih yang sudah bergabung siang hari ini, ada Pak Bonar. Halo Pak Bonar, selamat siang 100% Indonesia, selamat siang Pro 1 RRI Jakarta, request dong lagunya Nadif Basalamah dengan judul lagu Penjaga Hati. Salam dari ujung timur Manokwari Pak Bonar, terima kasih Pak Bonar. Ada juga dari BSD ya, Bu Saurin. Halo Bu Saurin, selamat siang. Mau request lagu nih, Kak Seli, judulnya Melukis Senja dari Budi Doremi. Terima kasih Mbak Seli, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih ya Bu Saurin ya, sehat selalu. Yang lainnya juga ada beberapa yang sudah bergabung. Ada Oke, ini tidak menyebutkan nama ya. Oh, ada Yayan dari Tangerang Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Pro 1. Mau request lagu dong dari Tangerang Selatan. Mau dengerin lagunya Cherry Bell yang judulnya Beautiful. Salamnya buat yang lagi pada dengerin aja. Terus salam spesialnya buat kakak penyiar yang lagi tugas. Ya kak, kemarin kayaknya ada Kak Zahra, kok sekarang gak ada ya Kak Zahra? Oh, si ini, Zahra, siapa ya? Nanti coba kita konfirmasi ya, siapa Mbak Zahra ya. Tapi Mas Yayan, ini kebetulan di playlist kita Cherry Bell ada dua lagu nih, Love Is You sama Brand New Day. Coba nanti kita hubungin Bang Yayan dulu nih, kira-kira mau diganti lagunya apa gitu ya. Oke, yang lainnya masih saling tunggu, silakan request lagu, masih ada banyak waktu di 0811 7972 7912.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Ya, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Jakarta siang ini.

New Day dari Cherry Bell, pendengar, sudah saya putarkan untuk menobarkan semangat ya pendengar Pro 1 siang hari ini menjelang sore. Dan masih bersama Sally, dan kira-kira ini masih ada sekitar berapa menit ya? 15 menitan lagi lah ya untuk Anda request lagu. Kira-kira lagu apa yang mau diputarkan siang hari ini? Silahkan sampaikan ya pendengar ya, 0811-7972-7912. Ada Bang Rai dari Cibinong seperti biasanya. Halo Bang Rai, apa kabar Kak Sally? Sehat? Alhamdulillah baik ya Bang Rai ya. Mau request lagu nih, agak-agak bikin semangat gitu deh, dari Serius ya, Rocker Juga Manusia. Kirim-kirim buat semua pecinta 100% Indonesia seantero bumi Nusantara dimanapun berada, dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Buat Kak Sally dan juga kru, selamat bertugas, tetap semangat sampai nanti tuntas. Biar gak ngantuk, ngopi dulu katanya ya. Aduh, gak sanggup nih kalau udah jam segini ngopi, ntar gak bisa tidur nih Bang Ray. Terima kasih Bang Ray ya. Ada juga siapa lagi ya, kita cek-cek ya. Tadi ada juga dari Bu Ois ya. Ini Mama Ois dari Kampung Duri Cengkareng Barat. Siap. Assalamualaikum Kak Sally, selamat siang, mau request lagu dong. Judul lagunya Malaikat Cinta dari Raja. Salam buat Rizky, Faiz dan juga Nisa. Semoga semuanya sehat ya. Buat semua pendengar Radio RRI di mana aja deh, terima kasih Kak Sally. Buat Kak Sally juga terima kasih, semoga sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih ya Bu. Ada juga terakhir nih, ada siapa ya ini ya, Nadia di Bekasi, yang katanya mau denger lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Oke, siap. Yang lainnya masih ada beberapa menit lagi, silahkan ya, nanti saya akan putarkan lagu requestannya di closing ya. Sampaikan langsung 0811 7972 7912.

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Bu, sekarang enak ya? Di sini ada ruang hijau. Kita bisa duduk-duduk sambil ngobrol.
2: Iya, Bu. Dulu panas banget. Keluar rumah dikit aja, rasanya kayak dipanggang.
1: Bener banget, Bu. Sekarang nih, anak-anak juga bisa main di sini. Nggak melulu main HP tuh.
2: Nah, itu yang penting. Ada pohon, ada tempat buat jalan. Udara juga terasa lebih sejuk, kan?
1: Iya, makanya ruang hijau harus kita jaga. Jangan sampai udah bagus malah penuh sampah.
2: Betul, Bu. Kita juga harus ikut merawat. Buang sampah pada tempatnya dan jangan merusak tanaman.
1: Iya, Bu. Jadi, ruang hijau bukan cuma buat pemandangan, tapi buat kita semua.
2: Setuju. Lingkungan hijau, hidup juga jadi lebih nyaman.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Eka Cinta dari Raja, pendengar, lagu penutup di segmen kita kali ini di 100% Indonesia edisi tanggal 8 Oktober 2026. Kali ini Selina Jamil pamit, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Selly dari siang hingga sore hari ini. Nanti akan dilanjutkan ada Binda Umar di Jakarta sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

89.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Aset Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ. Jangan lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara, kalau rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri, ya lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri, dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu SARA itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
4: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
2: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan, dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI RRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di batasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah paten, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya, mm-hmm. undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap, yeah. Paten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait, yeah. dengan literasi, hmm. digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, yeah. mana yang kemudian ini fake atau palsu, hmm. begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum, yeah. kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun, yeah. yang anomali.
2: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang peraturan, yeah. perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, yeah. keamanan ataupun pemerintah, mm-hmm. tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Mm-hmm. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing, yeah. kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya, mm-hmm. tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami, mm-hmm. di Kisbang itu ada 4 forum, yeah. ada FKM, FKPT, FKDM dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah, karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa, ya. Saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan, ya. Pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga, ya. Turun ke sekolah, SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya, yeah. Nah itu diedukasi ke sekolah, mm-hmm. kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata, yeah. di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak, yeah. Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

itu merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa Sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer
0: juga
2: sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Lolita, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini.
3: Betul sekali.
0: Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu. Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lulita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
5: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
5: Lola dulu. Pesannya apa buat ya. Anda atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terusus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara, dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan,

0: kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan. Tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan yang berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda, berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Dan saya minta kepada Ketua PMI Jakarta untuk segera memberikan aturan untuk hal itu, nggak boleh. Karena itu menjadi paksaan, dan itu kalau paksaan kan orang keberatan.
3: Mari kita jadikan Rakerda ini bukan hanya agenda organisasi, tetapi momentum untuk melahirkan gagasan, program dan kolaborasi yang nyata yang memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tegaskan penghimpunan dana PMI bersifat sukarela. Dorong pertemuan ekonomi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI berkomitmen menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tegaskan penghimpunan dana PMI bersifat sukarela. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kegiatan penghimpunan Bulan Dana Palang Merah Indonesia PMI bersifat sukarela tanpa adanya paksaan dan penentuan nominal. Hal tersebut disampaikan Pramono setelah muncul lembaran berisi patokan sumbangan hingga 7,5 juta rupiah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pramono mengatakan telah berkomunikasi dengan Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta dan meminta agar segera menerbitkan aturan terkait hal tersebut. Sebab informasi terkait besaran pungutan dana PMI yang ditujukan ke sejumlah instansi hingga masyarakat ini beredar di media sosial. Menurut Pramono, pematokan besaran dana PMI tersebut justru akan membebani masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Saya tadi pagi kebetulan telepon lagi kepada Ketua PMI Jakarta dan juga jajaran birokrasi yang ada di Jakarta bahwa itu tidak boleh. Jadi ini benar-benar bersifat sukarela. Tidak boleh ada penentuan paksaan sampai angka-angka itu. Terutama juga di jajaran birokrasi kan juga ditetapkan itu. Dan saya minta kepada Ketua PMI Jakarta untuk segera memberikan aturan untuk hal itu, nggak boleh. Karena itu menjadi paksaan, dan itu kalau paksaan kan orang keberatan.
4: Sebelumnya, lembaran berisi patokan sumbangan bulan dana PMI periode September hingga November 2026 beredar di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam lembaran tersebut, nominal sumbangan dicantumkan berdasarkan jabatan dan status kepegawaian. Pejabat setingkat wali kota tercantum sebesar 2,5 juta rupiah per bulan atau 7,5 juta rupiah selama 3 bulan. Kemudian, asisten kota hingga pejabat eselon 3 tercantum sebesar 1,5 juta rupiah, PNS sebesar 300 ribu rupiah, CPNS dan P3K sebesar 150 ribu rupiah, sedangkan tenaga honorer kontrak 30 ribu rupiah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI berkomitmen menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Komitmen itu disampaikan oleh Ketua Umum HIPI DKI Jakarta, Uci Hardiman, dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD HIPI DKI Jakarta yang dirangkaikan dengan peringatan perjalanan 50 tahun HIPI serta rapat kerja daerah atau Rakerda tahun 2026. Adapun kegiatan tersebut mempertemukan dunia usaha dengan arah pembangunan ekonomi Jakarta. Uci mengatakan HIPI siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui gagasan dan program yang memberikan manfaat bagi dunia usaha maupun masyarakat. Demikian disampaikan oleh Uci di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis 8 Oktober 2026.
3: Dan juga HIPI siap menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju berdasarkan inklusif dan keberagaman. Mari kita jadikan Rakerda ini bukan hanya agenda organisasi, tetapi momentum untuk melahirkan gagasan, program dan kolaborasi yang nyata yang memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat. Akhirnya saya mengajak seluruh jajaran HIPI untuk terus menjaga semangat persatuan, memperkuat sinergi dan bekerja dengan penuh integritas demi kemajuan organisasi, kemajuan dunia usaha dan kemajuan bangsa Indonesia.
5: Kepentingan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menilai bahwa dunia usaha memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengatakan bahwa HIPI selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem usaha, memperkuat jaringan usaha, mendorong lahirnya pengusaha baru, serta menciptakan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
6: Selama ini HIPI telah menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem kewirausahaan, memperkuat jaring pelaku usaha, mendorong lahirnya berusahawan baru, serta turut menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di DKI Jakarta. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang dan kebutuhan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif.
5: Dengan usia organisasi yang telah mencapai 50 tahun, Uus menilai bahwa HIPI memiliki pengalaman, jejaring, dan kapasitas yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut, Uci menyampaikan bahwa HIPI DKI Jakarta terus memperkuat struktur organisasi di berbagai wilayah Jakarta. Ia melaporkan bahwa HIPI telah memiliki 6 Dewan Pengurus Cabang atau DPC, termasuk kepengurusan di Kepulauan Seribu. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia menyoroti rencana migrasi teknologi penyiaran radio dari analog ke digital. Siaran analog FM diminta harus tetap dipertahankan dan tidak dihentikan. Berikut Setio Agung melaporkan.
7: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI menyoroti rencana migrasi penyiaran radio dari teknologi analog ke digital dalam RUU Penyiaran. Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PRSSNI, Praditya Sutrisno, mengatakan siaran radio analog tidak boleh dihentikan melalui ketentuan dalam undang-undang. Saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, dalam sebuah diskusi yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID DKI Jakarta, kemarin Praditya secara tegas menolak penghentian siaran analog radio.
8: Kan draftnya banyak sekali mas, yang beredar gitu ya, tapi yang kemarin-kemarin itu kami nggak tahu bahwa di draft yang ini masih ada apa enggak, tapi di draft yang kemarin-kemarin itu ada satu pasal, saya lupa pasal berapa, yang isinya itu adalah mau mengatur analog switch off radio, seperti dulu. TV, iya. Nah, kami menentang itu. Kami tidak mau bahwa analog switch off untuk radio, untuk FM itu diatur di undang-undang.
7: Menurutnya, kondisi industri radio saat ini masih menghadapi tekanan akibat disrupsi platform digital. Menurutnya, persaingan tersebut telah berdampak terhadap jumlah pendengar dan pengiklan. Penghentian siaran analog berpotensi semakin memperberat kondisi industri radio.
8: Kalau itu dilakukan, analog switch itu dilakukan, mati beneran. Biarkanlah ada FM analog, biarkanlah. Kalau pemerintah mau bikin digital terestrial, DAB diharap, sok mangga, silakan. Jalan bareng aja, biar pendengar yang menentukan, dia suka yang mana.
7: Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. RRI Jakarta berupaya menelusuri ketentuan mengenai migrasi penyiaran radio dalam draft RUU terbaru. Redaksi berhasil mendapatkan draft tersebut dari unggahan Remo TV, sebuah lembaga studi dan pemantauan media. Dalam draft tersebut, ketentuan digitalisasi penyiaran ditempatkan dalam bab baru mengenai penyiaran dengan teknologi digital. Draft tersebut menyisipkan 1 bab dan 10 pasal, yaitu bab 3A, pasal 30A sampai dengan pasal 30J tentang penyiaran dengan teknologi digital. Draft tersebut menyebut digitalisasi penyiaran radio dilakukan secara alamiah melalui pilihan teknologi analog dan teknologi digital secara bersamaan. Sementara ketentuan lebih lanjut mengenai model migrasi analog ke digital akan diatur melalui peraturan pemerintah. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Sebanyak 4 titik jaringan pipa milik Pamjaya terdampak proyek pembangunan long storage atau struktur penahanan air di kawasan Greenfield Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Sebanyak 4 titik jaringan pipa milik Pamjaya terdampak pembangunan long storage atau struktur penahanan air di kawasan Greenfield, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Gangguan terjadi karena jalur pembangunan bersinggungan dengan sejumlah jaringan utilitas yang berada di bawah tanah. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, salah satu gangguan terjadi ketika alat berat proyek mengenai jaringan pipa Pamjaya saat proses penggalian. Dikatakan Iin, Pemkot Jakarta Barat langsung berkoordinasi dengan Pamjaya untuk memastikan gangguan tersebut tidak menghambat pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat sekitar. Demikian hal ini disampaikan Iin kepada wartawan hari ini.
10: Ketika dalam proses pekerjaan, ada yang terkait dengan mungkin beko ini tidak tahu menabrak dari pipa pam gitu ya. Jadi agak sedikit terkendala dengan proses itu. Kemudian kami komunikasi, tapi alhamdulillah dari pihak pam juga langsung tindak lanjuti sehingga tidak ada kesulitan mengenai air bersih. Jika memang ini belum diselesaikan untuk pamnya disambung kembali, intinya dari pihak pam menyediakan tangki, mobil tangki air bersih. Jadi sampai saat ini dua informasi yang masuk ke kami, kami komunikasikan kepada Pam Jaya dan juga kepada pihak SDA segera ditindaklanjuti.
9: Sementara itu, project manager proyek rumah pompa, Dida, menjelaskan pembangunan long storage itu memiliki panjang sekitar 700 meter dan telah dimulai sejak Mei 2026 lalu. Menurut Dida, keberadaan jaringan utilitas di bawah jalur galian menjadi salah satu kendala dalam proses pembangunan. Menurutnya, posisi sejumlah jaringan utilitas tersebut tidak selalu dapat diketahui secara pasti sebelum proses penggalian dilakukan. Kondisi ini pun membuat keberadaan jaringan terkadang baru diketahui setelah pekerjaan mencapai titik tertentu. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kemenkraf atau Barekraf menggelar kegiatan Creative Hub for App Talent atau CHAT, workshop pengembangan aplikasi dengan AI. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah dalam mendorong transformasi digital serta kemandirian usaha para pelaku UMKM lokal. Sebanyak 80 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan masyarakat umum, terutama pelaku UMKM, dibekali pelatihan intensif guna memperluas jangkauan pemasaran produk digital. Berikut Cecep Ilham melaporkan.
11: Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Kemenekraf Barekraf melalui Direktorat Aplikasi memfasilitasi puluhan peserta dalam kegiatan Creative Hub for App Talent atau CHAT, workshop pengembangan aplikasi dengan AI bertempat di tempat kumpul kreatif Jakarta Utara tadi pagi. Pelatihan ini diikuti 80 peserta dari kalangan mahasiswa, masyarakat umum hingga pelaku UMKM sektor kuliner, kriya, dan fashion. Para peserta dibekali kemampuan membuat platform digital secara mandiri tanpa perlu bergantung pada jasa pihak ketiga. Direktur aplikasi Kemenekraf Barekraf Tri Wahyudi menjelaskan, fokus utama pelatihan ini adalah membangun kemandirian digital bagi para pelaku usaha.
12: Kita hanya melatih mereka, beda dengan pusat pengembangan SDM ya, mereka sampai sertifikasi, kalau kami hanya melatih sampai mereka menjadi prototype. Karena setelah pelatihan offline satu hari ini, kita akan bina mereka dengan online. Jadi kita akan monitor bagaimana hasil dari pelatihan ini.
11: Peserta juga dibekali materi keamanan sistem digital serta teknik SEO agar platform usahanya aman, terpercaya, dan mudah ditemukan pembeli. Menanggapi program ini, Kepala Sudin PPK UKM Jakarta Utara, Vicky Suryawan Jaya, mengapresiasi hadirnya teknologi AI yang dinilai menjadi solusi konkret bagi kendala pemasaran yang selama ini dihadapi UMKM lokal.
13: Dan memang ini kita butuhkan, Pak, sistem-sistem seperti ini dalam rangka pemasaran. Artinya UKM yang tidak bisa melakukan pemasaran, ternyata dia bisa dengan aplikasi-aplikasi AI.
11: Pelatihan ini akan terus berlanjut ke tahap pembinaan daring guna memantau perkembangan web dan aplikasi peserta hingga berhasil meningkatkan penjualan. Dari Jakarta, Cecep Ilham melaporkan.
1: Majelis Tinggi Agama Konghucu Matakin menggelar KTT Konfusianisme Tiongkok ASEAN ke-5 di Jakarta hari ini. Kegiatan yang dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar ini digelar sebagai ruang dialog dan pertukaran pemikiran mengenai perkembangan Konfusianisme serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
14: Majelis Tinggi Agama Konghucu Matakin menggelar KTT Konfusianisme Tiongkok ASEAN ke-5 di Jakarta hari ini. Kegiatan yang dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar digelar sebagai ruang dialog dan pertukaran pemikiran mengenai perkembangan Konfusianisme, sebuah pemikiran Kongzi menempatkan pembentukan manusia yang berbudi luhur sebagai dasar kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Forum ini mempertemukan akademisi, tokoh agama, cendekiawan, budayawan, serta perwakilan dari Indonesia, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN untuk berdiskusi bagaimana nilai-nilai konfusianisme dapat terus hidup, berkembang, dan memberikan kontribusi positif di tengah perubahan sosial, budaya, teknologi, dan kehidupan masyarakat kontemporer. Dalam sambutannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat untuk melihat bahwa kemajuan tidak hanya diukur melalui perkembangan teknologi dan ekonomi, tapi juga melalui kualitas manusia, karakter, kepedulian, integritas, dan kemampuan untuk hidup harmonis bersama. Menurutnya, forum yang membahas budaya konfusianisme ini sangat relevan dengan upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban global saat ini.
15: Kita sangat berharap ke depan, insya Allah, kerjasama dengan berbagai negara untuk mengangkat martabat kemanusiaan yang penting, apalagi topik yang diangkat ini adalah masalah-masalah ekologi, keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, kelestarian lingkungan alam. Itu tema-tema sentral yang sangat penting. Jadi saya memandang bahwa sembilan ini memiliki arti yang sangat penting untuk bangsa Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan Konghucu.
14: Secara khusus, Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan masukan strategis agar KTT tersebut turut mengarus utamakan pembahasan mengenai ekoteologi dari perspektif Konghucu. Profesor Nasaruddin menyampaikan bahwa ekoteologi, yakni penguatan kesadaran lingkungan berbasis nilai keagamaan, merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama. Sementara itu, Ketua Umum Matakin, Budi Santoso Tanuwibowo, merespon positif masukan Menteri Agama. Ia memastikan pihaknya akan memasukkan subtopik ekoteologi ke dalam agenda pembahasan KTT serta siap merealisasikan penyusunan buku panduan ekoteologi tersebut. Budi Santoso menjelaskan bahwa ajaran Konghucu pada dasarnya telah memiliki aturan dan etika lingkungan yang sangat terperinci sejak ribuan tahun lalu. Demikian Deni Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Pemprov Banten bersama PT PN 4 menyepakati skema tumpang sari komoditas jagung. Di area permajaan kelapa sawit, langkah ini memanfaatkan jeda produktif tanaman sawit muda untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus memberdayakan petani lokal. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Banten bersama PT PN 4 menyepakati skema optimalisasi lahan perkebunan melalui program tumpang sari komoditas jagung saat bertemu di Gedung Negara Provinsi Banten, Rabu 7 Oktober 2026. Program ini menyasar area tanaman kelapa sawit yang sedang memasuki masa peremajaan.
17: Ya, yang dalam kebiasaan masyarakat Banten saat ini, atau yang sudah terbiasa oleh Banten,
16: Gubernur Banten menyambut baik langkah sinergis ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya dukung ketahanan pangan daerah. Pemprov Banten akan memantau langsung penerapan teknis di lapangan agar skema tumpang sari ini berjalan optimal. General Manager PT PN 4, Ardiansyah, mengonfirmasi komitmen perusahaan untuk mendukung pemanfaatan ruang sela lahan perkebunan ini demi menyokong kebutuhan pangan lokal.
18: Kalau kita, Pak, kebetulan yang menerima dari petani itu sekitar hampir Rp3.000. Tahun estimasi kita tahun ini di 19 ton per hektar.
16: Komoditas jagung dipilih karena memiliki kecocokan kultur teknis dengan kebiasaan bertani masyarakat lokal. Selain itu, penyerapan pasar jagung cukup tinggi untuk menyokong kebutuhan pakan ternak di Banten dan sekitarnya. Penggunaan lahan perkebunan milik negara ini menjadi jalan keluar efektif di tengah keterbatasan areal pertanian pangan rakyat tanpa harus membuka kawasan hutan baru. Program tumpang sari ini diproyeksikan melibatkan kelompok tani desa di sekitar area perkebunan Cileles, Kertajaya, Cikijing hingga Bojongdatar agar warga sekitar mendapatkan tambahan penghasilan. Dari Seranca, Siletiara melaporkan.
1: Satlantas Polres Cilegon bersama Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan penindakan terhadap kendaraan truk muatan tambang galian dan industri yang parkir sembarangan di Jalan Lingkar Selatan. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
19: Kita bersama-sama dengan Dinas Perhubungan menindakkan dan kemudian rekomendasi sudah kita sampaikan kepada Kota Cilegon.
20: Satlantas Polres Cilegon bersama Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan penindakan terhadap kendaraan truk muatan tambang, galian, dan industri yang parkir sembarangan di Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon. Adapun penindakan yang dilakukan memberikan sanksi tilang terhadap kendaraan truk muatan tambang, galian, dan industri yang parkir sembarangan di JLS. Penindakan dilakukan dalam kegiatan razia yang dilakukan di sejumlah titik di Jalan Lingkar Selatan yang kerap disinggahi oleh para sopir truk dengan memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. Tak hanya itu, keberadaan kendaraan truk angkutan yang melintas dan memarkirkan di badan jalan juga berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, terlebih bekas ececeran pasir yang diangkut tersebut menyebabkan jalan menjadi licin hingga membahayakan para pengguna jalan lainnya yang melintas di jalan JLS. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cilegon AKP Ridwan mengatakan, dari puluhan kendaraan truk yang diberikan teguran, terdapat sejumlah kendaraan truk yang diberikan tindakan
0: terkait dengan patuh tertib lalu lintas. Nah, terkait dengan pengendara yang di situ ada rambu larangan, tata cara berkendara, itu dalam tertib bisa kita lakukan, akan kita lakukan edukasi, bahkan sampai tindakan penilangan.
20: Tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Heri Suheri mengaku, razia ini dilakukan menyikapi maraknya kecelakaan lalu lintas yang belakangan ini kerap jadi. Petugas juga terus memberikan imbauan kepada para pengguna jalan maupun pengemudi kendaraan truk, muatan tambang dan industri untuk mematuhi aturan lalu lintas agar tidak parkir di badan jalan maupun di tempat yang dilarang parkir.
21: Kita gabungan ini disusul dengan Satlantas, pertama cek lokasi, kita cek lokasi, menganalisis jadwalnya penyebab kecelakaan lalu lintas. Nanti ada langkah-langkah yang akan dilakukan. Dan sekarang langkah yang dilakukan yang pertama ini dari pengasat atas ini. Sudah dilakukan beberapa.
20: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pasar Rangkas Bitung semakin sepi, namun meski demikian pedagang tetap bertahan. Kisah bertahannya pedagang dalam kondisi pasar yang semakin sepi, berikut kisah selengkapnya disampaikan oleh Jalia Winarti.
22: Suasana Pasar Rangkas Bitung Rabu pagi tetap diwarnai aktivitas jual-beli. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, sejumlah kios justru terlihat sepi. Beberapa bahkan tutup dan ditempeli tulisan dikontrakan. Pedagang yang masih bertahan hanya duduk menunggu pembeli. Kondisi ini paling terasa di deretan kios pakaian. Janto, pedagang pakaian yang sudah lebih dari 20 tahun berjualan di pasar tersebut, mengaku penjualannya turun drastis dalam 2 tahun terakhir.
23: Yang terparahnya ini, dari 2025-2026 lah, yang terparah.
24: Sepi gitu.
23: Sepi, pembelinya nggak ada.
22: Menurut Janto, sepinya pembeli dipengaruhi perubahan kebiasaan masyarakat yang kini lebih banyak berbelanja secara online. Ditambah kondisi ekonomi yang membuat masyarakat menahan belanja kebutuhan sandang. Meski begitu, Janto memilih bertahan.
23: Itu bersyukur aja ini karena saya bisanya seperti ini jualan baju ya dilaksanain aja tugas saya ya. Gitu. Jadi memang kalau belanja tuh nggak kayak dulu. Omset juga sekarang kadang-kadang nol.
24: Sehari
23: itu kadang-kadang dapat 200 dia juga susah. Gimana apalagi eceran, kalau eceran tuh kadang-kadang Bu, kalau barangnya cocok harganya juga cocok.
22: Keluhan serupa disampaikan Nomon, pedagang pakaian muslim dan buku agama Islam yang sudah 6 tahun berjualan di dalam pasar. Ia mengaku sejumlah barang dagangannya merupakan stok lama karena sulit mendapatkan pembeli.
25: Kayak dulu, sekarang udah menurun ya. Begitulah kondisi kalau kita nggak jualan bagaimana ya, nggak ada pemasukan ke dapur.
24: Tapi masih ada yang suka belanja ya, gitu ya Pak, masih ada tiap hari gitu.
25: Ya, ada ya, dikit-dikit tapi.
22: Bagi Janto dan Nomon, membuka kios setiap pagi bukan sekedar berdagang. Di tengah pasar yang semakin sepi, mereka tetap menunggu satu hal, pembeli yang datang, agar harapan untuk terus bertahan tidak ikut hilang.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tegaskan penghimpunan dana PFI bersifat sukarela. Dorong pertumbuhan ekonomi, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI berkomitmen menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Badan Legislasi DPR RI memastikan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia akan mengatur penyelenggaraan SDI dengan berlandaskan asas kedaulatan, ketahanan, keterpaduan, interoperabilitas, akuntabilitas, keamanan, kerahasiaan, keterandalan, dan kepastian hukum. RUU SDI mengatur sejumlah substansi penting, yakni penguatan kedaulatan data nasional. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek yurisdiksi, tetapi juga kemampuan negara untuk menguasai, mengatur, melindungi, dan mengendalikan data.
1: Warta Parlemen.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong kejelasan regulasi kawasan industri untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pembukaan lapangan kerja.
2: Kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita. Jadi target sasarannya itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah memberikan perhatian dan dukungan yang setara kepada perguruan tinggi swasta di tengah rencana penerapan program pendidikan tinggi gratis bagi perguruan tinggi negeri. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menilai kebijakan ini perlu disertai regulasi yang memastikan keberlangsungan dan daya saing PTS sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan tinggi nasional.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
4: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
10: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
9: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
10: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
9: Masa?
10: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
3: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
11: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Jakarta sore ini. Selamat sore buat yang sedang bersiap-siap pulang dari tempat aktivitas sambil dicek semua barang bawaannya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Sambil tetap update bagaimana kondisi lalu lintas di sore hari ini, apakah cukup padat atau mungkin juga ada peristiwa di seputaran Anda, informasikan langsung tentunya di 0811 7972 7912, dan tetap update bersama kami tentunya di Jakarta sore ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bu, sekarang enak ya. Di sini ada ruang hijau. Kita bisa duduk-duduk sambil ngobrol.
3: Iya, Bu. Dulu panas banget. Keluar rumah dikit aja, rasanya kayak dipanggang.
2: Bener banget, Bu. Sekarang nih, anak-anak juga bisa main di sini. Gak melulu main HP tuh.
3: Nah, itu yang penting. Ada pohon, ada tempat buat jalan, udara juga terasa lebih sejuk kan?
2: Iya, makanya ruang hijau harus kita jaga. Jangan sampai udah bagus malah penuh sampah.
3: Betul, Bu. Kita juga harus ikut merawat. Buang sampah pada tempatnya dan jangan merusak tanaman.
2: Iya, Bu. Jadi, ruang hijau bukan cuma buat pemandangan, tapi buat kita semua.
3: Setuju. Lingkungan hijau, hidup juga jadi lebih nyaman.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih ditemani barengan sama Binda. Dan selamat sore, kami memantau juga bagaimana kondisi lalu lintas ya yang ada di ruas tol Jasa Marga. Coba dicek juga saldo e-tol Anda, pastikan sudah terisi. Update informasi saat ini, tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Namun dari arah Citerep kilometer 28 menuju kilometer 25 plus 200 arah Jakarta ini padat ya. Ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 atau sebelah kiri. Sementara itu untuk tol Japek Bekasi Timur kilometer 15 menuju Tambun kilometer 19 arah Cikampek padat, kepadatan volume lalu lintas. Cikampek menuju Dawan Cikarang Cikunir Cawang dalam kondisi lancar.

dan penataan pasar Sunter Podomoro. Ini penataan mencakup penilaian KJP dan nyaman sekaligus menjaga aktivitas perdagangan secara budaya. Kap murah. Ya, serta pem

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat sore tentunya untuk Anda yang sore hari ini sedang di perjalanan tetap berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Silakan ya mulai ikut bergabung bersama kami sambil mengupdate dan informasi juga untuk beragam informasi lainnya silakan boleh Anda sampaikan ya di 081 1797279 12. Ada cek fakta apa hari ini selengkapnya untuk Anda? Berikut cek fakta hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditunjukkan ke publik. Faktanya klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Bradford di Balai Kota Solo untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu. Selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada 2026 karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Dan kalau mungkin Anda menerima informasi tersebut, stop di Anda, jangan disebarluaskan informasinya. Pastikan cross-check semua informasi yang diterima juga dengan salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Bu Vina, saya dengar anaknya sedang menjalani pengobatan TBC ya?
3: Iya Bu, jangan bilang-bilang ya Bu sama yang lain. Saya malu dan takut nanti orang-orang menjauhi anak saya. Saya khawatir dia dikucilkan Bu.
2: Bu Vina, TBC itu bukan penyakit yang memalukan. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur. Justru saat sakit, anak membutuhkan kasih sayang dan semangat dari keluarga. Dengan minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter, TBC bisa sembuh. Jangan biarkan rasa malu membuat anak merasa sendirian, Bu.
3: Iya, Bu.
2: Yuk, bersama kita hentikan stigma TBC, dukung penderitanya, bantu mereka berobat, dan jangan jauhi mereka.
4: TBC bukan aib, TBC bisa disembuhkan. Kenali, obati, dan dampingi. Bersama kita wujudkan masyarakat bebas TBC.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Tentunya selamat sore untuk Anda yang masih semangat ya di hari ini sambil ikut berbagi informasi juga. Silakan Anda boleh ikut bergabung, tetap update juga kondisi lalu lintas terkini di seputaran Anda di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440693441499. Ngobrolin soal menata ruang, menata masa depan, wujudkan Jakarta yang modern. Nah, menurut Anda nih seperti apa sih penataan ruang yang ideal untuk mewujudkan Jakarta yang modern, nyaman, dan berkelanjutan? Coba sambil ikut berbagi share juga ya. Atau mungkin ada masukan sebagai warga Jakarta seperti apa melihat juga kondisi di seputaran Anda begitu ya. Sambil tetap update lalu lintas, bisa sampaikan tentunya bergabung di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: kelihatan happy banget, Win. Habis dapat bonus ya?
1: Iya, tapi bonusnya nggak langsung aku habisin.
0: Loh, terus buat apa?
1: Aku sisihkan buat investasi, buat masa depan anakku.
0: Anakmu kan masih balita. Emang perlu dari sekarang?
1: Justru, karena masih kecil, makin cepat mulai, makin banyak waktu buat mengembangkan dana. Jadi, nanti bisa bantu biaya sekolah atau kebutuhan masa depannya.
0: Dengar cerita kamu, jadi pengen mulai investasi juga nih, Win.
1: Nah, itu keputusan yang bagus. Tapi ingat, kalau mau investasi, pastikan pilih yang sesuai tujuan. Pahami resikonya dan gunakan layanan yang legal. Jangan mudah percaya sama janji untung besar dalam waktu singkat.
0: Siap.
2: Investasi sejak dini, hadiah terbaik untuk masa depan si kecil.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini, ngobrolin soal menata ruang, menata masa depan, wujudkan Jakarta yang modern ya. Nah, Anda juga boleh ikut memberikan komentar terkait mengenai hal tersebut. Di mana memang kalau kita lihat kan Jakarta ini terus bergerak ya, gedung-gedung semakin tinggi, kawasan pemukiman terus bertambah, transportasi juga semakin terintegrasi ya, dan berbagai ruang publik ini hadir untuk mendukung aktivitas masyarakat. Namun, di tengah perkembangan Jakarta sebagai kota modern, ini ada satu hal penting yang memang gak boleh kita lupakan gitu ya. Gimana ruang kota ditata agar tetap nyaman, aman, tertib, dan juga berkelanjutan. Karena tata ruang bukan cuma soal di mana gedung dibangun, tapi bagaimana sebuah kawasan dikembangkan. Dan belum lagi berbicara soal tata ruang, tentunya berkaitan dengan tempat tinggal kita, bekerja, beraktivitas, menikmati ruang terbuka, dari kita mulai menggunakan transportasi, sampai juga bagaimana kita menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang. Nah, sore ini tentunya kita mengajak Anda untuk berbincang terkait mengenai Jakarta yang modern dan ideal. Apakah Jakarta yang modern ini harus dipenuhi gedung-gedung tinggi dan kawasan komersial, atau justru kota yang menyediakan lebih banyak ruang terbuka, transportasi publik yang nyaman, serta lingkungan yang ramah bagi masyarakat. Seperti yang sudah bergabung ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Selamat sore Mas Pandu, kita dengarkan bersama apa komentar beliau berikut ini.
1: Oh ya, yang penting adalah penataan taman-taman non RPTRA. Saya lihat di depan Taman Keramat Tela, bukannya RPTRA-nya, kalau yang RPTRA itu yang di seberangnya. Saya lihat penataan Taman Keramat Tela depan SD Keramat Tela, itu kalau bisa direvitalisasi. Saya lihat itu banyak sekali orang-orang yang berkumpul untuk piknik menunggu anak sekolah pulang, dan ini kalau bisa dibikin bagus, direvitalisasi layaknya Taman Bendera Pusaka.
0: Oke,
1: yang di
0: baik.
1: Ini apa namanya, yang di Barito. Terus taman-taman yang sudah ber-RPTRA namun kondisinya jelek, kumuh, kusam, dinaikkan lagi, diperbagus lagi.
0: Oke.
1: Penanaman pohon-pohon herbal, pohon-pohon pelindung matahari, anti tumbang ya. Tapi kalau kondisi angin sama hujan ya, itu kalau bisa ditanam. Lalu soal pohon yang tua, kalau bisa, apalagi pohon yang sudah usia ratusan tahun ya, yang di penataan pohon, kalau sudah tua ganti dengan yang baru, supaya
0: baik,
1: tidak terjadi lagi yang namanya apa namanya tuh, pohon tumbang tiba-tiba. Apalagi bentar lagi juga mau masuk hujan bulan depan.
0: Iya.
1: Kalau bisa dipersiapkan, mengantisipasi, menjaga-jaga. Jadi penataan pertamanan yang ada di DKI Jakarta, kalau bagi saya itu adalah boleh seperti di Taman Bendera Pusaka atau Taman Literasi yang di Blok M. Tiru itu tuh, dua itu.
0: Oke, baik.
1: Kalau misalkan mau dinaikkan jadi yang grade B, silahkan. Kalau Taman Bendera Pusaka tuh udah grade A lah, Taman Literasi yang di Blok M tuh udah grade A plus, nggak apa-apa. Yang dulu grade D, grade C, naikkan ke grade B, D jadi C. Seperti itu Kak Binda, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Pandu di Jakarta Selatan. Jadi memang concernnya ke ruang terbuka hijau ya. Tentunya bagaimana juga untuk penataan, pengelolaan, dan bagaimana juga masyarakat untuk bisa berkontribusi dan bekerja sama untuk bisa menjaga ya kenyamanan dari RPTRA yang sudah ada. Terima kasih Mas Pandu sudah bergabung. Dan untuk Anda juga tetap bisa ikut berkomentar sambil berbagi informasi update kondisi lalu lintas terkini ya Jakarta dan sekitarnya. Bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi.
2: Menemani Anda di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan break azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.49 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sebuah lagu Islami dan Murotal Quran berikut ini. Tetap di Jakarta sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Hudzaifah bin Yaman mengisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim tentang bagaimana luar biasa

0: bahwasanya sholatnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah. Pada suatu malam Hudzaifah ikut berjamaah dengan Rasulullah, dan Rasulullah memulai setelah suratul Fatihah dengan membaca suratul Baqarah. Di dalam hati Hudzaifah memperkirakan Rasulullah akan membaca sampai 100 ayat. Ternyata Rasulullah lewat, dan kemudian kata Hudzaifah, Rasulullah mau mengkhatamkan Al-Baqarah. Dan ternyata Rasulullah betul-betul mengkhatamkan surah Al-Baqarah, tetapi belum ruku juga. Sampai akhirnya beliau masuk ke surah An-Nisa, dan kemudian ditambah lagi dengan surah Ali Imran. Masya Allah, luar biasa jamaah yang dirahmati Allah, betapa luar biasanya Rasulullah. Dan kata Hudzaifah, Rasulullah SAW membacanya dengan tartil. Ketika beliau membaca ayat yang di dalamnya tentang rahmat Allah, beliau berdoa meminta rahmat kepada Allah. Demikian seterusnya, ketika melewati ayat yang memerintahkan untuk bertasbih, beliau bertasbih dan seterusnya. Ketika ruku, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata lamanya ruku Rasulullah, kata Hudzaifah, hampir sama dengan lamanya berdiri Rasulullah dengan membaca 3 surat terpanjang tadi. Begitu luar biasa ya baginda Nabi yang dijamin masuk surga, dijamin andai pun beliau berbuat salah akan diampuni dosanya, tetapi ibadahnya begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita terinspirasi untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yud, kamu tahu Rio kan?
2: Iya tahu Put.
1: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
2: Hah? Gimana ceritanya itu?
1: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
2: Terus?
1: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
2: Terus?
1: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
2: Oh gitu?
1: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
2: Dan ternyata?
1: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
2: Waduh.
1: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
2: Oh gitu?
1: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
2: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
1: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
2: Betul Put.
1: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
2: Iya Put, betul. Kita mesti waspada ya.
1: Iya.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab, yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
3: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
4: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
3: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
5: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
3: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya? Bu RT?
4: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
5: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
3: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya, tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
4: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya, tapi cara kita menggunakannya.
5: Nah kalau begitu, mari kita mulai.
3: Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
6: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.
7: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
8: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
9: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
8: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
10: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
11: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
12: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
13: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
14: Kita kan memanjakan konsumen.
7: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Glenn Fredly, malaikat juga tahu, menemani Anda di 25 menit lepas dari jam 6 sore dan menjelang malam ya. Tentunya buat yang sedang di perjalanan tetap update informasi, bergabung di 08117927712. Dan update informasi lainnya juga silakan bisa Anda sampaikan ya, bergabung bersama kami yang mungkin lagi terjebak macet di ruas tol maupun ruas arteri, seperti apa untuk kondisinya. Sambil berbagi cerita juga ya, masukan terkait mengenai menata ruang, menata masa depan, wujudkan Jakarta yang modern. Menurut Anda seperti apa penataan ruang yang ideal untuk mewujudkan Jakarta yang modern, nyaman dan berkelanjutan? Bergabung di Jakarta sore ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanese, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
3: Mu, aku bingung. Aku kan udah mulai kerja lagi nih. Tapi kok rasanya repot ya kalau harus kasih ASI? Mungkin pakai susu formula aja kali ya?
4: Nak, ibu paham kamu sibuk. Tapi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kandungan gizinya lengkap dan membantu meningkatkan daya tubuh si kecil.
3: Tapi aku kan kerja, Bu. Nggak mungkin bawa bayi. Repot. Terus gimana dong aku nyusuinnya?
4: Kamu bisa menaruh ASI kamu, lalu menyimpannya dengan benar. Jadi meskipun kita bekerja, bayi tetap mendapatkan ASI. Yang penting niat dan konsisten loh, Kak.
3: Iya juga ya, Bu. Demi kesehatan dan tumbuh kembang anakku, aku akan tetap kasih ASI.
4: Nah, gitu dong. Itu pilihan yang tepat, Kak. Karena setiap tetes ASI adalah wujud kasih sayang dan investasi terbaik untuk masa depan buah hati kita.
0: ASI, pilihan terbaik untuk generasi sehat dan kuat.
5: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

menemani ada di Jakarta sore ini dan pendengar berbagi informasi di mana sebanyak 17 rumah di Jalan Kebon Pala 2 nomor 18 RT 7 RW 4 Kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur terbakar diduga akibat korsleting listrik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur Abdul Wahid di Kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur. Kemungkinan 17 rumah dari informasi sementara dugaan dari fenomena kelistrikan, cuma nanti kepastiannya setelah dilakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Dan Abdul menyebut petugas masih melakukan pendataan terhadap bangunan terdampak kebakaran berdasarkan kronologi, di mana Sudin Gul Karmat Jakarta Timur menerima laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan petugas kemudian berhasil melokalisasi kebakaran pada pukul 10.43 waktu Indonesia Barat setelah api berhasil dikendalikan. Proses pendinginan dimulai sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang berpotensi kembali membesar. Abdul menyampaikan objek yang terbakar merupakan rumah tinggal dengan jenis bangunan rendah. Kondisi pemukiman yang saling berdekatan membuat petugas ini perlu melakukan penanganan secara cepat untuk mencegah api menjalar ke bangunan lainnya. Dan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan untuk mengetahui total kerugian akibat kebakaran rumah dengan luas sekitar 200 meter persegi milik Eneng Jonathan. Demikian informasinya untuk Anda dan tentunya buat kita semakin berhati-hati ya. Lebih aware lagi dengan kondisi di rumah. Dan tetap berbagi informasi update juga untuk Anda yang sedang di perjalanan ya. Kami akan hadirkan juga setelah ini untuk cuaca kelautan. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini dan pendengar, kami akan update ya untuk cuaca kelautan di hari ini. Selengkapnya untuk Anda akan disampaikan ya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Prima Stuti Indah. Silakan Prima.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 8 Oktober 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 malam nanti, dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 4 esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore ini, dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, demikian informasi yang sudah disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Prima Suti Indah. Dan setelah ini kami juga akan beranjak menuju ke warta berita sentral ya, tetap di Jakarta sore ini.

Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai Rp180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Penegasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
5: Kasus TPPU ya, Bu?
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
6: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
8: izin Bang. Izin
9: ya. Berita.
10: Berita dikit Bu.
4: Saya jadi saksi Pak Herudin itu doang.
9: Jadi saksi?
4: Ya.
9: Kasus TPPU ya Bu.
4: Iya. Ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
10: Ya
4: kan saya Bang. Cuma mantan bupati. Oke. Okay? Terima kasih.
10: Tiga korporasi itu ya Bu.
4: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
10: Ya. Kanan Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu bukan Ibu?
4: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
10: Yang pengamanan itu gimana Bu yang sama?
4: Aku enggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
11: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari BBC itu buat nyanyi apa buat apa, Bu?
4: Aku tidak tahu itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
6: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
13: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
12: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
13: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
14: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
13: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
16: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
15: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
16: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
8: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
16: Lebih lanjut, ekonom Helios, Nailul Huda, mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut, tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan pelebangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar, sudah ada.
17: Wali Kota Ambon, Bodewi Matimena, sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla, seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon, kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nambaru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Kerja cerdas, kerja cerdas, Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada Rihir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint the Anambru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful teach where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Anambru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
20: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
24: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
25: Just let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
24: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public service services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
1: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
24: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Chaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
3: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
3: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
5: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa. Jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah
4: ada poin penuh di laga pertama.
3: Sementara itu, Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni Timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di 2 grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih kebersamaan Anda untuk di Jakarta sore ini bersama tim yang bertugas ya, nanti akan mengakhiri. Namun setelah ini akan ada mimbar agama Islam dengan tema takwa refleksi kebahagiaan hidup yang sejati. Bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Faza dan juga Rara. Binda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bi'adabihi wa 'adzabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsaluhu bil huda wa dinil haq liyushhirahu 'alad dini kulli. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa rasulihi wa khairi khalqi wa 'ala alihi wa sahbihi lil ladzina jahadu fi sabili. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru RRI Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tambah sukses, berkah sehingga RRI Pro 1 selalu berjaya. Selawat ma'asalam. Tidak lupa kita sanjungkan karibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, hidup dalam kebahagiaan yang sejati adalah dambaan setiap manusia. Semua orang ingin bahagia karena tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya sengsara atau kehidupannya susah. Namun kita harus mencari ilmu bagaimana bisa menggapai kebahagiaan. Dan kita harus tahu sebenarnya milik siapa kebahagiaan itu. Apakah hanya milik para raja? Apakah hanya milik orang-orang kaya raya? Ataukah hanya milik orang-orang yang bagus rupa, cantik jelita, tampan rupawan, atau hanya milik orang-orang yang berprestasi? Mungkin juga mereka merasakan bahagia dengan apa yang mereka miliki, tetapi bisa juga sebaliknya. Justru mereka bertambah menderita. Jadi kebahagiaan bukan hanya milik para raja, presiden, orang yang punya jabatan tinggi, atau orang yang punya beberapa pabrik dan deposito yang banyak, atau orang-orang yang beristri cantik, bersuamikan ganteng. Tapi kebahagiaan dapat dimiliki oleh siapa saja, baik para raja atau rakyat jelata, si kaya atau si miskin, yang tak berpunya atau yang kaya, yang berkulit putih atau hitam, laki-laki, perempuan, cantik atau tidak, tampan atau tidak tampan, semuanya dapat merasakan kebahagiaan. Al-Quran telah banyak memberikan konsep untuk mencapai hidup bahagia dan beruntung. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman,

tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kalian mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Menurut ayat tersebut dapat dipahami bahwa kebahagiaan hidup yang sejati itu dapat diraih melalui empat hal. Yang pertama, beriman. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beramal soleh sebagai media untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihad di jalan Allah. Mari sama-sama kita uraikan bagaimana cara meraih kebahagiaan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beriman kepada Allah. Iman merupakan komitmen moral yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diaktualisasikan dalam tindakan. Iman merupakan landasan utama dalam Islam yang meliputi iman yang percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada utusan-utusan Allah atau Nabi dan Rasul, kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Perbuatan siapapun tanpa didasari dengan iman akan sia-sia dan tidak akan memperoleh kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebagai seorang muslim, maka perlu kita setiap hari kita tingkatkan kadar keimanan kita agar kita menjadi seorang muslim yang selalu naik kadar keimanan kita dengan cara berzikrullah, kemudian meningkatkan amaliah-amaliah kita, dan seringkali kita mendengarkan ilmu, nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, bunyai, para ustaz dan ustazah, dan juga sering mendengarkan nasihat-nasihat yang baik agar kita menjadi orang-orang yang selalu rendah hati dan selalu bisa menerima ilmu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kebahagiaan seorang yang selalu menggapai keimanan yang tinggi adalah bukan dengan bersantai-santai, tapi selalu berusaha dan berjuang agar keimanannya tidak pernah turun, sehingga mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar RRI yang berbahagia, marilah sebelum kita melanjutkan renungan malam hari ini, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang akan membawa kita kepada renungan dalam ajaran agama Islam.

Wa anna hadza sirati mustaqim. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang selalu dianjurkan dalam setiap para ulama, para guru, para ustaz dan ustazah memberikan ajaran kepada kita, memberikan nasihat kepada kita semua, yaitu agar kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ungkapan takwa memang mudah diucapkan, namun dalam tatanan pelaksanaannya terasa begitu berat karena membutuhkan effort, kemauan keras yang didasarkan atas keimanan yang kuat dan benar. Ada pula yang menyatakan bahwa takwa itu ialah ayyan hal insanu ma yaghdab rabbahu wa ma fihi dororun li nafsihi au idrorun li ghairihi. Takwa yaitu hendaklah manusia menjauhi sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang mengandung unsur berbahaya di dalam, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Mengenai menjalankan perintah-perintah Allah, berarti meliputi perintah wajib dan juga perintah sunnah. Begitu pula menjauhi larangan, baik itu larangan yang haram, makruh, ataupun larangan yang memang akan merugikan diri kita sendiri. Untuk menjadi insan yang bertakwa, kita dituntut mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan segi-segi kehidupan ini. Jangan sampai ada segi kewajiban yang semestinya harus kita lakukan, ternyata kita tidak dapat melaksanakannya karena tidak tahu, atau sebaliknya. Dan ada segi yang seharusnya kita tinggalkan, tetapi justru kita malah menerjangnya karena tidak punya pengetahuan yang benar. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di samping itu, kita juga dituntut untuk mengetahui hal-hal yang dapat merusak amaliah ibadah kita. Jangan sampai amal soleh yang kita perbuat rusak dan sia-sia tanpa arti. Sebagaimana kita sedekah atau menolong orang lain dengan pamrih agar ingin dipuji oleh orang, lalu berjuang dengan banyak pengorbanan hanya karena untuk meraih kedudukan dan jabatan duniawi, juga melakukan sesuatu karena ria, dan juga perbuatan-perbuatan lainnya dapat mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menimbulkan bahaya bagi diri kita maupun orang lain. Hal itu menyebabkan tingkatan takwa kita di sisi Allah menjadi tidak sempurna. Karena itu, jika ingin ketakwaan kita tersempurna, maka benar-benar menjauhkan semua larangannya dan melaksanakan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh yang dapat dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, antara iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain bila menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Hanya percaya atau iman saja tanpa disertai aksi nyata dalam bentuk amal yang soleh, maka belum cukup dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Begitu pula beramal secara profesional tanpa didasari keimanan akan sia-sia, bahkan mungkin akan menimbulkan bahaya, karena amal soleh itulah adalah manifestasi dan refleksi dari keimanan dan ketakwaan yang dapat menghantarkan pada kehidupan yang damai dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya adalah berjihad fi sabilillah. Berjihad dan berjuang untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk memberikan petunjuk dan mengawal orang-orang yang benar-benar berjihad untuk mencari keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Berjihad memiliki arti yang sangat luas. Yang lebih populer, berjihad diartikan sebagai bentuk peperangan dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir di medan perang. Akan tetapi, dalam arti yang lebih luas dapat diartikan segala macam bentuk perjuangan yang berorientasi kepada penegasan agama Allah dan penegakan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk mencari ridho Allah semata-mata karena ingin mencapai amar ma'ruf nahi munkar, membangun semua kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun disebut berjihad. Berjihad di masa sekarang adalah berjihad berupaya untuk keluar dari kebodohan menuju kepada kecerdasan, keluar dari kejahiliahan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita terus ikhlas beriman, bertakwa, kemudian melakukan amal soleh dan berjihad di jalan Allah. Di negeri Aceh, pesantren disebut Dayah. Santri-santrinya taat dan patuh. Billahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar RRI yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pekan depan dalam program acara Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Berbaju kurung si anak dara, sanggul berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara yang salah, mohon dimaafkan semutuh sepenuh hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta, Instagram, @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Malam Ini.
1: Jakarta Malam Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta Malam Ini bersama dengan Sefer Lijan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Baik pendengar, kita akan awali Jakarta Malam Ini dari Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita akan memutarkan persembahan dari RRI Tanjung Pinang, yaitu drama radio dengan judul Laut Tak Pernah Lupa. Selamat mendengarkan.
1: Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Dituduh aku macam-macam. Dicakap kau bukan anak dia.

0: Lama aku tak pijak papan ni, Mak. Bunyi dia pun masih sama. Berderet macam dulu. Dulu aku ingat bunyi ni biasa je. Rupanya, dialah yang selalu temankan aku tiap malam. Bau laut pun tak berubah. Masin lekat kat dada.
1: Kalau dahlah meninggalkan tempat ni, jangan harap semua dapat sama seperti dulu lagi, Mira. Semua yang kau tinggalkan ni dah terbiasalah tanpa kau.
0: Memang Mak yang tak pernah mahu aku balik.
1: Mak tak cakap macam tu. Cuma hidup kau dah lain sekarang. Dah jadi orang kota. Engkau dah tak payah lagi terikat dengan tempat ni.
0: Terikat? Rumah ni, laut ni, ayah, mak, semua kat sini. Macam mana aku nak tak terikat? Mana Pak Rahman?
2: Aku ada je. Tak ke mana?
0: Pak Rahman. Macam mana rasanya hidup dengan mak aku? Kenapa? Kenapa diam? Atau dari dulu memang banyak yang disimpan?
2: Kau balik. Nak cari apa sebenarnya, Mira? Kalau sekadar ziarah, duduklah baik-baik. Jangan ungkit hal lama.
0: Hal lama itulah yang buat aku balik lagi. Malam ayah jatuh tu, aku tak pernah lupa. Angin kuat, ombak bunyi lain macam. Tapi yang paling aku ingat, suara orang bertengkar.
1: Mira, cukuplah. Tak elok kau buka cerita tu lagi.
0: Kenapa tak elok, Mak? Sebab sakit? Atau sebab takut? Kenapa? Barang bapak masih ada. Jaring lama ni, parang dia, semua mak simpan rapi-rapi. Kenapa? Kalau betul dia jatuh macam yang orang kata, kenapa tak buang aja semua ni?
1: Jangan kau usik. Kau letak balik.
0: Mak simpan sebab sayang atau sebab rasa bersalah?
2: Ada kau tu jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati kau.
0: Rumah? Rumah yang penuh rahasia macam ni masih bolehkah dipanggil rumah? Aku jumpa orang lama kat hujung perlantar tadi. Pak Cik Karim. Dia cakap malam tu, dia dengar suara mak menjerit. Bukan jerit minta tolong, tapi jerit marah.
1: Orang tua tu dah nyanyuk. Jangan percaya sangat.
0: Kalau satu orang je cakap, aku boleh tak percaya, Mak. Tapi semua orang diam. Macam ada hal yang sama-sama disembunyikan. Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Kau nak tahu sangat tu untuk apa? Nak ubah apa? Orang dah tiada.
0: Sekurang-kurangnya, aku tak hidup dengan bayang-bayang. Setiap malam aku teringat, betul ke tak ada yang tolak dia? Betul ke tak dia jatuh? Betul ke tak tak ada siapa-siapa dekat dia? Betul ke tak ada yang tolak dia? Atau sebenarnya dia tak pernah jatuh sendiri?
1: Malam itu, ayah kau balik dalam keadaan mabuk. Dia marah. Entah apa yang dia fikir. Semua benda dia hempas. Pinggan pecah. Pintu
0: ditendang. Aku diam je. Sebab dah biasa.
1: Tapi malam tu lain. Dia ambil barang.
0: Barang?
1: Dituduh aku macam-macam. Dia cakap aku berbohong. Aku selingkuh. Dia cakap kau bukan anak dia. Dia angkat barang tu. Dia pandang aku macam aku bukan isteri dia, tapi musuh dia. Mak takut. Mak tak sanggup lagi dengan perlakuan ayah kau. Tolak dia.
0: Mak, mak tolak.
1: Mak cuma tolak dia, Mira. Aku bersumpah. Aku cuma nak jauhkan dia dari aku. Tapi dia mundur. Terus dia jatuh celah dekat perahu. Dari tiang-tiang itu. Perahu itu goyang. Ombak naik turun. Badan dia terjumpai dekat situ.
2: Dia cuba lepas. Aku dengar dia, tapi aku tak mampu tarik dia naik. Kami dah berusaha selamatkan dia, tapi nyawa dia memang tak tertolong lagi. Kami tak pernah rencanakan ini, Mira. Semua terjadi begitu cepat.
0: Jadi selama ni aku hidup dengan cerita bohong.
1: Kami tak nak berbohong. Kami cuma nak hidup je.
0: Hidup? Hidup atas kematian orang lain? Atas kematian ayah aku? Aku akan laporkan semua ni.
2: Jangan, Mira. Kami mohon.
1: Mira! Sampai hati kau ya. Mak kau ni nak
0: sampai hati mak bilang. Ya Allah mak.
1: Sejak malam tu Mira, setiap bunyi ombak besar, badai, aku dengar macam dia panggil.
0: Aku tak dengar apa-apa malam ini. Aku tak tahu apa-apa. Dan aku tak pernah balik ke sini untuk mencari jawaban semua ini.
1: Mira. Jangan pergi. Maafkan Mak.
0: Untuk apa lagi, Mak? Silakan. Silakan terus hidup dengan rasa bersalah bersama dengan laki-laki itu.

0: 91,21 RRI Jakarta, Bill Collins with True Colors. Pendengar, dalam sistem hukum di Indonesia, di mana persoalan warisan menjadi hal penting ya, yang perlu kita pahami. Nah, di mana kita akan mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah pembagian hukum waris secara perdata. Nah, pendengar, di mana pembagian harta peninggalan dapat dilakukan sesuai ya, dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di mana hukum waris perdata mengatur mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris, serta bagaimana harta peninggalan dibagikan kepada pihak-pihak yang memang memiliki hak. Nah, pemahaman mengenai golongan ahli waris, bagian mutlak, serta hak dan juga kewajiban yang berkaitan dengan harta waris juga diperlukan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara keluarga. Nah, pendengar, untuk membahas lebih mendalam mengenai ketentuan dan juga praktik pembagian warisan berdasarkan hukum perdata, ya, kita sudah terhubung ya bersama dengan narasumber kita, Dr. Randa Linda Bun, sebagai konsultan dan juga pengajar hukum waris yang tergabung dalam komunitas Legasia Academy. Kami mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami melalui line telepon di 021-344-0696 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Linda.
1: Malam.
0: Baik.
1: Mas Ferli.
0: Apa kabar?
1: Dan pendengar Pro 1 baik.
0: Puji Tuhan, diberikan kesehatan. Terima kasih juga untuk Ibu Linda sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini.
1: Iya.
0: Baik. Iya, Ibu Linda, kalau kita bicara tentang hukum waris secara perdata, sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan waris perdata dan siapa saja yang pada prinsipnya berhak menjadi ahli waris, Ibu Linda?
1: Oke, baik, Mas. Selamat malam para pendengar Pro 1. Jadi hukum waris perdata itu adalah pengertiannya aturan yang mengatur peralihan harta kekayaan, baik itu hak maupun kewajiban, dari seseorang yang sudah meninggal dunia nih kepada keluarganya atau pihak yang berhak. Atau bisa juga kita sebut itu sebagai ahli waris. Nah, di Indonesia, karena dulu itu kita sempat dijajah sama Belanda,
0: baik,
1: sumbernya itu dari Burgerlijk Wetboek kalau bahasa Belandanya, dari KUH Perdata. Nah, ini biasanya mengatur hukum waris bagi masyarakat yang beragama non-muslim, okay, gitu, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pengaturannya itu kalau di KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek ini ya, itu menurut pasal 830 KUH Perdata, itu terbukanya warisan jika adanya kematian seseorang.
0: Baik.
1: Atau disebut juga pewaris. Jadi kalau kita itu bagi waris harus ada dulu yang meninggalnya siapa.
0: Yes.
1: Siapa nih yang meninggal? Nah, itu barulah sah kita sebutnya bagi warisan. Tapi kalau misalnya kita bagi warisan atas harta seseorang yang masih hidup, itu sebenarnya bukan bagi waris ya, itu namanya adalah mungkin bagi hibah gitu, okay, ya, pemberian gitu sih. Kemudian syaratnya pembagian waris ini harus punya hubungan darah.
0: Baik.
1: Misalnya anak kandung gitu ya, anak sah, atau hubungan perkawinan. Perkawinan sah, baik itu istri maupun suami. Jadi syaratnya itu ada kematian, punya ahli waris ya, punya keturunan, punya pasangan. Kalau orang itu sudah menikah, atau punya, yang paling penting sih punya harta warisnya ya, punya tentunya harta peninggalannya, Mas Herli.
0: Baik. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Linda untuk penjelasannya. Nah, banyak juga persoalan warisan baru dibicarakan ya setelah orang tua ataupun anggota keluarga meninggal dunia. Mengapa perencanaan mengenai warisan justru bisa dikatakan penting dibicarakan sejak seseorang masih hidup, Ibu Linda?
1: Iya. Jadi itu namanya perencanaan waris ya. Kita kan perencanaan keuangan, perencanaan asuransi, perencanaan investasi. Nah, perencanaan waris itu sebagai salah satu hal yang penting juga. Karena gini, Mas Fadi, kita itu kan kerja ya, sibuk nih ngumpulin gitu ya, akumulasi harta kita gitu ya, sampai berhemat gitu ya. Kemudian kita kumpulin nih udah banyak gitu. Kita ada akumulasi, ada distribusi di ujungnya dari hulu ke hilirnya nih, aman nggak? Jangan udah berhemat-hemat nih di hulu, tapi artinya tapi kita punya perencanaan warisnya mau buat siapa, buat apa gitu ya. Ujungnya kita nggak menikmati hidup, tapi ujungnya itu sih yang kita hindari. Makanya kita belajar tipis-tipis terkait dengan hukum waris ini, melakukan perencanaan warisan gitu ya.
0: Baik.
1: Bisa menghubungi konsultan waris atau perencana keuangan yang mumpuni untuk menghindari sengketa waris. Kemudian untuk membuat harta yang sudah kita kumpulkan tadi enggak susut mas nilainya.
0: Baik.
1: Tapi malah tambah gitu ya, sampai ke 7 turunan.
0: Baik.
1: Gimana caranya ya, melalui estate planning ini gitu. Jadi tujuan utamanya sih dua itu ya mas, tidak timbul sengketa di kemudian hari. Ahli waris atau keluarga yang kita tinggalkan itu nantinya tetap rukun, damai, sejahtera, aman, sentosa ketika kita tinggalkan nanti, kaya raya, tajir melintir gitu ya.
0: Itu yang kita harapkan.
1: Tanpa sengketa dan semua itu tambah pusing gitu ya, dengan apa yang kita tinggalkan. Jadi mas, kalau misalnya kita kumpulin aja tapi gak tahu tujuannya, kumpulin itu atas nama orang lain ya, kemudian entah kepemilikannya, surat kepemilikannya entah di mana, pajaknya nggak dibayar.
0: Baik.
1: Komplikatif kan mas, kebayang nggak, pajak nggak pernah dibayar, PBB-nya nunggak, belum lagi maintenance-nya ya. Dengan tidak mengetahuinya hukum pembagian waris ini, berantem lah ya, yang sering kita dengar tuh viral, berantem antar keluarga, antara orang tua dan anak, saudara gitu. Gimana kalau sudah sengketa itu kan kita sebenarnya capek ya. Ada waktu, tenaga, materi, energi.
0: Betul.
1: Biaya yang harus kita keluarkan mas, yang harus kita curahkan gitu, permasalahan itu gitu sih.
0: Baik, terima kasih penjelasannya. Tapi izin Ibu Linda, di mana output yang kami terima sempat putus-putus, mungkin bisa sedikit bergeser ke ruang terbuka agar mudah didengarkan oleh pendengar Persatu. Baik, terima kasih dan mohon maaf Ibu Linda.
1: Oke.
0: Ya. Nah, Ibu Linda, dalam praktiknya seringkali juga ya ada anggapan bahwa pembagian warisan harus selalu sama rata. Nah, dalam perspektif hukum perdata, apakah prinsip memang demikian atau ada ketentuan tertentu yang harus dapat kita perhatikan, Ibu Linda?
1: Oke. Jadi kalau di KUH Perdata itu memang agak sedikit berbeda dengan pembagian hukum waris secara Islam.
0: Baik.
1: Kalau perdata memang dia itu sistemnya bagi rata mas. Tetapi sebelum bagi rata itu cara pembagian warisannya pertama berdasarkan undang-undang ya, yaitu which is ini KUH Perdata sebagai undang-undangnya, ada 4 golongan.
0: Baik.
1: Ahli waris di KUH Perdata ini. Golongan pertama itu adalah pasangan yang hidup lebih lama dan anak-anak, anak sah gitu ya, anak luar kawin beserta keturunannya.
0: Baik.
1: Nah kalau golongan 1 ini masih ada, berarti golongan 2, 3, dan 4 itu belum berhak nih sebagai ahli waris.
0: Baik.
1: Golongan 2 itu adalah orang tua dan saudara dari pewaris ya, pewaris itu kan yang meninggal. Nah kalau golongan 2 gak ada, golongan 1 gak ada, berarti turun nih ke golongan 3.
0: Yes.
1: Golongan 3 itu adalah yang kakek, nenek, leluhur ke atas mas.
0: Baik.
1: Kemudian ada juga golongan 4 itu adalah paman, bibi, saudara menyamping beserta keturunannya. Itu golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah kalau masih ada golongan 1, berarti ya ahli warisnya golongan 1 ini yaitu adalah pasangan dan anak-anaknya, bagi rata tuh mereka mas, siapa yang ahli waris golongan satunya. Itu kalau dibagi berdasarkan undang-undang. Nah ada juga ya status pembagian waris berdasarkan KUH Perdata ini berdasarkan surat wasiat.
0: Baik.
1: Jadi seseorang kondisinya ketika meninggal itu ada istilahnya itu die testacy ya, meninggal dengan meninggalkan surat wasiat, atau die intestasi, dia nggak meninggalkan surat wasiat berarti pakai undang-undang yang seperti saya jelaskan tadi, pakai golongan. Nah kalau dia punya surat wasiat berarti surat wasiatnya dulu yang kita cek.
0: Baik.
1: Ini surat wasiatnya bisa kita jalankan nggak 100%, karena surat wasiat itu juga mesti kita perhatikan nih kalau di KUH Perdata. Surat wasiat yang bisa dijalankan itu adalah surat wasiat yang tidak melanggar yang namanya hak mutlak atau legitimate porsi yang tadi mas sempat singgung gitu ya. Nah kalau misalnya seseorang bikin surat wasiat 100% harta peninggalannya akan diberikan kepada yayasan atau kepada si A gitu ya. Nah, tetapi perlu diingat di KUH Perdata ini ada yang namanya hak mutlak atau legitimate portie bahasa Belandanya ya. Di mana hak mutlak ini dimiliki oleh anak-anak maupun orang tua kalau golongan 2 ya. Anak kandung, anak sah, anak luar kawin itu punya yang namanya hak mutlak.
0: Baik.
1: Nah, mereka ini posisinya bisa menuntut wasiat tadi. Misalnya nih bapaknya si A meninggal gitu ya, ternyata punya surat wasiat yang akan diberikan kepada si X 100% gitu ya.
0: Baik.
1: Isinya wasiatnya 100%, hartanya diberikan kepada si X. Nah, di sini anaknya misalnya 3 orang. Kok bisa ini ya bapak saya kok bisa sih ngasih semua hartanya kepada si X, kan saya anaknya gitu. Saya punya hak nih, saya punya hak mutlak, saya punya legitimate portie-nya, mau nuntut nah itu bisa Mas. Jadi wasiatnya tidak bisa jalan 100% karena ada porsi hak mutlak yang menjadi hak dari anak-anaknya yang menuntut tadi gitu.
0: Baik. Nah, ini juga sedikit juga sesuai ya dengan terkait dengan disampaikan hak mutlak. Ini dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah, ingin bertanya Ibu Linda, bagaimana cara menghitung atau menuntut hak mutlak jika ada ahli waris yang merasa dirugikan oleh surat wasiat ataupun testamen? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab kembali Ibu Linda, silakan.
1: Oh iya. Kalau cara menuntut hak mutlak gitu ya, tentunya harus melalui pengadilan.
0: Baik.
1: Itu misalnya kita tunjuk dulu ya kuasa hukumnya siapa, terus kita ceritakan kasusnya seperti apa, bikin legal standingnya gitu ya. Kita inventarisasi aset dan dokumennya, kumpulkan bukti-bukti kepemilikannya, sertifikat, ada akta hibah serta surat wasiatnya. Kemudian sebelum ke pengadilan kita tuh boleh loh melakukan musyawarah dulu Mas. Kita musyawarah keluarga, ada konsultan hukum yang mengerti terkait dengan legitimate portie atau hak mutlak ini. Kemudian coba kita selesaikan dulu secara kekeluargaan untuk mencocokkan ya porsi LP ya atau hak mutlak yang dilanggar itu. Kita coba ngobrol gitu ya, dapat kesepakatan, syukur-syukur tidak sampai ke pengadilan. Enak kalau musyawarah kan kita bisa hemat waktu, hemat tentunya energi gitu ya, biaya terutama. Nah, kalau misalnya mentok ya, deadlock ya, mau nggak mau harus diajukan gugatan ke pengadilan Mas. Kalau musyawarahnya gagal, kita harus mendaftarkan gugatan tersebut gitu ya ke pengadilan negeri untuk melakukan yang namanya pengurangan atau in-courting dari wasiat.
0: Baik.
1: Terhadap harta yang udah diterima sama ahli warisnya tadi gitu.
0: Baik, ya semoga sudah terjawab ya secara jelas tadi yang sudah disampaikan Ibu Linda. Pertanyaan dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih juga untuk pertanyaannya Mas Teo. Baik Ibu Linda, dalam kehidupan masyarakat kita di mana harta warisan sering bercampur antara rumah, tanah, tabungan, usaha, bahkan aset digital, bagaimana cara menentukan dan juga membuktikan mana saja yang sebenarnya menjadi harta warisan Ibu Linda?
1: Harta warisan itu semua aset. Kan tadi masih hak dan kewajiban. Jadi kita itu ngelis dulu nih, inventarisasi dulu. Termasuk dengan dokumen digitalnya gitu ya, bisa kita scan. Kemudian domisilinya di mana, kita inventarisasi dulu nih harta kita. Kemudian kita misalnya bisa juga bikin silsilah hartanya, asal usulnya itu dari mana. Nah, semua aset itu termasuk dalam harta warisan.
0: Baik.
1: Bisa masuk. Jadi hartanya itu misalnya ada harta berupa emas, berupa tanah, rumah. Kita list semua tuh Mas, reksadana, saham, deposito, tabungan, apalagi. Semua kita list, kemudian kita kurangin dengan hutang pewaris jika ada, dikurangin biaya rumah sakit, biaya pemakaman, dikurangi wasiat.
0: Baik.
1: Yang bisa dijalankan tadi. Nah, itulah yang termasuk dalam harta budel warisnya, harta bersih, harta peninggalan yang siap dibagi kepada ahli waris.
0: Baik.
1: Nah, harta dalam perkawinan itu Mas, ada 3 jenisnya. Pertama itu adalah ada namanya harta bersama.
0: Baik.
1: Atau harta gonogini yang biasa kita dengar. Itu adalah harta yang kita miliki setelah kita menikah. Kalau kita nggak punya perjanjian kawin, harta gonogini ini masih berlaku ya. 50-50 gitu perlakuannya. Kemudian ada juga harta bawaan, Mas. Harta bawaan ini adalah harta yang kita miliki sebelum kita menikah. Jadi selama kita dulu masih single gitu ya, kita beli mobil misalnya, nah itu masuk tuh
0: harta
1: dalam
0: bawaan.
1: harta bawaan.
0: Baik.
1: Kemudian yang ketiga ada namanya harta perolehan atau harta yang kita terima dari warisan orang tua kita, hibah gitu ya. Nah, pemberian, nah itu maksudnya harta perolehan. Ketiga jenis harta inilah yang disebut dengan yang unsurnya gitu ya dalam menghitung harta waris tadi. Nah, kalau harta bersama, kalau pasangannya itu nggak punya perjanjian kawin, berarti 50%-nya diambil dulu, Mas, disisikan dulu untuk pasangannya.
0: Baik.
1: Baru 50%-nya, 50% harta bersama ditambah harta bawaan ditambah dengan harta perolehan, itu masuknya ke budel waris tadi. Masuk ya ke harta warisan yang siap dibagi.
0: Baik.
1: Tentunya dikurangin dengan hutang kalau ada, dikurangin biaya-biaya, dan dikurangin wasiat.
0: Baik.
1: Gitu, Mas.
0: Baik, rumusnya seperti itu ya. Ya, terima kasih penjelasan Ibu Linda. Kita akan break sejenak, tentunya masih pengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita untuk terkait dengan tema pembagian hukum waris secara perdata melalui line telepon di 021-344-0696 dan juga di WhatsApp Persatu Jakarta di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,2 FM Jakarta malam ini.
2: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah pembagian hukum waris secara perdata. Kami masih mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami melalui line telepon di 021-344-0696 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Dan juga kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita, Dr. Linda Boon, sebagai konsultan dan juga pengajar hukum waris komunitas Legasia Akad Akademi. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Linda.
3: Malam, Mas Ferry. Iya. Malam, pendengar Pro 1.
2: Terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Baik, Ibu Linda, jika terjadi perselisihan karena salah satu ahli waris merasa mendapatkan bagian yang tidak adil, nah, langkah apa yang pertama dapat dilakukan sebaiknya agar ditempuh ya, agar persoalan tidak menjadi konflik ataupun perkara di pengadilan berkembang, Ibu Linda?
3: Oke, kalau terjadi konflik gitu ya, pertama tentunya kita lakukan musyawarah keluarga dulu sih, Mas.
2: Baik.
3: Jadi musyawarah keluarga dulu, kalau bisa ada satu penengah, konsultan waris yang mengerti terkait waris gitu ya, atau perencana keuangan yang mengerti hukum waris gitu. Nah, sebagai penengah atau mediator, certified mediator juga banyak, Mas, saya termasuk certified mediator juga untuk membantu mediasi sengketa-sengketa waris gitu ya. Nah, dilakukan dulu musyawarah mediasi, masalahnya di mana, dicari jalan tengahnya, syukur-syukur dapat diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Baik. Sengketanya gitu. Nah, kemudian bikin kesepakatan. Intinya kan kalau terkait dengan pembagian waris ini, Mas, kesepakatan. Jadi tidak perlu kita itu saling menggugat gitu ya ke pengadilan. Yang seperti saya jelaskan tadi, kalau ke pengadilan itu kan sebenarnya itu langkah terakhir, di mana kita harus siap-siap menyisihkan tenaga, waktu, biaya kita.
2: Tentunya.
3: Nah, kalau kita bisa melakukannya secara musyawarah, melakukannya secara sepakat gitu ya, kekeluargaan, why not? Jadi pendengar Pro 1 kalau ada masalah terkait dengan warisan bisa DM Linda Boen IG-nya atau bisa hubungin legasia.id gitu ya. Itu di mana kami komunitas yang bisa membantu persoalan waris. Di mana juga saya dulu sekolah. Dan penelitian saya, disertasi saya terkait dengan hukum waris ini, baik itu hukum waris Islam, hukum waris perdata maupun adat, seperti itu, Mas.
2: Baik. Ya, ataupun ada website resmi yang dapat dikunjungi hanya ataupun hanya Instagram saja, Ibu Linda?
3: Saat ini kami baru punya Instagram legasia.id. Ada nomor handphonenya juga kalau mau dicatat ya, para pendengar Pro 1, 0812-16-168-168.
2: Baik.
3: Nah, bisa DM juga saya, Linda Boen. Itu sih, Mas.
2: Baik, terima kasih.
3: Nomornya gampang kok, 0812-16-168-168.
2: Iya, baik. Nah, Ibu Linda, kita juga akan menyapa ada... terputus ya untuk teleponnya. Baik, mohon maaf. Iya, kita sambung kembali untuk perbincangan kita di malam hari ini. Bagi pendengar yang mungkin saja masih ingin melemparkan pertanyaan terkait dengan tema kita pembagian hukum waris secara perdata, dapat menghubungi ya di WhatsApp Pro 1 0811-7972-7912. Baik, Ibu Linda, di mana masyarakat kita ada hukum waris perdata, hukum waris Islam yang tadi juga sudah disampaikan, ada juga dalam konteks tertentu ada hukum adat. Bagaimana masyarakat menentukan hukum waris mana yang berlaku dalam suatu keluarga, Ibu Linda? Baik, halo, selamat malam Ibu Linda. Iya, halo, selamat malam Ibu Linda. Sepertinya terputus, kita akan mencoba menghubungi kembali ya jaringan kita. Mohon maaf pendengar untuk kendala yang terjadi. Sekali lagi untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan tema kita pembagian hukum waris secara perdata, masih kami tunggu di line telepon Pro 1 021-344-0696. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
5: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 1,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas ya dengan tema pembagian hukum waris secara perdata. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Linda.
3: Malam, Mas. Baik, mohon malam, maaf. Pendengar Pro 1.
2: Iya. Ya, mohon maaf untuk kendala yang terjadi. Kita juga menyapa ada pendengar yang bergabung, Ibu Linda di Kedoya. Selamat malam, Ibu Linda.
4: Selamat malam, Pak Ferry.
2: Baik.
4: Malam.
2: Iya, silakan untuk pertanyaan, Ibu.
4: Malam, Bu Linda.
3: Malam, Bu.
4: Namanya sama ya, sama Linda ya.
3: Iya.
4: Aku mau nanya nih, Bang Ferry.
2: Iya, silakan, Ibu.
4: Aku kan punya tanah warisan dari nenek luhur tuh ya. Rumahnya tuh kan tempetan tuh. Tapi aku belum punya surat wasiat, bisa ngambil tanah itu, Ibu?
2: Baik. Bang Ferry. Itu pertanyaan Ibu Linda ya. Terima kasih.
4: Sedangkan foto tanahnya tuh udah ada di kami gitu, tapi surat wasiatnya belum pecah. Apa bisa jual apa enggak gitu warisan itu?
2: Itu saja.
4: Bu Linda, Mbak Ferry, makasih ya.
2: Terima kasih, Bu Linda. Baik. Waalaikumsalam. Baik, silakan mungkin bisa dijawab Ibu Linda.
3: Oke. Jadi gini, Bu Linda, kalau misalnya kita itu punya, kita masih cek dulu tanah ini atas nama siapa.
2: Baik.
3: Misalnya atas nama ibunya, Ibu Linda gitu ya. Karena tanah ini atas nama si ibu, kemudian ahli warisnya siapa aja. Kalau non-muslim berarti pakai golongan satu tadi. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya golongan satu masih ada, berarti kita cek golongan satunya ini yang berhak menjadi ahli waris itu siapa aja, anaknya ada berapa. Misalnya nih ibu yang punya tanah si ibu gitu ya, suaminya atau bapak udah meninggal, berarti anaknya misalnya ada 5. Nah itu 5 orang ini yang menjadi ahli waris atas tanah itu.
2: Baik.
3: Nah porsinya seperti apa, bagi rata nih ya, bagi 5. Kalau anaknya ada 5, cek
2: baik
3: kepemilikannya, surat menyuratnya gitu ya, itu ada di mana. Nah kalau udah kita diskusi, udah oke, bagi 5, suratnya lengkap, bisa dibawa ke notaris buat dipecah. Atau misalnya ada salah satu anak mau membeli atau mau dijual, udah siap pembelinya. Nah itu bisa langsung tuh dibuatkan legalnya, legalisasinya. Bukan berarti kalau seorang mewarisi itu harus ada surat wasiat dari pewaris. Nggak gitu ya.
2: Baik.
3: Mas atau Ibu Linda. Ini Ibu Lindanya masih online nggak ya?
2: Sudah tidak bersama kita lagi. hanya penjelasan
3: sudah
2: saja.
3: Iya, seperti itu stepnya.
2: Baik.
3: Jadi nggak harus punya surat wasiat untuk mewarisi satu hal, gitu ya. Ketika kita ini sebagai ahli waris, kita posisinya sebagai anak, misalnya tanahnya atas nama orang tua kita, kita cek kepemilikannya, statusnya seperti apa, atas nama siapa, di mana bukti kepemilikannya. Kemudian yang kedua, ahli warisnya yang berhak siapa aja. Terus kita mau baginya ini pakai hukum apa? Tergantung agamanya dari si pewaris gitu ya. Misalnya kalau non-muslim kan pakainya hukum perdata ini atau hukum adat. Kalau muslim disarankan untuk menggunakan hukum waris Islam murni atau faraid gitu.
2: Baik.
3: Nah jadi cara menentukannya yang pertama tadi adanya kematian dulu, kemudian ada ahli waris yang punya hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris yang punya tanah, kemudian dihitung nih biaya berapa tanah tersebut gitu ya, nilainya dikurangi biaya-biaya, dikurangi hutang, gak harus punya wasiat, kemudian mau dibagi pakai hukum apa dan siapa aja ahli warisnya, misalnya golongan satu tadi ya, anaknya ada berapa, bagi rata, kemudian udah deh kita sepakat ke notaris PPAT buat dieksekusi, buat keluar surat legalisasinya itu.
2: Baik.
3: Baik itu mau dibeli sama satu sama salah seorang anaknya maupun mau dibeli sama orang luar gitu ya, udah siap pembelinya. Seperti itu sih urutannya, Mas.
2: Baik. Terima kasih banyak penjelasannya dan juga semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Linda di Kedoya. Iya, Ibu Linda, terakhir untuk pendengar Pro 1 Jakarta yang malam ini mungkin sedang memiliki persoalan warisan di keluarganya. Apa langkah paling bijak yang bisa dilakukan sejak sekarang agar hak masing-masing anggota keluarga terlindungi, tetap hubungan keluarga pun juga diharapkan terjaga. Ibu Linda, silakan.
3: Oke. Jadi kalau misalnya kita itu punya harta gitu ya, aset, buat perencanaan warisannya biar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, tentunya kita melakukan musyawarah ya. Biasanya kan masyarakat kita itu ketika terjadi kematian gitu ya, tabu.
2: Baik.
3: Untuk mendiskusi terkait dengan pembagian waris karena merasa pasangan gitu ya, dari yang meninggal misalnya ibu kita masih hidup gitu, atau gimana, padahal pembagian warisan itu kan haknya ahli waris.
2: Baik.
3: Gitu ya. Nah, step by stepnya itu intinya kita melakukan musyawarah, intinya kesepakatan yang terjadi, selesaikan hutang jika ada.
2: Baik.
3: Jadi hutang ini harus diselesaikan sebelum kita bagi waris. Kemudian kita inventarisasi tuh hartanya, ada di mana aja, hartanya ada berapa, nilainya berapa. Kemudian kita susun silsilah hartanya ini, asal-usulnya dari mana, domisilinya di mana, kemudian atas nama siapa, harganya sekarang berapa, statusnya. Statusnya misalnya harta bersama, harta perolehan, atau ini harta gonogini, harta bawaan gitu ya. Kemudian kita mau baginya ini pakai hukum apa? Mau buat, perlu buat wasiat enggak?
2: Yeah.
3: Gitu ya. Kita lakukan musyawarah, kita akhirnya libatkan notaris atau konsultan hukum Legasia untuk konsultasi pembagian waris Anda. Bisa follow legasia.id Instagramnya atau channel WhatsApp ada Legasia Academy, atau bisa juga hubungi Instagramnya Linda Bun gitu sih.
2: Baik.
3: Nah, saya summary ya, Mas, kalau misalnya terkait kita kerja, kemudian kita kumpulkan aset gitu ya, kita tetap perlu melakukan perencanaan keuangan.
2: Baik.
3: Perencanaan keuangan itu kita punya administrasi yang rapi. Kita punya soft copy-nya, kita punya file-nya gitu ya, namanya sama, atas nama kita misalnya, terus penulisan namanya benar semua.
2: Yeah.
3: Kemudian kita bisa, sebelum kita ngomongin waris ya, perencanaan keuangannya harus rapi dulu. Dana darurat aman. Kemudian hutang, kalau bisa sih kurang dari 30% gitu. Baik. Ya, agar kita juga tidak terlibat pinjol.
2: Yes.
3: Gitu ya, amit-amitnya, apalagi judol gitu ya.
2: Baik.
3: Yang membuat harta kita jadi tergerus dan kita juga jadi pusing sendiri gitu ya. Kita bisa juga melakukan financial check up. Financial check-up itu sebenarnya hal yang mudah. Jadi kita bisa buatkan summary gitu ya, inventarisasi total harta kita itu ada di mana aja, berapa rupiah, total hutang, harta dikurangin hutang itu harus positif.
5: Baik.
3: Kemudian juga kita itu

0: asuransi kesehatan, at least BPJS asuransi
1: kesehatan.
0: Kerugian buat rumah, iya buat rumah, mobil gitu. Nah, asuransi jiwa itu melulu buat, bukan buat kematian doang, orang sakit lalu mati dapat, meninggal langsung dapat uang pertanggungannya, enggak gitu. Tapi misalnya nih ada sengketa, ada biaya buat pajak, buat turun waris, itu kan butuh biaya ya. Jadi uang asuransinya itu, uang pertanggungannya bisa juga digunakan cash value-nya itu untuk membayar terkait biaya sengketa tersebut, biaya pajak yang menunggak, atau bisa juga untuk membayar hak waris dari ahli waris yang lain. Misalnya nih, contoh nih ya, pendengar Pro 1, ada seorang meninggal dunia. Harta warisnya itu cuma satu rumah yang nilainya misalnya 1 miliar.
1: Baik.
0: Namun ahli warisnya ada 4 orang, ada satu istri dan 3 orang anaknya. Nah, mereka semua ini memiliki hak waris, mereka adalah ahli waris. Nah, sang istri kan bingung juga ya, misalnya harus tetap tinggal di rumah itu, gimana?
1: Iya.
0: Tidak terjual karena memorinya banyak gitu bersama keluarganya. Bayangkan kalau misalnya punya yang namanya uang pertanggungan yang senilai 1 miliar juga. Kan si ibu, sang istri tetap bisa tinggal di situ, dan uang yang tadi dari uang pertanggungan itu bisa digunakan untuk membayar hak waris dari anak-anaknya gitu sih. Jadi ibunya tetap tinggal di rumah itu, rumahnya tidak dijual, dan anak-anaknya juga punya hak waris ya.
1: Baik.
0: Yang udah dibayar sama sang ibu sebagai ahli waris gitu. Jadi semua everybody happy gitu sih.
1: Baik. Terima kasih
0: gitu
1: penjelasannya,
0: sih, Mas.
1: Ibu Linda. Semoga perbincangan ini membuat kita semakin sadar ya bahwa membicarakan warisan bukan berarti menunggu kehilangan, tetapi mempersiapkan kepastian dan juga menjaga keharmonisan keluarga. Terima kasih untuk Dr. Linda Bun, konsultan dan juga pengajar hukum waris komunitas Legacy Academy, atas wawasan dan juga perspektif yang telah dibagikan malam ini. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu Ibu Linda. Terima kasih dan selamat malam.
0: Malam.
1: Baik.
0: Mas, boleh satu lagi nggak?
1: Iya, silakan Ibu.
0: Oke. Nah, bagi pendengar Pro 1 ya, sebelum sebenarnya materi ini bisa dicari di Google sih, di era digital ini ya.
1: Yes.
0: Pendengar Pro 1 bisa baca yang namanya Undang-Undang Perkawinan. Kalau belum pernah baca itu bisa di-download Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Kemudian pendengar Pro 1 juga bisa cari soft copy buku KUH Perdata, undang-undang yang berlaku di negara kita terkait dengan hukum waris perdata, itu dari pasal 830 sampai pasal 1130. Itu ngebahas terkait dengan hukum waris bagi non-muslim. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi terkait dengan hukum waris Islam.
1: Yes.
0: Ya Mas.
1: Baik.
0: Jadi para pendengar bisa download undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita dan KUH Perdata. Nah, dari Legacy Academy sebentar lagi juga akan menerbitkan buku nih.
1: Baik,
0: yang judulnya buku peta harta keluarga, Mas.
1: Oke.
0: Ditunggu ya bukunya, dan bakal ada di Gramedia sih.
1: Di tanggal berapa untuk perilisannya, Ibu Linda? Buku peta harta keluarga.
0: Di bulan ini juga sih, sekitar 2 minggu lagi.
1: Baik.
0: Buku peta harta keluarga.
1: Baik.
0: Tuh.
1: Ya, semoga dilancarkan untuk perilisan buku peta harta keluarga nanti, dan semoga bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih Ibu Linda Bun. Selamat
0: malam. Terima kasih semuanya, selamat malam. Semoga bermanfaat.
1: Baik. Ya, pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema pembagian hukum waris secara perdata. Anda bisa mengetahui ataupun berbincang langsung untuk Anda yang ingin membutuhkan konsultasi ya terkait dengan hukum waris di @lindabun ataupun di @legasia.id ataupun di nomor telepon di 0812-1616-8168. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7972-712. Jakarta malam ini.
3: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,21 RRI Jakarta, Andy William with My Way. Sebagai lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi 8 Oktober 2026. Tentunya kami mengundang Anda ya untuk bisa berbagi cerita dan juga rasa yang mungkin pernah singgah lewat lagu-lagu yang penuh memori yang bisa Anda request bersama kami. Selama 2 jam ke depan ada mendengarkan lagu Indonesia ataupun mancanegara di era 50 sampai dengan 80-an awal. Anda bisa mengikuti program Ruang Rindu dengan merequest lagu dan menyampaikan salam untuk orang tersayangnya melalui kedualan telepon per satu 0213440696 ataupun di 0213441499 akan ada rekan Faiz dan Widi yang akan menyapa Anda, ataupun di WhatsApp persatu di 0811797279712. Tetap bersama kami di Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, The Beatles with Hey Jude, pendengar. Ya, di mana ini dirilis sebagai single ya, dan juga tentunya ini mencapai posisi pertama di berbagai negara dan menjadi lagu yang dianggap ya sebagai salah satu karya terbaik dari katalog The Beatles. Baik, bergerak kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita akan menyapa sudah bergabung di line telepon bersama dengan Bapak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam, Pak Hasanuddin, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Pak Hasanuddin, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
0: Pun diberikan kesehatan. Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Amin.
0: Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal, Pak Hasanuddin.
1: Oh iya. Minta lagu coba dari John Lennon. Yang judulnya Mother.
0: John Lennon dengan Mother ya, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa, Pak Hasanuddin?
1: Saya pengen berkirim untuk Bang Benny Joe, terus buat Ibu Merpati Jakarta, Ibu Dindin Bekasi, Bang Aris Ali Topan, Ibu Tedinda, Bang Brandy, Bang Ray, Eca Hamid, Nafia Rangkas Bitung, oh tak lupa juga Ibu Atin di Cipayu, juga Kapuja, Ayu Maluku, Banda Aceh Cika. Selamat malam juga. Selamat beristirahat mendengarkan Ruang Rindu. Buat untuk wilayah Jakarta, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat yang mendengarkan Ruang Rindu yang dipandu Bang Ferli dan kawan-kawan semua.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Baik. Oke Bang Ferli, ditunggu lagunya. Buat semua-semua saya ucapkan selamat malam. Selamat menikmati.
0: Baik.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasanuddin. Kita sapa juga ada Ibu Linda di Kedoya. Selamat malam Ibu Linda, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Linda tadi sudah bergabung juga di obrolan komunitas dan saat ini di Ruang Rindu. Nah, untuk lagu yang bisa diputarkan di era 50 sampai dengan 80, Ibu Linda.
2: Bentar lagi tangan bicara, boleh nggak?
0: Mohon maaf, bisa diulang Ibu untuk judulnya?
2: Jangan tangan bicara. Ya.
0: Oke, untuk musisinya mungkin bisa dibantu Ibu.
2: Ada nggak Bang Ferry?
0: Ini untuk lagunya belum tersedia. Mungkin ada lagu lain yang ingin di request?
2: Lagu Ratih Purwasi aja deh, apa aja ya.
0: Ratih Purwasi, yang mana saja ya, baik. Dikirimkan kepada siapa?
2: Kirim buat semuanya aja deh ya.
0: Untuk semuanya, baik.
2: Sebutin satu-satu.
0: Terima kasih.
2: Buat Bang Ferry mas keluarga sehat selalu ya.
0: Amin doang sama Ibu Linda.
2: Di Jakarta panas banget Bang Ferry.
0: Cukup terik. Betul Ibu Linda. Tetap jaga kesehatan dengan kondisi yang tak menentu.
2: Iya, tapi kalau panas begini punya es terus Bang Ferry.
0: Nah itu pun jaga kesehatan karena kan kandungan gula yang harus kita jaga Ibu Linda.
2: Iya. Abis gimana ya?
0: Abis gimana?
2: Panas banget. Dipotangin tidak dua. Masih panas saja.
0: Baik.
2: Ya, Bang Ferry.
0: Terima kasih Bu Linda. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Bu Linda kita juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Pendengar ada Mom Agung di Bekasi. Salam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Ada Mom Agung di Bekasi Kota, request lagunya dari Tom John ya, ataupun lagunya berjudul Help Yourself. Dikirimkan untuk semua, selamat mendengarkan Kanggo Ferli Haturnuhun, selamat bertugas. Amin. Bekasi Kota. Baik, dari Imam Agung juga ada Joyce di Bekasi, selamat malam Joyce, minta lagunya Jim Brief mungkin ya, I Can't Stop Loving You. Salamnya untuk Bang Ri, Kak Puja, Kak Liona, Teh Dinda, Teh Eca Hamid, Ibu Rista, Ibu Dindin, Ibu Merpati, Ibu Wulan, Ibu Eka, dan semua pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Salam sehat dan sukses selalu. Ini yang untuk WhatsApp call, mohon maaf ya, ini istilahnya berebut jalur, jadi tidak bisa kami terima, mohon maaf ya, bisa dicoba kembali. Di line telepon sudah terhubung bersama dengan Ibu Eti di Ciracas. Selamat malam Ibu Eti, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Ferli.
0: Selamat malam Ibu Eti,
3: Ruang
0: apa kabar?
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih Ibu Eti, kabar sehat ya.
3: Sama-sama. Kabarnya saya sehat.
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan
3: Ibu. Juga Mas Ferli sehat ya.
0: Amin. Doa yang sama Ibu Eti. Baik. Untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai nah, dengan 80.
3: Lagu ini ada enggak ya? Lagu Cinta Hampa.
0: Cinta Hampa. Untuk musisinya Ibu Eti?
3: Biasa tuh ada Deloitte.
0: Oke.
3: Okay. Ada Asmida Darwis. Ada favorit juga ya, favorit grup bawain ya.
0: Dari favorit grup ya. Intinya dari berbagai musisi yang tadi ini Ibu ingin request bisa diputarkan dengan Cinta Hampa.
3: Dari favorit ya.
0: Dari favorit bisa diputarkan.
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, dikirimkan kepada siapa lagunya?
3: Salam tadi buat Uni Linda. Teteh Dinda yang di Bogor, Bu Saurin, Bu Merpati, Bu Eka, Bu Anissa, Bu Titik Dewi, Bu Tati Munawar, Kak Puja, Mama Ana, Pak Ali Topan, Pak Haris, Pak Jamhari di Pondok Labu, Bu Rista Saregar, semoga cepat sembuh ya. Bu Muji juga. Ya buat semua-semua Mas Ferli.
0: Baik, Ibu.
3: Buat Bu Dindin. Mm-hmm. Bu Dindin sama Bu Ulan di Bekasi. Buat Mas Ferli. Selamat tugas ya Mas Ferli.
0: Terima kasih Bu Eti. Ditunggu untuk
3: salam
0: lagunya.
3: Salam keluarga.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam.
3: Hati-hati pulang ke rumah ya.
0: Baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti di Ciracas ada Bung Brandy di Bogor. Kita akan sapa. Selamat malam Bung Brandy Warindu.
4: Halo, selamat malam Mas Ferli.
0: Selamat malam. Apa kabar
4: sehat, Bung Mas Brandy?
0: Alhamdulillah luar diberikan biasa. Kesehatan.
4: Luar biasa Mas Ferli, saya baru sampai rumah ini.
0: Sudah bersantai ya.
4: Sudah Mas Ferli, sudah
0: ya, untuk lagu yang bisa diputarkan menemani bersantai di malam hari ini Bung Brandy.
4: Mas Ferli lagu tahun berapa ini Mas Ferli?
0: 50 sampai dengan 80-an awal.
4: 80-an awal, saya minta lagunya Lionel Richie ada.
0: Lionel Richie berjudul
4: Hello.
0: Dengan Hello. Baik, disiapkan ya. Untuk lagunya Bung Brandy.
4: Oke.
0: Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
4: Ya, untuk saya kirimkan untuk Mas Ferry dan tim. Hari ini lengkap ya Mas Ferry ya.
0: Masih lengkap Bung Brandy.
4: Ya, semangat Mas Ferry sampai tuntas.
0: Terima kasih.
4: Lalu saya kirim salam untuk sahabat-sahabat saya. Ada Bang Hasanuddin nih, saya lihat tadi baru masuk.
0: Betul.
4: Lalu Teh Dinda, Bu Saurin, Bang Ray, Nafia. Lalu yang di Bogor, teman-teman juga saya kirim salam semua. Dan untuk Mas Ferli, semoga sehat Mas Ferli ya. Malam
0: terima
4: ini
0: kasih.
4: Mas Ferli ya.
0: Sama Bung Brandy.
4: Oke, jangan lupa Mas Ferli.
0: Diseruput kopinya
4: Mas Ferli.
0: Baik,
4: oke Mas Ferli. Selamat malam Mas Ferli.
0: Selamat malam.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Brandy di Bogor. Kita menuju kembali ke Jakarta bersama dengan Pak Roni. Selamat malam Pak Roni, Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu Lagu Mas Ferli.
0: Iya, selamat malam Pak Roni, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Iya.
5: Iya.
0: Iya, Pak Roni, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
5: Kalau lagunya Because to You itu masuk enggak ya?
0: Because to You?
5: Ada enggak ya judul itu ya? Enggak masuk ya?
0: Oh, Because of You mungkin Pak Roni. Ah? Because of You atau Because to You?
5: Because to of You.
0: Because of You, baik. Okay.
5: Ya, itu aja enggak apa-apa.
0: Itu saja. Dikirimkan kepada siapa lagunya?
5: Tadi ada Mas Brandy Walker ya. Pak Hasanuddin, Teh Dinda. Ada Nafiah di Rakas Pitung, Kak Cika di Banda Aceh, Kak Puja di Bintuni, terus ada Pak Wibi di Tokyo malam, terus ada Bunda Etik Rustam, Pak Dijam Hari di Pondok Labu bersama Maulannya, terus ada Mbak Eko Atmojo di Lenteng Agung, Mbak Yani Pancora, Bunda Sugiyarti Awas Semut malam. Terus buat Pak Ali Topan,
0: yeah.
5: Bang Jamal juga, dan Mas Helina bertugas. Baik. Semoga sehat selalu beserta rekan-rekan.
0: Baik, doanya sama juga Pak Roni untuk keluarga tercinta. Selamat malam. Baik, dari Paroni di Jakarta, kita menuju ke Rangkas Bitung bersama dengan Nafia. Selamat malam, Kak Nafia Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Kak Ferli.
0: Iya, selamat malam.
6: Ruang Berbagi Rindu Memori Lama.
0: Baik, terima kasih, Kak Nafia. Apa kabar?
6: Baik, alhamdulillah. Baik. Tapi sih agak-agak sakit perut sih, Kak, bisa dikerokin.
0: Baik, tetap jaga kesehatan, Kak Nafia, dan lekas pulih ya.
6: Iya, gimana kabar, Kak Ferli?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Terima kasih, Kak Nafia.
6: Jadi hawanya dingin gitu loh, Kak, badan tuh.
0: Mempengaruhi ya, suhu. Tapi yang penting iya, temperatur tubuh tidak terlalu sampai ke 40 derajat Celcius, Kak Nafia. Masih aman ya?
6: Enggak sih. Padahal nggak hujan sih, tapi dingin aja.
0: Baik, mempengaruhi kesehatan. Tetap jaga kesehatan, Nafka Nafia. Terima kasih.
6: Iya, Kak.
0: Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal.
6: Pengen Mother How Are You Today itu bisa nggak?
0: Mother How Are You Today. Baik, dikirimkan kepada siapa lagunya?
6: Iya. Ya, tadi ada Pak Roni ya. Selamat malam, Pak. Terima kasih buat Bang Brindi. Teteh Dindanya juga, Kang Hasan, Kak Sare. Kakak Puja juga, Kakak Diana, Kakak Joyce, Ibu Merpati bareng Dede Rio, terus Ibu Risa Siregar, Ibu Sauri, Ibu Eti, tadi ya, terus juga Ibu Titi Dewi. Pak Widi atau Pak Widi sih yang di Tokyo itu, Kak Ferli?
0: Pak Widi di Tokyo ya, Pak Widi di Tokyo,
6: iya,
0: betul.
6: Baik, selamat malam juga mungkin ya, sama kan.
0: Iya.
6: Terus juga buat Pak Abdullah juga, kasihannya ya. Ya udah buat semuanya aja deh, Kak.
0: Baik.
6: Ya spesial buat Kak Feli dengan Kak Faiz, Kak Widenya juga.
0: Terima kasih.
6: Yang bertugas di belakang lah ya.
0: Baik, di belakang lah ya. Terima kasih, Kak Nafia. Ditunggu untuk lagunya.
6: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, dari Nafia di Rangkas Bitung, kita terakhir ya, pendengar mohon maaf, menuju ke Palu bersama dengan Ibu Farida. Selamat malam, Ibu Farida, Ruang Rindu.
7: Selamat malam, Bang Ferli. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih. Kabar sehat, Ibu Farida?
7: Alhamdulillah, sehat baik.
0: Alhamdulillah, baik. Sehat selalu. Ya, untuk lagu yang bisa diputarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal, mungkin ada lagu yang pernah bersinggah di hati Ibu Farida. Apa yang bisa kami putarkan?
7: Pilih lagunya Gedi, Tinggal Kenangan.
0: Kenangan ya? Dari musisi?
7: Iya, Tinggal Kenangan dari Gedi.
0: Tinggal Kenangan dari Gebi. Baik, dikirimkan kepada siapa lagunya?
7: Salam-salamnya yang pertama ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam, Widi. Nah, terus ada Butari di Dindin. Ada Pak Ari, ada siapa ya, Kak Joyce, ada Puja, ada Bu Merpati, ada Bang Ari, ada Bu Endang, ada Pak Roni, Ayu Nima Sohi, Tiduria Jakarta, ada Bu Eka, ada Bu Nafia, ada Puja, terus ada Pak Gemicu dari Manado, ada Bu Titi, ada Pak Haris, ada Pak Mama Dea ya, ada Pak Arsono, juga Bu Mudiyati, Bu Ali ya, ada Bu Yeti juga, ada siapa lagi, ada Bu Sri Siregar ya, terus Bu Riza, terus Pak Jamari, semua-semuanya saja Bang Ferli ya, dari Asam Pijet.
0: Baik.
7: Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya Bang Ferli sama operatornya, tetap semangat, selamat bertugas ya. Nanti kalau
0: terima pulang, kasih.
7: Hati-hati di jalan, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Farida. Baik, dari Ibu Farida di Palu kita menuju Tokyo, bersama dengan Pak Widi. Selamat malam, Pak Widi, Ruang Rindu. Baik, selamat malam, Pak Widi, Ruang Rindu.
8: Halo, selamat malam, Bang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu,
0: iya.
8: Mas Ferli.
0: Terima kasih, Pak Widi. Apa kabar?
8: Kabarnya baik, Mas Ferli.
0: Kabar baik. Kabarnya? Pun demikian. Terima kasih, Pak Widi.
8: Iya, baik. Sama-sama.
0: Ya, Pak Widi, untuk lagu Oldies yang bisa kami putarkan di malam hari ini, era 50 sampai dengan 80-an awal.
8: Wow. Coba, Widi, Where Are You Now dari Jimmy Harnan.
0: Ya, betul.
8: Ya. Baik. Ya, betul.
0: Dikirimkan kepada siapa lagunya, Pak Widi?
8: Ya, kirim salamnya buat yang pertama yang lagi tugas di Mas Ferli.
0: Terima kasih, Pak Widi.
8: Pak sukses selalu untuk kedepannya, semangat bertugas sampai tuntas nanti. Kemudian ada yang baru lewat, ada Ibu Farida di Palu, selamat malam Bunda. Kemudian ada Ayu Masoi di Maluku Tengah, Pulau Seram. Ciguria di Jakarta. ada Bu Linda, Bu Puja, ada Bung Bini Jodi Manado, ada Pak Andi di Batam, kemudian ada Ibu Merpati, Bu Tari, ada Bu Dindin, Arya Maharani, Kak Juis, Bang Ari, kemudian ada Bu Endang, Pak Roni, Bu Eka, Napia, Bu Muji, Bu Titi Dewi, kemudian ada Pak Haris, ada Bu Mujiti, Bu Linda, Mama Doa, kemudian Pak Arsono, Bu Eti, dan Pak Ali, yang untuk kesemuanya ada salamnya dirangkul jadi satu A sampai Z yang mendengarkan RI Pro 1 Jakarta. Buat Bang, buat Mas Ferli, selamat berkas sampai tuntas. Terima
0: domo
8: kasih,
0: arigato,
8: Pak Widi. Mas.
0: Baik. Iya, pendengar, kita masih menunggu untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, lagu-lagu oldies favorit Anda ataupun kesayangan orang tua Anda ya. Bisa di-request bersama kami di kedua line telepon di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita dalam program Ruang Rindu memutarkan lagu-lagu terbaik rumah dengar Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 50 sampai dengan 80-an. Saya akan membacakan terlebih dahulu pendengar, yaitu rela as panggilan sidang atas nama Abdul Qadir Esa sebagai jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Eri Sagita yang dahulu beralamat di Songgi Dalam 3, nomor 2B, RT 6, RW 6, Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat, yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat, untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 695. Garing PDTG Garing 2026 Garing PN Jakarta Barat dalam agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 13 Januari 2027 jam 10 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Susi Ari Sandi sebagai penggugat melawan Eri Sagita sebagai para tergugat. Baik, kita akan sapa yang sudah bergabung di line telepon bersama dengan Bapak Jaya di Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Jaya, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Jaya, apa kabar?
1: Boleh request lagu.
0: Baik, untuk lagu yang berjudul? Ya, selamat malam Pak Jaya, untuk lagu yang berjudul?
1: Boleh request lagu.
0: Bisa Pak Jaya, untuk lagu yang berjudul ataupun dari musisinya terlebih dahulu?
1: Oh, request lagunya Desi Ratnasari.
0: Oh, Desi yang berjudul?
1: Tenda Biru.
0: Tenda Biru. Baik, tapi izin Pak Jaya, ini dirilis di tahun 1995. Mungkin ada lagu di era 50 sampai dengan 80-an awal Pak Jaya.
1: Kalau lembaran baru Desi Ratnasari tidak masuk.
0: Lembaran baru ya, dipastikan kembali. Betul, itu pun juga sama di era 1998. Mungkin dari playlist yang

0: Alumni Papua. Selamat malam, Kak Puja, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam, Kak Firly.
0: Selamat malam, apa kabar Kak Puja?
1: Aduh, kabar baik kok, tapi
0: puji
1: tadi
0: Tuhan.
1: Malam jam 4 subuh, setelah saya masuk ruang rindu itu, nah, jam 4 subuh tuh hujan deras, sampai rumah
0: Wah.
1: Sakit sedikit banjir.
0: Puji Tuhan, sampai sedikit banjir ya. Tapi untungnya di mana ketika hujan membantu mengurangi kebakaran hutan
1: kabut
0: yang terjadi
1: asap.
0: Ya. Kapuja,
1: Iya.
0: baik.
1: Kabut asap sini, cuman ya itu sudah, dia belum hujan lagi, cuma tadi malam mungkin deh, satu hari saja kak, atau satu malam juga kak.
0: Baik, ya kita harapkan dengan kondisi cuaca yang terbaik di sana Kapuja.
1: Iya betul kak Firly.
0: Baik, ya untuk lagu yang bisa diputarkan.
1: Aduh, sepi kepingin dengar lagu ini, Mother How Are You Today.
0: Mother
1: Kan
0: How
1: sudah
0: Are You
1: diputar
0: Today?
1: Belum toh?
0: Belum diputar, tapi sudah di request juga. Itu saja ya, digabungkan.
1: Oke,
0: baik.
1: Siap. Ya, lagu itu
0: Dikirimkan
1: sudah
0: kepada
1: supaya
0: siapa?
1: tidak usah lagu ini sama salam buat Pak Sanudin, Bung Rey, Kakak Joy, si Bu Saurin, Bung Aris, terus buat Bu Dinding, Bu Eti, makasih. Juga buat Bung Randy di Bogor dan Tete Dinda, terus Pak Roni, Pak Widi di Tokyo. Pak Widi, saya baru dengar suara nih, padahal biasa tuh di Sorong.
0: Baik.
1: Sudah putar kemana-mana sama saja.
0: Baik.
1: Juga buat Tahanavia, yang terakhir buat Kak Firly beserta all kru yang lagi bertugas, sukses selalu. Salam nih buat Kak Andes dengan Kak Yudi Ismail.
0: Baik.
1: Untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Kak Firly, terima kasih. Kak Firly,
0: terima kasih.
1: Ya. Tuhan berkati selalu.
0: Amin.
1: Bye.
0: Doang sama. Bye-bye. Selamat malam. Iya, dari Kapuja di Bintuni, Papua. Baik, kita juga kembali menyapa. Ada Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam. Ibu Dindin, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ibu Dindin di Bekasi request lagunya dari Titi Sandora dengan Hatiku Hatimu. Terus juga Muksin Alatas dengan salamnya Pak Litopan, Bang Haris, Bang Hasan, Bung Rey, Pak Kuat, Pak Widi di Tokyo. Ibu Saurin. Ibu Eterustam, Ibu Titi Dewi, Tedinda, Ibu Joyce, Kadiona, Ibu Eka, Ibu Merpati, Ibu Atin, Ibu Wulan, terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu. Doa yang sama untuk Ibu Dindin. Kita sapa kembali ada Ibu Saurin di BSD, selamat malam. Minta lagunya A Time For Us dari Andy William. Salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Muji, Ibu Eka, Ibu Titi, Pak Parsudi, Tedinda, Bung Bram, Pak Litopan, Bang Ri, Pak Kuat, Ibu Merpati, Kak Ana, Kak Puja, dan lain-lainnya. Untuk Bung Ferli, terima kasih dan selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih. Dan di line telepon kita akan sapa juga, ada Bung Bram di Jakarta Selatan. Selamat malam, Bung Bram, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bung Ferli. Apa kabar?
0: Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kabarnya, Bung Bram?
2: Begitu juga dengan saya, sama dengan Bung Ferli.
0: Baik, senang mendengar. Sehat selalu, Bung Bram. Iya, untuk lagu yang bisa diputarkan pada malam hari ini, Bung Bram?
2: Lagu 50-80 ya?
0: Betul sekali.
2: Kalau ini apa, Mr. Lonely itu?
0: Mr. Lonely ya? Baik.
2: Iya.
0: Oke, dikirimkan kepada siapa lagunya? Ada untuk lagu itu.
2: Untuk yang barusan siapa barusan?
0: Yang barusan
2: dibaca tadi.
0: Oh, ada Ibu Saurin di BSD ataupun Ibu Dindin
2: yang nyebut nama saya barusan ya buat terima kasih. Terus untuk saya pernah dengar juga Diona tuh ya, Diona di mana?
0: Diona di Kupang.
2: Oh iya, di Kupang ya.
0: Betul.
2: Salam kenal juga. Terus untuk Bung Sugianto di Cilebut, ada juga Bung Bung Hasdi, ada juga Bu Darmi, ada Bu ini apa Bu Prihat Supriyatin. Juga buat semuanya deh Bung Firly ya, biar
0: baik
2: keputar lagunya.
0: Baik Bung Bram, ditunggu untuk lagu.
2: Terima kasih Bung Firly.
0: Terima kasih.
2: Juga yang tadi udah ngangkat telepon saya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, dari Bung Bram di Jakarta Selatan. Kita akan sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp call bersama dengan Kak Deona di Kupang. Selamat malam Kak Deona, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Selamat malam Kak Ferli.
0: Selamat
3: tiba-tiba
0: malam.
3: Jadi gagap gitu, kenapa? Jadi lucu sendiri.

0: Ini
1: Sempat hampir lupa untuk ini mau jemput siapa namanya. Oke,
0: mau
1: ternyata
0: mau
1: karena
0: mau bilang apa?
1: Lily Krista yang di-save di WhatsApp ini.
0: Oh gitu, Leli
1: Yes.
0: Krista Deona, Deona Leli Krista gitu,
1: Itu
0: Kak
1: untuk nama
0: Leli,
1: lengkapnya, baik.
0: kepanjangan.
1: Kabar sehat
0: Jadi
1: Kak
0: boleh
1: Diona ya.
0: juga sehat.
1: Puji Tuhan yang
0: Beneran
1: terbaik.
0: loh, tadi agak-agak gagap tadi. Apa ya? Kak Leli
1: Iya.
0: gimana?
1: Diberikan
0: Sehat.
1: kesehatan, puji Tuhan. Terima kasih Kak
0: Puji
1: Diona.
0: Tuhan. Gimana cuaca? Adem angin kah?
1: Untuk di
0: Bekasi
1: Jakarta
0: angin
1: panas
0: kencang
1: terik
0: kayaknya
1: ya.
0: ya.
1: Angin kencang dan panas terik.
0: Oh. Oh ya, hujan udah selesai kemarin ya.
1: Betul Kak
0: Libur
1: Diona.
0: dulu dia. Nanti dia datang
1: Istirahat dulu.
0: lagi nanti.
1: Baik. Iya.
0: Erupsi lagi katanya Kak ya, sampai ke situ.
1: Untuk itu informasi harus dipastikan terlebih dahulu Kak Diona.
0: Iya.
1: Dampaknya ya.
0: Oh iya. Iya
1: Baik.
0: betul.
1: Iya.
0: Oke, lagu tahun
1: 50 sampai dengan 80-an awal.
0: 50 sampai 80. Dari yang judulnya Kentucky Girl.
1: Kentucky Girl. Oke, dari musisi mungkin
0: Dari
1: bisa dibantu Kak Diona.
0: itu siapa ya? Emilio Harris ya kalau tidak salah.
1: Emilio Harris ya.
0: Kalau tidak salah.
1: Oke, dengan Kentucky Girl bisa diputarkan untuk lagunya.
0: Ada ya
1: Dikirimkan
0: kakak?
1: ada. Dikirimkan kepada
0: Oh,
1: siapa
0: oke,
1: Kak Diona?
0: mantap. Oke, tadi pas dengar ada Kakak Puja, selamat malam Kak Puja. Terus yang barusan ada Bung Bram kalau tidak salah ya. Terus juga ada Bang Ray and the Friend begitu ya. Kita kayak Uni and Friend begitu. Ini ada Bang Ray and Friend.
1: Baik.
0: Kita kan udah ada teman-teman di situ Bogor Community begitu. Lalu ada Bang Haris, selamat malam. Ibu Siti Masarung juga, Ibu Dindin, Ibu Merpati, Ibu Saurin, Ibu Wati Sunardono juga selamat malam. Lalu ada Ibu Mujiati, Pak Ali Topan, Kong Dani, terus buat semua Kakak Nadia juga ya selamat malam. Terus buat semua-semua aja deh Kak Ferli yang lagi
1: Baik.
0: dengar, yang udah mau siap-siap beristirahat juga malam ini, selamat
1: Tentunya.
0: istirahat aja. Besok bisa beraktivitas lagi dengan baik pastinya.
1: Amin.
0: Oke, buat Kak Ferli dan tim yang bertugas, selamat bertugas sampai selesai nanti.
1: Baik.
0: Oke, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat
0: Permisi.
1: malam Kak Diona. Iya, sekali lagi berkenan untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda ya, masih kami tunggu di kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 021 3440696 dan juga di 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Jim Reeve with I Can't Stop Loving You yang dirilis di tahun 1973. Nah, mendengar lagu ini didokumentasikan sebagai lagu terakhir ya yang direkam oleh Jim Reeve. Ya, mendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, kita akan menyapa yang sudah bergabung di line telepon bersama dengan Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda, Ruang Rindu.
1: Malam kembali, Perli.
0: Yes.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Baik, apa kabar Teh Dinda?
1: Sehat walafiat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi kepedesan nih, Perli.
0: Baik, habis mengkonsumsi makanan apa nih? Yang hangat-hangat atau?
1: Biasa, my favorite. Yang itu, mimi gitu, Perli.
0: Oh, mimian ya. Baik. Tetap jaga kesehatan dan mungkin bisa menyiapkan teh hangat ataupun air panas saja gitu kan Teh Dinda.
1: Iya betul. Ada, tapi biar matanya terbuka lagi, melek lagi gitu.
0: Baik, kalau gitu untuk lagu penyemangat kita di malam hari ini Teh Dinda, yang bisa diputarkan.
1: Lagu tahun
0: 50 sampai dengan 80-an awal.
1: 50-80-an awal. Ini aja deh, The Classic.
0: The classic.
1: I'm gonna lose you.
0: Baik, disiapkan untuk lagunya, dikirimkan kepada siapa? Teh Dinda.
1: Doa terbaiknya untuk Perli dengan keluarga, juga buat Faiz, Widi Faiz, selalu sehat, semangat terus ya. Menyapanya antaranya yang pertama untuk Bogor Community ya, sahabat Bogor Community, ada Bang Hasan, ada Bung Brandy, juga Bang Ray, Ibu Merpati dengan Dedek Rio juga, selamat malam, juga Ibu Wati Sunardono ya, Ibu Saurin, juga Ibu Dindin. Next ke Nafi ya di Rangkas Bitung, Mbak Atin di Cipayung, ada Ete Restam Rasjani di Ciracas, ke Pak Kuat, ada Mas Doni di Banyuwangi, ada juga Kang Ujang saya di Pandeglang. Oke, sekarang kita meluncur ke Timur Indonesia, ada Ibu Ana. Ada di tengah Indonesia tadi sempat dengar ada Diona ya.
0: Betul, juga sudah bergabung.
1: Terus ke masih di tengah Indonesia, tepatnya di Manado, ada Kang Alex, juga ada Bung Plis di sana. Next time deh untuk yang lainnya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
0: Baik.
1: Oke, Verly, Faiz dan Widi dilanjut. Thank you.
0: Malam, selamat malam, bye-bye. Iya, dari Teh Dinda dari Bogor, kita menyapa juga ada Ibu Merpati di Celeduk ya. Iya, sudah terhubung. Selamat malam Ibu Merpati, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Firly, Ruang
0: malam.
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih untuk Ibu Merpati sudah berkenan hadir bersama kami di Ruang Rindu. Kabar sehat Ibu?
2: Ya, walaupun agak sesek karena dengarnya kok laris manis banget yang request ya kan.
0: Iya, bisa dikatakan demikian. Terima kasih banyak Ibu Merpati.
2: Susah masuknya ya, tak semudah itu. Ya, terima kasih.
0: Itu kayak judul ya, kan? Seperti judul lagu ya, tak semudah itu.
2: Iya.
0: Ya, untuk lagu yang bisa diputarkan Ibu Merpati.
2: Iya. Itu kalau bisa Mas Firly, Ermi Kulit Mas Firly pilihin, ada
0: Ermi
2: tahun
0: Kulit
2: 80.
0: Ya, dipastikan dulu. Ermi Kulit
2: Mas
0: di aku pilihkan ya. Oke. Lagu dari Ermi Kulit yang berjudul Kesan Ibu Merpati.
2: Ya, terserah. Apa pokoknya Mas Firly tolong diputarkan. Pilihin aja.
0: Baik, dikirimkan kepada siapa ya lagunya?
2: Buat Widi, buat Faiz, buat Mas Firly, selamat tugas.
0: Terima
2: tetap
0: kasih.
2: Ingat sampai akhir. Terus
0: amin.
2: Buat keluarga di rumah, istri tercintanya Mas Firly, juga anak-anak tercinta, Tuhan berkati ya.
0: Amin.
2: Saya mau kirim juga untuk saudaraku Mas Bandrio dan Ibu Rina di Bukit Golok Hijau Sentul, untuk Mbak Harti Dumais, untuk yang lainnya saudara saya, untuk Pak Kuat, untuk Pak Ujang Tea, buat Bang Ray di Cibinong, buat Bu Dindin, buat Bu Eka, buat Bu Endang, buat Bu Rista, buat Bu Saurit, buat Bu Wulan, Kak Joyce, Kak Napia, Bu Atit, Bu Eti, sama Ibu Farida, juga Bu Eti Rustam ya, sama Mbak Dinda, ya sama Kak Diona, Mbak Ali Topan, batuk ya, terus sama Bang Hasan, Mas Firi batuk, Bang Hasan di Bogor, ya, Bang Bram, juga Bang Widi di Tokyo, Pak siapa tuh Pak Bung Benijo dan Bung Alex di Manado serta semua pendengar. Terima kasih, semoga cepat sehat ya Mas Firly. Iya,
0: terima kasih banyak. Ibu Merpati. Salam
2: ada
0: untuk
2: salam
0: Dede Rio.
2: Rio.
0: Nah, itu dia.
2: Ini salam, ada salam juga.
0: Baik,
2: ya.
0: Terima kasih Ibu Merpati. Selamat malam. Iya, iya, dari Ibu Merpati di Celeduk kita sapa juga tentunya yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Ibu Alma di Citerap. Selamat malam, Ibu Alma. Minta lagunya dari Frankie si Sahila Tua yang berjudul Untukmu Gadisku. Salamnya buat Bang Haris dan juga Ibu Siti, Bang Ferli. Terima kasih untuk Ibu Alma pun juga terima kasih ya sudah bergabung. Oke, juga ada Bung Ray di Cibinong. Selamat malam, Rua Rindu. Request lagunya The Rolling Stone dengan Angie. Salamnya untuk semua saja. Terima kasih Bung Ferli. Terima kasih juga untuk Bung Ray. Baik, ada juga Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Request lagu Mengapa Tidak Maaf Darimu. Salamnya untuk Ibu Anisal, Ibu Dindin, Ibu Wulan, Ibu Saurin, Ibu Eka, Ibu Eterustam, Pak Haris, Pak Litopan, Pak Widi, Bung Rey, Kana, Kak Puja, Kanavia, Ibu Farida, di Palu, Ciguria, Ibu Risa Siregar, Ibu Mojiati, Pak Alex di Manado, dan juga untuk semuanya saja. Terima kasih dan selamat bertugas, sukses. Doa yang sama ya untuk Ibu Titi. Baik, bergerak masih dalam kebersamaan kita di Ruang Ridu untuk memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda di era 50 sampai dengan 80-an awal. Kami tunggu di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

bayangkan, apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, The Classic with I'm Gonna Lose You. Ya, pendengar, kita akan sapa kembali yang sudah bergabung di sesi terakhir ya dalam program Ruang Rindu, yang sudah bergabung di WhatsApp tentunya. Baik, dari 0852 1586 sekian-sekian. Selamat malam, Bung. Ada Rahmat di Ketapang, Ketapang Kalbar ya. Baik, request lagunya dari War dengan judul Lowrider. Salamnya untuk pendengar Pro 1 Jakarta. Terima kasih juga untuk Pak Rahmat sudah berkenan hadir di Ruang Rindu. Baik, kembali menyapa Asna di Tangerang. Selamat malam Asna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request dari Bimbu. Salamnya untuk pendengar semua. Terima kasih dan salam sehat selalu ya. Berarti karya dari Bimbu ya, salah satu yang minta diputarkan. Terima kasih Asna. Oke, menyapa juga ada Echa Hamid di Bogor. Selamat malam Echa. Minta lagu dari Chicago dengan If You Leave Me Now. Ini masih bisa di era 80-an awal, Eagle, Hotel California ataupun ABBA dengan I Have a Dream. Please diputerin salah satu lagunya ya. Spesial untuk Pak Ferli dan juga friends selama bertugas di Jakarta malam ini. Dan juga titip salam kembali untuk Bapak Hasan. Kalau tidak salah tadi juga menyapa ya Kak Joyce. Terima kasih sapa salamnya. Baik. Terima kasih Kak Echa Hamid. Baik. Juga ada Ibu Linda yang request lagunya dari Rati Purwasi. Sudah diputerin ya. Terima kasih Ibu Linda. Baik, pendengar, kita akan sambung kembali kebersamaan kita untuk lagu yang sudah disiapkan spesial untuk Anda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
3: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Bimbo dengan Bunga Kenangan yang dirilis di tahun 1970-an sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar dalam program Ruang Rindu edisi 8 Oktober 2026. Saya Feli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan juga untuk requestan Anda ya di malam hari. Mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Feli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977912. Jakarta Malam Ini.
1: Bebrega Pro 1 RRI Jakarta, kita sambung kebersamaan kita di Jakarta Malam Ini, masih bersama dengan saya Fadli Jan sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda masih dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

ialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Bersama Nagi dengan Berpisah Lebih Indah sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini. Pendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Malangnya belum tertutup penuh. Masih sempet. Cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Lantunan indah dari Tompi dengan Menghujam Jantungku yang dirilis di tahun 2008. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang dibutuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagi konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta dengan para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman yang berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat, dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Kemudian si paman menjawab, "Yang mulia bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu untuk memberi." Si paman pun menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia mohon maaf, jangan sembarang janji dan mengumbar perkataan." Kemudian sang raja berseru kembali, "Apapun juga aku mampu, apakah kamu meragukannya? Rajamu ini adalah orang terkaya seantero negeri." Si paman itu kemudian mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya, "Paduka, tolong isi ini." Sang raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk tersebut dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan oleh bendaharanya tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap oleh mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar. Sang raja kemudian jatuh terlunglai. Ia menyadari sebagian hartanya telah lenyap ke dalam mangkuk yang tidak berdasar itu. Sambil terbata-bata, sang raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" Kemudian si paman menjawab, "Ampun baginda raja junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas. Sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki. Bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi." Raja yang sadar akan kesalahannya kemudian bertanya lagi, "Adakah cara untuk menutup atas mangkuk itu, agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" Si paman kemudian menjawab lagi, "Tentu ada baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah kita miliki dan nikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita, dan hidup kita pasti akan sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, baginda akan menjadi raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan baginda, dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri." Dengan nada kelegaan, kemudian sang raja berkata, "Terima kasih, paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Sekali lagi terima kasih." Memiliki keinginan, mimpi, dan target adalah hal yang wajar dalam kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Marilah kita bersyukur dan berpuas diri dengan segala yang telah kita miliki, karena ini akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Karena dengan berbagi, hidup kita pasti akan lebih bahagia.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 9 bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda yang sudah bangun hari ini. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya, sembari berbagi informasi update di seputaran Anda bersama Binda tentunya. Semoga menjadi hari Jumat penuh berkah dan berkat untuk kita semua, amin. Dalam rangkaian Jakarta pagi ini tentunya diawali dengan Mutiara Pagi. Anda bisa menyimak tausiah di hari ini dan tentunya tetap berbagi informasi update, pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung di 08 11 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Hanya

0: Hasan al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Kami tidak tahu apakah ada amalan yang lebih berat daripada bersusah payah pada malam hari dengan menafkahkan harta." Ketika ditanya tentang wajah yang cerah dari orang-orang yang rajin sholat tahajud, dia menjawab, "Mereka berdoa dengan Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga Dia menyelimutinya dengan cahayanya." Dia juga berkata, "Betapa indah mata yang menangis pada tengah malam karena takut kepada Allah." Dan dia juga berkata, "Bangun malam untuk sholat adalah hak yang wajib dipenuhi oleh para penghafal Al-Quran pada malam hari, walaupun hanya dengan 5 ayat. Hasan al-Basri menangis karena merasakan seakan-akan neraka hanya diciptakan untuk dirinya. Ketika ditanya tentang keadaannya, dia menjawab, "Aku takut jika kelak dia menamparkanku ke neraka, sementara dia tidak peduli." Di lain kesempatan, Hasan al-Basri berkata, "Siapa yang bisa memberiku rasa aman jika memelihatku berbuat dosa?" Dia akan berkata, "Pergilah, aku tidak akan mengampunimu jika kau tidak benar-benar bertaubat kepada Allah."
1: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini, dan selamat pagi tentunya untuk Anda berbagi informasi di seputaran Anda. Silakan ya, boleh Anda ikut bergabung tentunya. Namun sebelum kita menuju ke mutiara pagi hari ini, mari kita simak Murad Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-15 berikut ini.

0: Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda di hari ini. Dan kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam kan Kemenag Kota Jakarta Timur sekaligus Ketua PWI Pari DKI Jakarta dengan Ustaz Ruspendi Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi dan hari ini temanya adalah sabar adalah anugerah Allah yang sangat berharga. Seperti apa? Selengkapnya silakan Pak Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pendengar hari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat taufik hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Baik pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan fadilah atau keutamaan sabar, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Baqarah, ayat 153, berfirman, A'udzubillah minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan. Tentu, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah. Dengan sabar. Sabar menanti pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Pendengar ada yang dirahmati Allah. Kebersamaan Allah itu ya dengan orang-orang yang bersabar ini satu anugerah yang sangat luar biasa. Kalau sudah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nah, siapa lagi yang akan bisa mempengaruhi kita, ya, menghalangi kita. Maka ini sekali lagi adalah merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Pendengar dari yang dirahmati Allah, sabar adalah kemampuan diri kita, gitu ya, sebagai bagian dari anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita untuk menahan diri, menahan hawa nafsu, gitu ya. Jadi kemampuan menjaga diri, kemampuan diri kita untuk memanage, mengarahkan nafsu kita kepada hal-hal yang baik. Gitu ya. Nah, jadi pendengar ada yang dirahmati Allah, sebagai bagian dari anugerah Allah yang sangat luar biasa, kesabaran ini yang pertama memang kita harus senantiasa berlatih, berikhtiar bagaimana caranya agar kita senantiasa bersabar dalam berbagai hal. Yang kedua, tentu, nah, jadi tadi kita menyadari la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya dan kekuatan apapun kecuali atas pertolongan Allah. Maka selain berikhtiar, berlatih untuk senantiasa bersabar, jangan lupa berdoa, gitu ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan yang pertama doa tentaranya Thalut, gitu ya, ketika mereka menghadapi pasukan yang dari segi jumlah, dari segi kekuatan yang sangat luar biasa melebihi mereka, gitu ya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dalam menghadapi ujian yang begitu luar biasa, ya, dengan pasukan yang sangat sedikit, dengan kekuatan yang dalam hitungan manusia sangat minim. Nah, mereka harus menghadapi pasukan yang jumlahnya lebih banyak dan lebih kuat, gitu ya. Nah, mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini Allah abadikan di dalam Al-Baqarah ayat 250. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami kesabaran. Jadi, memohon kesabaran adalah bagian dari ikhtiar kita. Tadi gitu ya kan, selain kita berlatih dalam keseharian kita bagaimana menghadapi berbagai problem hidup kita, ya, dengan bersabar, maka jangan lupa kita berdoa. Ya, dengan diantaranya, boleh mengutip doa ini, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Di surah Al-Baqarah ayat 250. Kemudian dalam peristiwa lain Allah abadikan di dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 126. Ini adalah doa para mantan tukang sihir. Begitu ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam berdakwah, mengajak begitu ya kepada Fir'aun untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Fir'aun luar biasa begitu ya. Marah dengan mengerahkan pasukan dan diantaranya adalah mengutus para tukang sihir karena Fir'aun menganggap Nabi Musa ini adalah tukang sihir. Oh, jadi harus dilawan dengan tukang-tukang sihir yang dia punya. Dikerahkannya. Dan setelah berkumpul, begitu ya, Allah perlihatkan kemahakuasaannya, ya, tukang sihir dengan berbagai sihir yang dia punya, akhirnya terkalahkan dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam, biiznillah, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam peristiwa itu, pendengar dari yang dirahmati Allah, tukang sihir kemudian menyadari, ya Allah berikan hidayah. Masya Allah, ini Musa ini bukan tukang sihir ini. Ya. Nah, jadi mereka menyadari dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya, yakni Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, melihat kenyataan ini, Fir'aun bertambah kemarahannya. Ya, kemudian mengintimidasi tukang-tukang sihir ini. Gitu ya. Kalian akan saya habisi. Kurang lebih begitu ya. Akan saya salib kalian. Gitu ya. Jadi luar biasa ancaman Fir'aun kepada mereka mantan-mantan tukang sihir tadi yang sekarang sudah insaf. Ya. Nah, maka di tengah ancaman intimidasi dari Fir'aun ini, mereka tetap pada pendiriannya, yakin kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Ya, nah, kemudian mereka berdoa. Ya. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ini cukup singkat ya, boleh dilihat nanti di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf Surah ke-7 ayat 126. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami kesabaran, dan andai pun kami harus wafat, wa tawaffana muslimin, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Masya Allah. Mendengar tadi yang dirahmati Allah, itu di antara doa yang sangat dianjurkan, boleh kita untuk mengutip doa tersebut, gitu ya. Memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran kepada kita, ya, dan seandainya Allah memanggil kita, ya, Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim. Sekali lagi ada di Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Pendengar ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian membagi begitu ya kesabaran ini dalam beberapa kategori. Paling tidak ada tiga ya. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah, begitu ya. Melaksanakan sholat, ya, membayar zakat, berpuasa. Ini perlu kesabaran dalam beribadah. Kalau nggak sabar kan, sholat sih sholat. Cuman kadang-kadang, Masya Allah, ya kan. Jadi, sholat zuhur hanya dalam hitungan 2 menit sudah kelar. Ya, nah, jadi dalam menjalankan perintah Allah, ketaatan kita kepada Allah juga perlu kesabaran. Ya, kemudian yang kedua, as-sabru anil maksiyah. Sabar dari kemaksiatan. Ya, nah ini kalau boleh saya bilang nih, ya, bagi mereka yang Allah uji dengan kesuksesan, gitu ya, dengan kekayaan, Masya Allah, bukan berarti mereka tidak perlu bersabar, ya, justru mereka harus lebih bersabar. Sabar apa? Sabar dari menjaga diri dari kemaksiatan yang sangat memungkinkan dia lakukan. Kenapa? Karena modalnya ada. Oh gitu ya kan, orang-orang kaya mau apa aja kan bisa gitu ya dengan harta yang dia punya. Nah jadi dengan kesabaran ya menjaga diri dari berbuat maksiat, ini juga merupakan bagian dari kesabaran. Bayangan kita barangkali sabar itu hanya untuk orang miskin gitu kan, orang yang berbagai problem dihadapi, padahal sebetulnya ya ujian hidup kita ini kan ada dalam bentuk kegagalan, ada dalam kesuksesan. Dua-duanya adalah ujian Allah. Ana bilukum bisyarri wal khair. Demikian firman Allah. Sungguh kami akan uji kalian ya dengan keburukan dan kebaikan. Kegagalan dan kesuksesan dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua-duanya memerlukan kesabaran. Dan yang ketiga adalah as-sabru 'alal bala yang tadi ya. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi saya katakan ujian itu tadi gitu ya ada dalam bentuk penyakit tetapi juga ada dalam bentuk kesehatan ya kan, kesehatan yang Allah berikan ini kalau tidak sabar kita menjaganya menjalankannya bisa dipakai untuk bermaksiat itu kan, dengan sehat kan bisa apa saja kita lakukan. Demikian juga kesuksesan tadi yang saya sampaikan. Ya. Nah, jadi bersabar atas ujian ya, baik ujian dalam bentuk kemiskinan ataupun kekayaan, kegagalan ataupun kesuksesan, dua-duanya memerlukan kesabaran. Yang terakhir, pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri ya dalam satu kesempatan orang-orang dari kaum Ansor ya para sahabat kan terbagi dua ya ada Ansor ada Muhajirin orang yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah kita kenal dengan sahabat Muhajirin. Penduduk asli kota Madinah kita kenal dengan sahabat Ansor. Jadi ada sahabat Ansor yang meminta sesuatu kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan. Terus sampai berulang-ulang, sampai apa yang ada pada Rasulullah itu sampai habis. Gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah di penghujung sabdanya mengingatkan para sahabat. Wa ma utiya ahadun ato'an khairan wa awsa'u minas sabri. Ya, tidaklah seseorang diberikan sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas kebaikannya, gitu ya, minus sabri daripada kesabaran. Nah, jadi kesabaran adalah bentuk pemberian Allah yang sangat luar biasa, gitu ya. Kalau Rasulullah menyebutkan tidak ada yang lebih baik yang Allah berikan kepada kita melebihi kesabaran. Nah, jadi makanya jamaah yang dirahmati Allah, pendengar dari yang dirahmati Allah, kesabaran adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga, ya, yang wajib kita ikhtiarkan, kita berlatih dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam kenyataan hidup nih, pendengar RRI yang dirahmati Allah, coba kita renungkan. Ya. Ketika kita menghadapi problem, masalah, ya. Kemudian kita hadapi dengan kemarahan, ketidaksabaran. Dan suatu waktu kita hadapi dengan kesabaran, mana efek yang memiliki efek positif dari kedua sikap tadi. Mesti kita akan berkesimpulan ketika kita menghadapi problem dan kemudian kita hadapi dengan kesabaran, itu adalah jauh lebih indah, lebih baik, begitu ya, yang akan kita peroleh. Itu yang saya maksud adalah proses belajar dalam keseharian kita dalam menerapkan kesabaran. Ya, jadi belajar dari dari kenyataan hidup kita, belajar dari kehidupan sehari-hari kita. Sekali lagi kita bayangkan, ketika kita menghadapi problem, kemudian kita hadapi dengan kemarahan, begitu ya, keputusasaan, ya, maka pada akhirnya akan menimbulkan penyesalan yang sangat luar biasa. Nah, berbeda ketika kita menghadapi problem, masalah, kita hadapi dengan kesabaran, Masya Allah, akan membuahkan kenyamanan dalam kalbu kita, dalam hati kita itu merasakan suatu kenyamanan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita, keluarga kita, ya, bahkan bangsa kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, agar Allah memberikan kesabaran kepada kita. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya Rabbal 'alamin. Demikian sementara.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita akan jeda dengan sebuah lagu Islami ya Pak Ustadz sebelum ke pertanyaan pendengar.
2: Baik.
1: Silakan untuk Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912 untuk Mutiara Pagi.

0: Kembali menemani Anda di Mutiara Pagi, masih bersama dengan penyuluh agama Islam kan Kemenak Kota Jakarta Timur sekaligus Ketua PWI Pari DKI Jakarta Ustadz Ruspendi Effendi. Dan ini sudah ada yang bergabung juga Pak Ustadz bertanya ya melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta sambil menyapa juga pendengar-pendengar setia pagi hari ini. Silakan untuk Anda bisa bergabung. Seperti yang sudah hadir ya di WhatsApp ada Ibu Siti di Cakung Jakarta Timur. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana caranya supaya bisa tetap sabar menghadapi suami yang sulit diajak bicara baik-baik? Kadang saya sudah berusaha mengalah, tapi lama-lama capek juga secara batin. Apakah sabar itu berarti kita harus terus diam dan menerima semuanya, Pak Ustadz? Terima kasih. Silakan, Pak Ustadz.
1: Baik. Pendengar yang dirahmati Allah, bin khusus Ibu Siti dari Cakung tadi ya. Iya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semua. Amin. Ya, dalam menghadapi ujian hidup kita ini. Segala sesuatu memang tadi ya butuh proses. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita ingin mengingatkan seseorang begitu ya, yang suami, yang istri begitu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan ya, memberikan panduan agar ketika kita mengingatkan seseorang, mengajak orang kepada kebaikan, itu juga ada adabnya gitu ya. Nah, jadi lakukan dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kata Allah, ajaklah menuju Tuhanmu dengan bijak. Gitu ya. Gunakan kata-kata yang baik gitu ya, yang menyentuh. Jadi jangan sampai karena merasa kita ingin mengingatkan kepada kebaikan tetapi ya kan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang kasar, dengan kata-kata yang kotor misalnya begitu ya. Misal ini, jadi artinya selain tadi bersabar kita menghadapi masalah begitu ya, bagi suami menghadapi istrinya, istri menghadapi suaminya ya, jadi gunakan tadi ya kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, jadi sehingga suami atau istri yang kita ingatkan itu juga tidak malah menjadi bertambah tersinggung begitu ya. Mm-hmm. Ketika kita menyampaikan ajakan begitu ya agar berubah. Jadi kemudian wal mau'idzatil hasanah, selain dengan kata-kata yang bijak begitu ya, dengan pelajaran yang baik juga tadi ya. Dan bila diperlukan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau diperlukan berdiskusi, berdebat, maka harus dengan cara yang terbaik juga, masya Allah. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita ingin mengingatkan orang lain gitu ya. Sebetulnya ini dalam konsep dakwah nih. Ya, dalam mengajak orang, dan kewajiban dakwah itu kan bukan hanya kewajiban para nabi, para ulama. Masing-masing kita punya kewajiban untuk berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, di antaranya panduannya tadi, ya, menyampaikan dakwah, menyampaikan seruan, gitu kan ya. Walaupun ini kan bersifat pribadi nih, urusan pribadi, tetapi tadi, ya, jadi kode etiknya yang Allah sudah sampaikan kepada kita, kita lalui dengan cara yang baik. Jadi yang pertama adalah dengan bijak, ya. Sebijak mungkin bagaimana caranya. Jadi kalau kita mengingatkan pasangan kita itu, bila perlu pasangan kita itu tidak merasa kita ajarin gitu ya. Jadi dengan kata-kata yang terbaik lah ya. Hindarkan karena merasa kita berada pada pihak yang benar, yang baik, kemudian ya kan mengingatkan pasangan kita dengan cara yang, dengan kata-kata yang kasar begitu ya, masya Allah. Nah itu malah akan menambah masalah. Dengan pelajaran yang baik dan benar tentu. Dan yang terakhir, dan bila diperlukan berdiskusi, maka berdiskusi pun harus dengan cara yang bijak pula, dengan cara yang baik. Jangan sampai debat kusir, gitu ya. Nah, ini maka memerlukan kesabaran lagi-lagi gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya kepada Bu Siti dan kepada kita semua. Demikian,
0: Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada Pak Dedi di Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Ustadz, saya berusaha menjalankan ibadah dan berdoa agar masalah keluarga segera selesai. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Kadang muncul pertanyaan nih dalam hati, kenapa doa saya seperti belum dijawab? Bagaimana jaga kesabaran dan prasangka baik kepada Allah ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Masya Allah. Kang Dedi ya, Masya Allah dari Bogor. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada beliau dan kepada amin, kita semua. Ini pertanyaan yang apa namanya ya, saya pikir mewakili semua kita-kita, termasuk saya tuh di dalamnya. Ya, jadi Masya Allah, makanya tadi ya, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah jadikan sabar ini sebagai apa, solusi pertama tadi tuh. Hendaklah kalian memohon pertolongan. Nah, dalam apa dalam upaya kita memohon pertolongan tentu kepada Allah, bis-sabri. Allah dahulukan harus dengan sabar. Gitu ya. Was-shalah, dan kemudian juga dengan sholat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menghadapi problem yang sangat luar biasa begitu ya, di luar kemampuan beliau, diantaranya adalah dengan sholat ya. Tetapi dalam ayat ini Allah dahulukan dengan sabar, artinya porsi sabar di awal tuh gitu ya, ketika kita memohon pertolongan kepada Allah dalam berdoa. Subhanallah. Dan tadi betul dalam apa namanya, pertanyaannya sendiri sudah menjawab pertanyaan itu sendiri ya. Jadi husnuzan, ya, berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan menunda, gitu kan? Menunda pertolongannya kepada kita. Nah, mesti ada hikmah di balik itu semua. Harus kita yakin, gitu ya? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menunda pertolongannya kepada kita? Nah, kita harus tadi husnuzan, berbaik sangka. Ada hikmah di balik itu semua untuk kita, saya yakin. Gitu ya. Jadi pendengar RRI yang dirahmati Allah, berdoa ya, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Artinya ketika kita berdoa gitu ya, selain kita menunggu jawaban dari doa itu, pada saat yang bersamaan kita ini sedang beribadah, ya kan? Dan ibadah kan mesti ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi luar biasa ya, dengan berdoa saja kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersabar tadi memang kuncinya ya, bersabar dan terus, jangan sampai wala tayasu mir rahillah, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Boleh jadi jawaban Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Kita minta kaya begitu ya, apa terus setiap hari itu kita minta kekayaan kepada Allah. Tanpa kita sadari, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa itu dalam bentuk kesehatan. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita keselamatan dari mungkin sesuatu yang harusnya menimpa kita dalam bentuk musibah. Allah hindarkan kita dengan doa tadi. Gitu ya. Kita mintanya apa? Mintanya Allah memberikan kita jadi orang kaya, dan itu belum tentu baik buat kita kan ya. Jadi artinya pendengar ada yang dirahmati Allah, satu kata tadi, husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa kita memohon kekayaan kepada Allah, tuh nggak dilarang gitu ya. Ya ghani ya hamid ya mubdi ya muid ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika, ya Allah berikanlah kami kekayaan gitu ya kan, yang halal gitu ya. Nggak salah, silahkan berdoa itu, tetapi tadi ya, kita bersabar menunggu jawaban Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, dan silakan penutup di tema kita hari ini Pak Ustadz, untuk tema hari ini.
1: Baik, pendengar radio yang dirahmati Allah, sampai di penghujung pertemuan kita pada kesempatan yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 155, mohon maaf nanti bisa diperiksa ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah, kami akan uji kalian. Ya, jadi ujian itu memang bagian dari hidup kita. Allah sudah mengingatkan. Minal khauf, di antaranya dalam bentuk ujian itu rasa takut. Wal ju', lapar, gitu ya. Wa naqsin minal amwal, berkurangnya harta, masalah ekonomi, begitu ya, murad marid dan seterusnya, itu bagian dari ujian Allah. Wal anfus, bahkan berkurangnya jiwa, artinya keluarga, begitu ya, satu persatu meninggalkan kita, masya Allah, ya, orang tua kita, saudara kita, terus, gitu ya, meninggalkan kita, itu bagian dari ujian Allah yang pasti akan kita alami. Wa basyiris sabirin, kata Allah, maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ciri khas orang yang sabar, gitu ya kan, Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di antara ciri orang yang bersabar adalah apabila ditimpa musibah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan pada saatnya nanti juga kami akan kembali kepadanya. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa yakum ajman ila suratul mustaqim. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya di Mutiara Pagi. Ya, sampai jumpa Mbak. Di lain kesempatan. Selamat pagi. Demikian pendengar penyuluh agama Islam dari Kan Kemendag Kota Jakarta Timur sekaligus Ketua PWI Pari DKI Jakarta dengan Ustadz Ruspendi Effendi untuk Mutiara Pagi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kita akan menerapkan pendekatan AI untuk melakukan renovasi, revitalisasi tanpa melakukan pengusuran di tempat itu. Dan sekarang sedang dirapatkan, disempurnakan.
3: Untuk harga bukunya menurut aku masih dalam batas terjangkau, karena rata-rata buku bahasa Inggris Indonesia itu kan sebenarnya mahal-mahal sekali ya. Tapi kalau di sini bisa dapat dengan harga 100 ribu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta siapkan penataan permukiman di Tanah Abang dengan memanfaatkan teknologi AI. Pameran buku internasional di atas kapal terapung Douglas Hope digelar di Jakarta. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta siapkan penataan pemukiman di Tanah Abang Jakarta Pusat dengan menggunakan teknologi AI. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penataan permukiman padat penduduk di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Penataan kawasan seluas sekitar 2,3 km tersebut dirancang tanpa melakukan penggusuran terhadap warga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan teknologi AI akan digunakan dalam proses renovasi dan revitalisasi kawasan yang mencakup Kampung Bali, Kebon Melati, serta Kebon Kacang Tanah Abang. Menurut Pramono, penerapan AI akan mencakup desain penataan kawasan, pemetaan kebutuhan revitalisasi, hingga pengawasan melalui sistem kamera CCTV. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026.
2: Dan secara khusus Jakarta ingin menerapkan program AI ini secara aplikasi langsung di lapangan. Maka ada 2,3 kilo di Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kebon Daerah Tanah Abang, Kebon Kacang. 2,3 kilo kita akan menerapkan pendekatan AI untuk melakukan renovasi, revitalisasi tanpa melakukan pengusuran di tempat itu. Dan sekarang sedang dirapatkan, disempurnakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh implementasi dari artificial intelligence untuk menyelesaikan persoalan kumuh yang ada di Jakarta. Karena tempatnya itu adalah tidak jauh dari balai kota, tidak jauh dari istana. Maka betul-betul dalam melakukan pendekatan revitalisasi atau penyempurnaan tempat itu, kami menggunakan AI, tidak melakukan pengusuran, dan harapannya di 2028 mudah-mudahan tempat tersebut sudah menjadi jauh lebih cantik.
4: Sementara itu, penasihat senior laboratorium

0: sudah operasional seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Pram sebagai Gubernur DKI dengan beberapa kota di Korea.
1: Selain itu, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Sun-gu, mengatakan Korea Selatan siap memperkuat ekosistem AI di Indonesia, termasuk meningkatkan kerjasama dengan Jakarta. Pihaknya juga mengklaim bahwa memiliki landasan yang cukup kuat dan kokoh untuk mengembangkan dan meningkatkan ekosistem AI di Indonesia. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Pembangunan struktur long storage atau struktur penahanan air di kawasan Greenfield Kebon Jeruk, Jakarta Barat ditargetkan selesai pada Desember 2027 mendatang. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Pembangunan long storage atau struktur penahanan air di kawasan Greenfield, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ditargetkan rampung pada Desember 2027 mendatang. Proyek tersebut merupakan pekerjaan multi-years yang dikerjakan secara bertahap hingga tahun depan. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan pembangunan long storage terus dipantau agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana hingga proyek selesai. Menurut Iin, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pengerjaan proyek tersebut adalah terdampaknya jaringan pipa Pamjaya akibat aktivitas alat berat. Namun dia pun memastikan Pemkot Jakarta Barat telah berkoordinasi dengan Pamjaya untuk memastikan gangguan terhadap jaringan pipa tidak menghambat pasokan air bersih kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Iin kepada wartawan saat meninjau lokasi proyek pada Kamis 8 Oktober 2026.
4: Meninjau bahwa proses pekerjaan ini memang multi-years sampai 2027. Ada beberapa informasi yang masuk ke kami dari masyarakat dan memang sudah ditandatangani tadi bahwa ketika dalam proses pekerjaan ada yang terkait dengan mungkin BKO ini tidak tahu menabrak dari pipa pam.
3: Sementara itu, project manager proyek rumah pipa, Dida, menjelaskan pembangunan long storage telah dimulai sejak Mei 2026. Dia mengatakan proyek pembangunan tersebut memiliki panjang sekitar 700 meter. Dalam pelaksanaannya, persoalan utama yang dihadapi adalah keberadaan berbagai jaringan utilitas di bawah jalur proyek. Jaringan tersebut meliputi pipa PAM, Telkom, dan juga PLN.
5: Betul, karena jalur kami ini bersinggungan dengan utilitas terutama PAM, Telkom, dan PLN. Okay. Nah, untuk jalurnya mereka sendiri dari pihak utilitas itu tidak bisa menginfokan di mana letak di jalurnya. Sehingga memang kejadiannya selalu adalah ketika kami kerja baru diketahui di situ ada letak utilitas.
6: Terus gimana Pak? Solusinya
5: langsung menghubungi pihak pemiliknya.
3: Pemkot Jakarta Barat memastikan koordinasi dengan pemilik jaringan utilitas terus dilakukan selama proyek berlangsung, termasuk untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Samsara Afandi Gultom secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Kadin Jakarta Pusat periode 2026-2031. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
7: Musyawarah Kota Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Jakarta Pusat secara aklamasi menetapkan Samser Afandi Gultom sebagai Ketua Kadin Jakarta Pusat periode 2026-2031. Penetapan itu diharapkan menjadi momentum penguatan soliditas organisasi serta peningkatan efektivitas program kerja kewirausahaan di wilayah Jakarta Pusat. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, yang hadir dalam kegiatan musyawarah Kota Kadin Jakarta Pusat di The Tavia Heritage Hotel Jakarta Pusat kemarin, menyambut positif hasil musyawarah kota itu. Diana Dewi menilai soliditas antar anggota dan pengurus menjadi modal penting bagi kepengurusan baru dalam menjalankan amanah organisasi.
8: Tentu saya berbangga karena hari ini kita sudah mendapatkan Ketua Kadin Jakarta Pusat, semoga bisa memegang amanah, menjalankan amanah, dan menjadi ketua yang bermanfaat untuk para anggota.
7: Diana juga mendorong agar Kadin Jakarta Pusat tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga mampu tampil sebagai barometer organisasi kamar dagang dan industri di tingkat nasional. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau

0: RSSNI menyoroti dua hal dalam RUU penyiaran berkaitan dengan persaingan yang adil antara media lokal dengan platform digital asing dan migrasi siaran analog radio ke digital. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
1: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI meminta RUU penyiaran mampu menciptakan persaingan yang adil bagi industri media di tengah perubahan ekosistem digital. Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PRSSNI, Praditya Sutrisno, mengatakan rancangan undang-undang tersebut juga harus menjamin siaran radio analog tetap dapat berjalan dan tidak dihentikan. Saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur kemarin, Praditya menjelaskan kesetaraan perlu diwujudkan antara lembaga penyiaran lokal dengan platform digital yang kini menjadi bagian dari ekosistem media. Menurutnya, prinsip tersebut penting di tengah perubahan landscape industri media dan tekanan akibat disrupsi digital.
2: Key message kami adalah bahwa kami ingin agar pemerintah bisa menyediakan apa istilahnya, bahasa Inggrisnya equal playing field. Ring tinju yang adil gitu bagi media lokal dan juga media atau platform asing seperti itu. Jadi kalau kami bayar pajak, mereka juga bayar pajak. Kalau kami punya terikat oleh peraturan dari KPI seperti P3SPS, mereka juga harus terikat juga dengan peraturan yang seperti itu supaya kita bisa bersaing secara sehat.
1: Selain persoalan kesetaraan regulasi, PRSSNI juga menyoroti rencana migrasi penyiaran radio dari teknologi analog ke digital. Praditya dengan tegas menolak apabila proses digitalisasi tersebut berujung pada penghentian siaran FM analog.
2: Industri media lokal itu kan suffer gitu. Dari sisi pendengar, penonton, pengiklan gitu kan. Kondisi sudah susah. Kami sekarang struggling, teman-teman juga pasti tahu gitu kan. Dengan kalau itu dilakukan, analog switch itu dilakukan, mati beneran. Udah. Biarkanlah ada FM, analog, biarkanlah. Kalau pemerintah mau bikin digital terrestrial, DAB di Arab, sok mangga, silakan. Jalan bareng aja. Biar pendengar yang menentukan, dia suka yang mana.
1: Sebelumnya, Badan Legislasi menyetujui RUU penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. RRI Jakarta kemudian menelusuri draft RUU penyiaran terbaru yang beredar, termasuk dari unggahan Remote TV, sebuah lembaga studi dan pemantauan media. Dalam draft tersebut terdapat sejumlah bab dan pasal yang mengatur penyelenggaraan penyiaran, termasuk ketentuan mengenai digitalisasi penyiaran. Ketentuan digitalisasi tersebut diatur dalam bab 3A yang terdiri dari pasal 30A hingga pasal 30J, dengan beberapa pasal diantaranya mengatur digitalisasi dan migrasi penyiaran radio dari teknologi analog ke digital. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut Penta Maidita melaporkan.
3: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Komitmen itu disampaikan oleh Ketua Umum HIPI DKI Jakarta, Uci Hardiman, dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD HIPI DKI Jakarta yang dirangkaikan dengan peringatan perjalanan 50 tahun HIPI serta rapat kerja daerah atau Rakerda tahun 2026. Adapun kegiatan tersebut mempertemukan dunia usaha dengan arah pembangunan ekonomi Jakarta. Uci mengatakan HIPI siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui gagasan dan program yang memberikan manfaat bagi dunia usaha maupun masyarakat. Demikian disampaikan oleh Uci di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis 8 Oktober 2026.
4: Dan juga HIPI siap menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju berdasarkan inklusif dan keberagaman. Mari kita jadikan Rakerda ini bukan hanya agenda organisasi, tetapi momentum untuk melahirkan gagasan, program, dan kolaborasi yang nyata yang memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat. Akhirnya saya mengajak seluruh jajaran HIPI untuk terus menjaga semangat bersama. persatuan memperkuat sinergi dan bekerja dengan penuh integritas demi kemajuan organisasi, kemajuan dunia usaha, dan kemajuan bangsa Indonesia.
3: Kepentingan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menilai bahwa dunia usaha memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengatakan bahwa HIPI selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem usaha, memperkuat jaringan usaha, mendorong lahirnya pengusaha baru, serta menciptakan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
5: Selama ini HIPI telah menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem kewirausahaan, memperkuat jaring pelaku usaha, mendorong lahirnya wirausahawan baru, serta turut menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di DKI Jakarta. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang dan kebutuhan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif.
3: Dengan usia organisasi yang telah mencapai 50 tahun, Uus menilai bahwa HIPI memiliki pengalaman, jejaring, dan kapasitas yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut, Uci menyampaikan bahwa HIPI DKI Jakarta terus memperkuat struktur organisasi di berbagai wilayah Jakarta. Ia melaporkan bahwa HIPI telah memiliki 6 Dewan Pengurus Cabang atau DPC, termasuk kepengurusan di Kepulauan Seribu. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf menggelar Creative Hub for App Talent tahun 2026. Workshop ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengembangkan aplikasi dengan memanfaatkan teknologi AI. Berikut Cecep Ilham melaporkan.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Kemenekraf Barekraf melalui Direktorat Aplikasi memfasilitasi puluhan peserta dalam kegiatan Creative Hub for App Talent atau CHAT, workshop pengembangan aplikasi dengan AI pada Kamis 8 Oktober 2026 di tempat kumpul kreatif Jakarta Utara. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dari kalangan mahasiswa, masyarakat umum hingga pelaku UMKM sektor kuliner, kriya, dan juga fashion. Para peserta dibekali kemampuan membuat platform digital secara mandiri tanpa perlu bergantung pada jasa pihak ketiga. Direktur aplikasi Kemenekraf Barekraf Tri Wahyudi menjelaskan, fokus utama pelatihan ini adalah membangun kemandirian digital bagi para pelaku usaha.
7: Kami hanya melatih sampai mereka menjadi prototipe. Karena setelah pelatihan offline satu hari ini, kita akan bina mereka dengan online. Jadi kita akan monitor bagaimana hasil dari pelatihan ini.
6: Lebih lanjut, peserta juga dibekali materi keamanan sistem digital serta teknik SEO agar platform usahanya aman, terpercaya, dan juga mudah ditemukan pembeli. Menanggapi program ini, Kepala Sudin PPKUKM Jakarta Utara, Vicky Suryawan Jaya, mengapresiasi hadirnya teknologi AI yang dinilai menjadi solusi konkret bagi kendala pemasaran yang selama ini dihadapi UMKM lokal.
8: Dan memang ini kita butuhkan, Pak, sistem-sistem seperti ini dalam rangka pemasaran. Sebenarnya, UMKM yang tidak bisa melakukan pemasaran, ternyata dia bisa dengan aplikasi AI. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, insya Allah juga dari hasil bimbingan titik-titik ini, itu sangat bermanfaat.
6: Tidak hanya sampai di sini, pelatihan ini akan terus berlanjut ke tahap pembinaan daring, guna memantau perkembangan web dan aplikasi peserta hingga berhasil meningkatkan penjualan. Dari Jakarta, Cecep Ilham melaporkan.
0: Pameran buku di atas kapal terapung internasional Dulles Hope kembali hadir di Jakarta. Kehadirannya menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menikmati koleksi buku sekaligus merasakan pengalaman yang berbeda. Berikut Penta Maidita melaporkan.
3: Kapal pameran buku terapung internasional Dulles Hope kembali hadir di Jakarta. Kali ini, Dulles Hope bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mulai 25 September hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Dulles Hope membawa lebih dari 2.000 judul buku, mulai dari fiksi hingga non-fiksi. Selain buku, pengunjung juga dapat menemukan berbagai barang lainnya seperti krayon, pulpen, hingga berbagai merchandise resmi kapal.
9: Adapun beragam barang tersebut ditawarkan dengan harga yang sangat bervariasi. Dulos Hope dapat dikunjungi setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 1:30 siang hingga pukul 9 malam. Tingginya antusiasme masyarakat dapat terlihat dari antrian pengunjung yang sudah memanjang sejak 1 jam sebelum tempat pembelian tiket dibuka. Salah satu pengunjung asal Jakarta Utara bernama Arteza mengaku mengetahui keberadaan Dulos Hope melalui media sosial. Ia tertarik berkunjung ke pameran Dulos Hope usai mengetahui kapal tersebut telah berlayar ke berbagai negara.
10: Menurut aku untuk tiket masuknya juga sangat affordable ya, untuk 15.000 bisa menikmati pengalaman di atas kapal seperti ini. Terus juga untuk harga bukunya menurut aku masih dalam batas terjangkau, karena rata-rata buku bahasa Inggris Indonesia itu kan sebenarnya mahal-mahal sekali ya, tapi kalau di sini bisa dapat dengan harga 100.000 dengan buku yang lumayan tebal gitu. Jadi menurut aku worth it banget sih.
9: Bagi Arteza, kehadiran Dulos Hope memberikan pengalaman baru dalam mencari buku. Hal serupa turut dirasakan oleh Cahaya, pengunjung asal Jakarta Barat. Kunjungan tersebut menjadi pengalaman pertamanya untuk menaiki kapal sambil menikmati berbagai koleksi buku.
11: Aku ngincer pengalamannya sih, kayaknya seru deh untuk kan kayak ini pertama kalinya ya ada event buku di kapal. Terus aku jujur aku belum pernah kayak naik kapal nih, jadi aku mau coba dua hal sekaligus, antara naik kapal sama event buku di atas kapal. Terus aku wajib banget ada, dan nggak di sini aja, tapi kalau bisa di seluruh Indo, kan pelabuhan kan banyak kan, nggak di sini aja.
9: Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas selama berada di Dulos Hope, seperti face painting, membuat origami, hingga berinteraksi dengan kru kapal yang berasal dari berbagai negara. Melalui buku dan berbagai aktivitas, Dulos Hope memberi pengalaman berbeda bagi masyarakat yang berkunjung. Kehadirannya di Jakarta menjadi bagian dari perjalanan Dulos Hope untuk berbagi pengetahuan dan harapan di berbagai pelabuhan yang disinggahi. Demikian Penta Maidita, Syahrani Alicia, dan Haura Zahra melaporkan.
0: Metode pertanian modern PMAAS mulai diterapkan petani Kota Serang. Hasil panen padi meningkat, bahkan mencapai 12,8 ton per hektar. Lucia Astari melaporkan.
12: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Serang melalui bidang pertanian dan penyuluhan tengah gencar mengimplementasikan metode tanam padi pertanian modern atau PMAAS dengan cara tanam benih langsung atau tabela menggunakan alat drum seeder kepada petani di Kota Serang. Penerapan program Kementan ini salah satunya dilakukan langsung oleh Kepala DKP 3 Kota Serang, Sony Agus dan jajarannya di lahan seluas 11 hektar Kampung Kendal, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, yang dikelola kelompok tani Sri Mekar. Petani tidak lagi menggunakan cara tandur atau tanam mundur secara manual.
13: Jadi sudah tidak menggunakan bahasa, kalau bahasa pertanian itu tandur ya. Dengan manusia gitu ya, kita dengan alat. Nah ini mekanisme ini cukup lumayan efektif, sangat betul-betul efektif, dan panennya pun ini melonjak dari seperti biasanya. Kemarin kita tembus di angka 1 hektar itu 12,8 ton, yang biasanya itu 5 ton.
12: Metode ini merupakan bagian dari program pertanian modern yang sangat efektif mengerek produktivitas. Saat ini total lahan yang menggunakan metode ini di Kota Serang telah mencapai 754 hektar yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama 100 hektar, tahap kedua 291, dan tahap ketiga 363 hektar lahan tanaman padi. Meski menguntungkan, metode tabela bukan tanpa resiko. Benih rentan mengambang saat hujan deras dan lumpur liar tumbuh lebih masif karena ditanam langsung di lahan basah. Sebagai antisipasi, DKP 3 Kota Serang menginstruksikan penanaman dilakukan sebelum puncak musim hujan agar benih sempat tumbuh menjadi bibit 5 cm dan berakar kuat. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Pasar Rangkas Bitung semakin sepi, namun meski demikian pedagang tetap bertahan. Kisah bertahannya pedagang dalam kondisi pasar yang semakin sepi disampaikan Jalia Winarti.
14: Suasana Pasar Rangkas Bitung Rabu pagi tetap diwarnai aktivitas jual-beli. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, sejumlah kios justru terlihat sepi. Beberapa bahkan tutup dan ditempeli tulisan dikontrakan. pedagang yang masih bertahan hanya duduk menunggu pembeli. Kondisi ini paling terasa di deretan kios pakaian. Janto, pedagang pakaian yang sudah lebih dari 20 tahun berjualan di pasar tersebut, mengaku penjualannya turun drastis dalam 2 tahun terakhir.
15: Yang terparahnya ini, dari 2025-2026 lah, yang terparah.
16: Sepi gitu.
15: Sepi, pembelinya nggak ada.
14: Menurut Janto, sepinya pembeli dipengaruhi perubahan kebiasaan masyarakat yang kini lebih banyak berbelanja secara online. Ditambah kondisi ekonomi yang membuat masyarakat menahan belanja kebutuhan sandang. Meski begitu, Janto memilih bertahan.
15: Itu bersyukur aja ini karena saya bisanya seperti ini jualan baju ya dilaksanain aja tugas saya ya. Gitu. Jadi memang kalau belanja tuh nggak kayak dulu. Omset juga sekarang kadang-kadang nol.
16: Sehari.
15: Kadang-kadang dapat 200 juga susah. Kan gimana, apalagi eceran. Kalau eceran tuh kadang-kadang Bu, kalau barangnya cocok, harganya juga cocok.
14: Keluhan serupa disampaikan Nomon, pedagang pakaian muslim dan buku agama Islam yang sudah 6 tahun berjualan di dalam pasar. Ia mengaku sejumlah barang dagangannya merupakan stok lama karena sulit mendapatkan pembeli.
15: Kayak dulu, sekarang udah ampuh, menurun ya. Begitulah. Kalau kita nggak jualan, bagaimana ya? Nggak ada pemasukan ke dapur.
16: Tapi masih ada yang suka belanja gitu ya, Pak? Masih ada tiap hari gitu?
15: Ya, dikit-dikit tapi.
14: Bagi Janto dan Nomon, membuka kios setiap pagi bukan sekedar berdagang. Di tengah pasar yang semakin sepi, mereka tetap menunggu satu hal, pembeli yang datang, agar harapan untuk terus bertahan tidak ikut hilang.

Sekian warta berita saat ini, Pemprov DKI Jakarta siapkan penataan permukiman di Tanah Abang dengan memanfaatkan teknologi AI. Pameran buku internasional di atas kapal terapung Dulles Hope digelar di Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM. Jakarta pagi ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Ada Maniana di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi. Sudah hari Jumat ya, 9 Oktober 2026. Hari ini di tanggal ganjil, pastikan juga ya plat nomor ganjil dan tetap perhatikan juga kondisi lalu lintas. Sambil ikut berbagi informasi juga update kondisi lalu lintas di seputaran Anda seperti apa, informasikan kepada kami. Namun kami akan pantau terlebih dahulu untuk kondisi cuaca di hari ini ya. Apakah ada berpotensi turun hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya? Dan selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Pusat dengan Azwar Makarim. Halo, selamat pagi Azwar. Halo, selamat pagi Azwar.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, Azwar, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek pada Jumat 9 Oktober 2026, pada pagi hingga siang hari secara umum cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang hingga sore hari mendatang secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kabupaten dan Kota Bekasi, kemudian ada potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Kemudian pada malam hingga dini hari mendatang secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Untuk suhu udara berkisar di antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan angin permukaan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam.
0: Baik, dan untuk potensi cuaca penerbangan terkait mengenai pembentukan awan cumulonimbus pada hari ini seperti apa?
1: Iya, untuk potensi cuaca penerbangan terdapat adanya potensi penumbuhan atau awan cumulonimbus yang bisa menyebabkan guncangan. Terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian di sebagian wilayah Bengkulu, kemudian di sebagian wilayah Lampung, terdapat juga di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan di sebagian wilayah Papua Pegunungan dan Papua. Kemudian juga terdapat adanya visibility atau jarak pandang yang rendah di sebagian wilayah Palembang, kemudian di wilayah Sintang, Putus Sibau, Pontianak, Ketapang, dan di wilayah Singkawang.
0: Baik, dan silakan himbauan untuk pendengar terkait mengenai kondisi cuaca hari ini, Azwar.
1: Ya, bagi para pendengar setia Pro 1 bisa dapat update informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini di website kami www.cuaca.bmkg.go.id, kemudian melalui aplikasi mobile info BMKG serta media sosial kami @info_bmkg.
0: Baik, terima kasih Azwar atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian informasi yang disampaikan bersama Prakirawan BMKG Pusat Azwar Makarim. Dan untuk yang sedang di perjalanan tetap update informasi lalu lintas, nanti kami akan update bersama RTMC Polda Metro Jaya di Jakarta pagi ini.

0: Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, berbagi informasi update pantauan lalu lintas. Pagi hari ini kami akan pantau bersama dengan petugas RTMC di Lantas Polda Metro Jaya dengan Aibda Yogi Supono. Selamat pagi Aibda Yogi. Halo, selamat pagi Aibda Yogi. Halo, Aibda Yogi.
1: Halo Mbak Binda, selamat pagi, tetap jaga kesehatan.
0: Baik ya, silakan Aibda Yogi, bagaimana pantauan terkini untuk situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya?
1: Ya, untuk yang pertama tadi sekitar pukul 5 ada penanganan truk kontainer out of control menabrak separator tepatnya depan gedung Total Jakarta Barat yang mengarah ke arah Tomang. Saat ini ada kepadatan arus lalu lintas karena memakan dua ruas jalan dan hanya jalur busway yang bisa dilintasi agar pengendara menghindari seputaran depan gedung Total Jakarta Barat yang mengarah ke arah lampu merah Tomang untuk di seputaran objek lokasi karena masih proses evakuasi dan penanganan dari petugas laka lantas wilayah Jakarta Barat. Dan untuk pantauan lainnya pagi ini, untuk informasi jalur kontraflow sudah dibuka, ruas tol dalam kota Halim yang mengarah ke arah Senayan, begitu juga untuk Jagorawi, Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung, untuk Janger exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah underpass Tomang. Silakan bagi pengendara yang akan melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk pantauan lainnya, pagi ini untuk di seputaran proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya depan Wika Tower, maaf kami ulangi, depan Komplek Kemhan, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang Uki, ini galian saluran air dan resapan galian saluran air dan perbaikan trotoar, dan satu lagi seberangnya depan Park Hotel atau depan Wika Tower yang Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan untuk pantauan lainnya masih ada juga tepatnya galian PDAM, tepatnya galian PDAM depan Komplek AL Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM, dan satu lagi wilayah Jakarta Selatan depan Gedung Brilian Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah seputaran Cawang. Ini galian saluran air dan perbaikan trotoar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 9 Oktober diberlakukan untuk kendaraan 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian Mbak Binda.
0: Baik, dan silakan himbauan untuk pendengar juga pagi hari ini dalam hal berkendara. Silakan, Aibda Yogi.
1: Ya, kami imbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera, etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian Mbak Binda.
0: Baik, terima kasih Aibda Yogi atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Demikian petugas RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Supono.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
3: Jakarta

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ, tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: ini Pak Ketua. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang